0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Ekraf mendorong perluasan akses pegiat ekonomi kreatif Indonesia ke pasar Thailand melalui program unggulan kreatif by Indonesia untuk komersialisasi berbagai subsektor ekraf yang telah terkurasi. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Refki Harsya mengatakan bahwa ruang kerjasama kedua negara semakin terbuka seiring perluasan cakupan ekonomi kreatif Indonesia dari 17 menjadi 21 subsektor dengan sejumlah potensi kolaborasi mulai dari pertukaran talenta, produk film, pengembangan animasi, fashion hingga modifikasi otomotif. Refki juga mendorong kerjasama kedua negara ini dengan percepatan penandatanganan pembaruan MOU ekonomi kreatif dengan Thailand melalui Momentum World Conference on Creative Economy atau WCCE 2026 di Jakarta yang sebelumnya telah berakhir pada tahun 2025, di mana proses pembaruan dilakukan melalui koordinasi dengan KBRI Bangkok dengan sejumlah bidang prioritas antara lain konten penyiaran, film dan animasi, desain serta musik. Di mana pembaruan juga mencakup kemungkinan penguatan hubungan kelembagaan dengan Creative Economy Agency atau CEA Thailand. Sementara itu, Duta Besar RI untuk Kerajaan Thailand merangkap UNESCAP Hari Prabowo menyambut baik rencana tersebut. Dan menurut Sang Dubes, jaringan retail seperti Central Department Store dapat menjadi pintu masuk bagi produk ekonomi kreatif Indonesia ke pasar Thailand. Sebagai tindak lanjut, Kementerian Ekraf bersama KBRI Bangkok akan mengidentifikasi agenda ekonomi kreatif di Thailand pada akhir tahun 2026 hingga 2027 yang dapat dimanfaatkan untuk mempertemukan pelaku usaha Indonesia dengan mitra potensial melalui pameran dan forum bisnis internasional. Demikian saya Liz Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Iya, ganti-ganti kita kembali bersama di Perumpat RRI Jambi ya, yang tentunya dipancar luaskan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani nomor 5 Telanaipura di sesi yang kedua kita di Halo Jambi edisi hari ini. Ganti-ganti ya. Semangat pagi buat semuanya, di luar kayaknya asapnya semakin ya, ganti-ganti ya. Dan kalau ganti-ganti di luar ya harus pakai masker, ganti-ganti ya. Tetap jaga sehatnya, ganti-ganti ya, karena kita tidak tahu gitu ya. Mungkin imun kita lagi turun, kita lagi drop, kemudian kita keluar rumah tidak menggunakan masker, nah kita pasti gampang sekali kena sakit, ganti-ganti ya. Jadi ya kita harus pakai masker juga, ganti-ganti, karena di luar sana kayaknya asapnya malah semakin banyak ya. Semangat pagi buat semua, ganti-ganti dimanapun, ganti-ganti dalam kegiatan minggu pagi ini.

Iya, ganti-ganti ada Oncom Gondrong, ganti-ganti ya dengan lagunya yang lagi viral sekarang, ganti-ganti ya. Jena jena jena jen, ganti-ganti ya. Aduh. Dan mengantarkan kita ke 18 menit dari jam 7 pagi, ganti-ganti ya. Dan selamat pagi dulu deh untuk ganti-ganti yang baru bergabung di 99,2 MHz 104 RRI Jambi, dimanapun nih ganti-ganti, baik yang ada di kota Jambi atau ganti-ganti yang berada di luar kota, yang lagi dalam perjalanan ataupun di rumah saja. Terima kasih untuk kebersamaannya. Ganti-ganti, jangan lupa sarapan pagi ya. Iya, sambil kita menikmati lagu-lagu daerah Jambi, kemudian dari daerah seluruh Nusantara, ganti-ganti ya. Banyak informasi juga untuk ganti-ganti semuanya nih. Terutama untuk ganti-ganti yang akan melakukan perjalanan ya, selalu gunakan masker ya. Pokoknya kalau kegiatan kita di luaran, ganti-ganti ya. Iya, dan masih ada keterkaitannya dengan karhutla atau kabut asap sekarang ini, ganti-ganti ya, yang masih menyelimuti kota Jambi, ganti-ganti. Ternyata juga di Palembang itu terjadi penundaan 8 kali penerbangan akibat jarak pandang yang tidak memungkinkan, ganti-ganti ya. Ya, di mana Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Sumatera Selatan menunda 8 penerbangan pada hari Sabtu kemarin, ganti-ganti ya, akibat kondisi jarak pandang di bawah standar minimal penerbangan. Dalam hal ini, General Manager Bandara Internasional Sultan Mahmud Badarudin II Palembang, Ahmad Sauki, mengatakan bahwa 8 penerbangan yang terdampak terdiri atas 4 penerbangan kedatangan dan 4 penerbangan keberangkatan, ganti-ganti ya, karena jarak pandang yang mencapai 600 meter. Iya, di mana untuk penerbangan kedatangan yang terdampak yakni KG980 rute Jakarta Palembang yang mengalami return to bus atau RTB, kemudian juga ada rute Yogyakarta Palembang, ganti-ganti ya. Kemudian Jakarta-Palembang dengan GA102 rute Jakarta-Palembang. Sementara itu ada juga 4 penerbangan keberangkatan yang mengalami penundaan, ganti-ganti. Yakni dari Palembang ke Jakarta, kemudian

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

0: Henry, cepat Mi, sudah mau jam 7 ini.
1: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
0: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola toh?
1: Kenapa kau terlalu buru-buru?
0: Hari Senin ini kasihan, mau upacara bendera orang di sekolah.
1: Saya kira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara Ji. Jangan Mi kita ikut upacara, bilang saja mogok motor.
0: Itu Mi kamu, bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat Mi. Gara-gara kamu Mi dia mogok betul ini motor.
1: Bukan gara-gara saya, gara-gara motor dia mogok.
0: Susah memang kalau bicara dengan motor.
2: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Musik bisa menjadi teman bagi siapa saja. Mendengarkan musik bisa membuat orang bersemangat, senang, bahkan galau. Selama ini telah banyak penelitian yang mengungkap efek musik pada otak. Ternyata, musik tidak hanya sebagai hiburan saja. Margaret Anderson, seorang guru musik berkebangsaan Inggris, mengungkapkan bahwa musik dapat mengatasi ketegangan otot, mengurangi depresi, mengatasi insomnia, membantu kesehatan jantung, dan membantu pencernaan. Sudahkah Anda mendengarkan musik?

Ganti-ganti masih di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara di kebersamaan kita untuk Halo Jambi edisi Minggu di 4 Oktober 2026. Ganti-ganti ya. Yang pasti senang sekali saya masih bisa menemani Ganti-ganti untuk edisi hari ini tentunya bersama dengan Bang Amri.

Ya, Kanti-Kanti, kita beralih ke satu informasi lain untuk Kanti-Kanti yang hobi berbenah-benah mungkin ya, apalagi untuk di rumah, di ruang tamu, di kamar belakang, atau di ruang keluarga, Kanti-Kanti ya. Karena kalau misalnya kita kurang atau tidak tepat dalam mendekorasi suatu ruangan, kelihatannya pasti akan kurang rapi, Kanti-Kanti ya. Iya, karena kalau misalnya rumah yang sudah dihiasi dengan berbagai dekorasi belum tentu bisa terlihat rapi, di mana penempatan furniture dan juga aksesoris yang kurang tepat, Kanti-Kanti malah justru bisa membuat ruangan itu terasa penuh, kayak sesak gitu, sempit, kemudian berantakan ya. Nah, salah satu cara yang cukup sering terjadi, Kanti-Kanti, adalah terlalu banyak menggunakan dekorasi, di mana keinginan untuk membuat rumah terlihat menarik terkadang membuat penghuninya malah bertambah banyak pajangannya gitu ya, bantalnya, tanamannya, hingga aksesoris kecil-kecil, Kanti-Kanti ya. Padahal dekorasi yang berlebihan itu dapat membuat ruangan kehilangan ruangan kosong yang sebenarnya penting untuk menciptakan kesan yang lega, Kanti-Kanti ya. Iya, dan mungkin kesalahan lainnya adalah memilih furniture yang tidak sesuai dengan ukuran ruangan, Kanti-Kanti ya. Mungkin ukuran sofanya, mejanya, atau lemari yang terlalu besar dapat membuat ruang gerak menjadi sangat terbatas. Tapi sebaliknya, terlalu banyak pula furniture yang berukuran kecil juga bisa membuat ruangan terlihat penuh, Kanti-Kanti, karena jumlah barangnya yang terlalu banyak. Nah, dengan penataan barang tanpa mempertimbangkan fungsinya, Kanti-Kanti juga dapat mempengaruhi kerapian ya. Karena barang yang sering digunakan itu sebaiknya kita tempatkan di lokasi yang mudah dijangkau, seperti itu. Nah, sementara barang-barang yang jarang digunakan itu dapat disimpan agar tidak memenuhi area yang terlihat. Iya, di mana pemilihan warna juga perlu diperhatikan, Kanti-Kanti, karena menggunakan terlalu banyak warna dan motif juga, apalagi dalam suatu ruangan ya, dapat membuat tampilan terasa rame sekali, Kanti-Kanti ya. Pokoknya terasa padat lah, seperti itu. Dan menggunakan palet warna yang selaras dan membatasi jumlah motif dapat juga membantu menciptakan kesan lebih tenang dan teratur. Selain itu, Kanti-Kanti, kalau misalnya kita ingin merapikan ruangan tamu ataupun di rumah kita lah, seperti itu, kabel elektronik yang dibiarkan terlihat dapat menjadi salah satu sumber kesan yang berantakan, Kanti-Kanti ya. Di mana kabel televisi, charger, maupun perangkat elektronik lainnya itu sebaiknya ditata atau disembunyikan dengan pengaturan kabel yang lebih sesuai. Dan pada akhirnya, dekorasi rumah tidak harus dipenuhi oleh banyak barang, Kanti-Kanti, tapi prinsip sederhana seperti kita bagaimana memilih furniture yang sesuai dengan ukuran ruangan, kemudian sedikit menyisakan ruangan kosong, serta menata barang berdasarkan fungsinya masing-masing, ini ternyata dapat membantu rumah terlihat lebih rapi, lebih nyaman, dan enak dipandang.

0: Gara-gara kau menguap, Pak Jangkit juga saya menguap.
1: Kok kira ini flu, bikin Pak Jangkit?
0: Hai, menguap juga bisa Pak Jangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?
3: RRI dengan esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024.

Buku Pesona Kebaya dan Batik merupakan sebuah kumpulan gambar dan informasi mengenai kebaya dan batik tradisional Indonesia. Buku ini memperlihatkan keindahan dari kebaya dan batik yang merupakan warisan budaya Indonesia yang kaya akan motif dan juga corak. Di dalam buku ini, pembaca dapat melihat berbagai model kebaya yang beragam, mulai dari kebaya tradisional hingga kebaya modern yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Selain itu, pembaca juga akan diajak untuk mengenal lebih dekat tentang sejarah dan makna dari kebaya dan juga batik, serta berbagai teknik pembuatannya. Buku Pesona Kebaya dan Batik sangat cocok bagi mereka yang ingin memahami dan mengapresiasi keindahan dari kebaya dan batik sebagai salah satu kekayaan budaya Indonesia. Dengan melihat foto-foto dan informasi yang terdapat dalam buku ini, pembaca dapat semakin mencintai dan bangga dengan keindahan budaya tradisional Indonesia. Demikian esensi buku Pesona Kebaya dan Batik karya Adi Kusrianto diterbitkan pada tahun 2024 dari RRI untuk Indonesia.

0: Halo Jambi.
1: Ganti-ganti Duta Besar RI untuk Kanada, Muhsin Shihab, menyebut batik sebagai salah satu bentuk diplomasi Indonesia yang paling fasih dalam memperkenalkan identitas dan juga kekayaan budaya Indonesia kepada dunia. Hal ini disampaikan pada resepsi Hari Batik Nasional sekaligus 17 tahun pengakuan UNESCO atas batik Indonesia sebagai warisan budaya tak benda kemanusiaan di KBRI Ottawa Jumat kemarin. Beliau juga mengatakan bahwa batik bukan merupakan benda museum, melainkan bagian dari kehidupan masyarakat Indonesia, dari kelahiran hingga perpisahan, serta menopang penghidupan hampir 200 ribu warga di puluhan ribu usaha kecil dan keluarga. Dan pada kesempatan tersebut, beliau juga mengingatkan bahwa Perdana Menteri Kanada, Jean Chrétien, bersama para pemimpin Asia Pasifik mengenakan batik pada KTT APEC di Bogor pada tahun 1994. Demikian juga Perdana Menteri Justin Trudeau pada KTT ASEAN di Jakarta pada tahun 2023. Menyongsong 75 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Kanada pada tahun 2027, Dubes juga mengajak para tamu untuk menghayati filosofi para perajin batik. Dan beliau juga menggarisbawahi hubungan kedua negara yang terus menguat, termasuk melalui persetujuan kemitraan ekonomi komprehensif Indonesia-Kanada yang ditandatangani di Ottawa pada 24 September 2025. Sementara itu, Ketua Asosiasi Para Pendamping Duta Besar di Kanada, Helena Skarczyk, mengaku kagum setelah mengetahui proses pembuatan batik dan menurutnya batik istimewa dan cocok dikenakan dalam berbagai kesempatan. Demikian, saya Lis Hayati, sampai jumpa pada kabar Hari Eko selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Ya, ganti-ganti masih di Halo Jambi, tentunya di edisi 4 Oktober 2026. Ganti-ganti ya, senang sekali masih bisa bersama di hari Minggu ya, walaupun mungkin sebagian orang libur, kita tidak ganti-ganti karena kita masih setia menemani ganti-ganti ya di sederetan lagu-lagu daerah dari seluruh Nusantara dan juga berbagai informasi kita sampai ke jam 9. Nangis.

0: Ra, buang sampah di mana sih?
1: Ya, di tempat sampah lah, Zi. Memang kenapa?
0: Ah, ribet. Di sini juga bisa, nggak apa-apa kali ya.
1: Jangan. Kalau semua orang mikir begitu, lingkungan kita jadi kotor.
0: Iya juga ya.
1: Yuk, mulai dari diri sendiri, buang sampah pada tempatnya.
2: Lingkungan bersih, hidup pun sehat. Ayo, buang sampah pada tempatnya.
3: Delman. Delman adalah

Ya, ganti-ganti. Terima kasih untuk kebersamaannya di 22 menit dari jam 8 pagi. Ganti-ganti ya, kita punya satu informasi. Kali ini kita ke satu informasi olahraga. Ganti-ganti ya. Di mana Federasi Panjat Tebing Indonesia, FPTI, tetap mengapresiasi penampilan atlet panjat tebing nasional Aditya Tri Syahria yang gagal menyumbangkan medali Asian Games Aichi Nagoya 2026 pada babak final, ganti-ganti ya, pada nomor speed putra pada Kamis 1 Oktober lalu. Iya, dan menurut Ketua Umum FPTI Yeni Wahid di Nagoya bahwa Aditya sudah memenuhi ekspektasi organisasi secara kualitas dan kemampuan. Namun dia gagal menyumbang medali emas akibat false start pada babak final. FPTI berharap kejadian tersebut menjadi pelajaran berharga bagi atlet dan tidak terulang. Adit juga diharapkan bisa lebih matang melalui hasil tersebut. Kendati begitu, ganti-ganti FPTI tidak menaruh kesalahan sepenuhnya pada atlet andalan tersebut. Bahkan sejumlah atlet diketahui juga mengalami false start saat pertandingan. Iya, dan FPTI melihat potensi besar Aditya dalam perlombaan dan bahkan diproyeksikan untuk dikirim membela merah putih pada ajang Olimpiade 2028. Dan oleh sebab itu, penguatan mental atlet menjadi pertimbangan penting bagi FPTI, ganti-ganti, untuk memoles atletnya agar lebih matang pada ajang kelas dunia. Iya, di mana pada ajang Asian Games 2026, cabang olahraga panjat tebing hanya berhasil mengamankan medali tunggal. Beruntung pencapaian tersebut berupa medali emas yang diperoleh Desak Maderita Kusuma Dewi yang berlomba di nomor speed putri.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Ya, Kanti-Kanti, terima kasih untuk kebersamaannya, dan kita sampai di satu informasi terakhir Kanti-Kanti di Jambi hari ini ya. Halo Jambi, edisi Minggu di 4 Oktober 2026. Ya, di mana dalam hal ini Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Provinsi Kalimantan Utara atau Kaltara Kanti-Kanti Muhammad Nasir mengatakan bahwa Pekan Olahraga Porprov kedua Kaltara 2026 akan dilaksanakan di Kabupaten Malinau bulan depan dengan mempertandingkan 44 cabang olahraga. Dan saat ini menurut Nasir, KONI Kaltara terus menggenjot persiapan pelaksanaan Porprov 2 Kaltara dengan melaksanakan tahapan-tahapan untuk mengkonsolidasi terhadap cabur-cabur yang ikut dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Dan menurutnya, Malinau sebagai tuan rumah sudah menyatakan siap dan sudah ada verifikasi kesiapan venue dan juga 44 cabang olahraga bisa difasilitasi. Ya, adapun 44 cabur yang dipertandingkan terdiri dari 16 cabur permainan, 9 cabur bela diri, 13 olahraga terukur, 2 olahraga akurasi atau presisi, 2 olahraga kognitif, serta 4 olahraga artistik dan estetik. Ya, terkait dilaksanakannya Porprov kedua Kaltara ini, Kanti-Kanti, tentu ada hasil akhir yang diinginkan, yakni tujuan utamanya adalah mencari bibit-bibit atlet untuk diikutsertakan prakualifikasi Pekan Olahraga Nasional atau PON, dan setelah prakualifikasi PON akan diikutkan menuju PON.

0: Popon lagi viral. Kemana aja? Dari zaman dulu, klepon sudah ada. Sebagai salah satu suguhan tamu di Istana Negara, sejak zaman Presiden Soekarno di tahun 1950 sampai sekarang. Bahkan menurut Serat Centini, klepon sudah menjadi camilan keraton sejak Pakubuwono V di Yogyakarta. Kue tradisional berbahan dasar tepung ketan ini punya tekstur kenyal, gurih, dan manis. Bentuk klepon yang bulat memiliki makna bahwa hidup manusia yang tidak memiliki ujung pangkalnya. Sedangkan rasa manis yang berasal dari gula di dalam kue klepon menjadi simbol untuk mendapat hasil yang manis, terkadang kita harus melewati rintangan dulu. Seperti halnya saat kita harus gigit ketannya dulu sebelum merasakan gula di dalamnya. Selain itu, klepon bermakna lambang kelembutan, ketepatan, kesabaran, keuletan, serta ketelitian. Pada sebagian daerah Jawa, klepon sangat mudah ditemukan di pasar-pasar, toko-toko kue, maupun gerobak penjual makanan tradisional. Oh iya, klepon gak hanya ada di Indonesia. Kue tradisional ini sudah melalang buana ke luar negeri alias go internasional, seperti di Belanda dan Suriname. Gak percaya, ini buktinya.
1: Halo guys, my name is Yusa. Ik ben een student in Nederland. Guys, kalian pasti tahu klepon. Aku suka klepon. Klepon rasanya manis dan lembut kenyal. Klepon bisa dicari dan banyak dijual di toko Indonesia di negara Belanda, guys. Ik hou van klepon.
0: Saking viralnya klepon, beberapa seniman juga membuat lagu tentang klepon. Nah, ironis sih kalau klepon jadi perdebatan, padahal klepon itu 100% halal, kecuali kalau kamu dapatnya nyolong.
2: Panggilan kepada Bapak Rambo.
3: Makan yuk,
4: Bapak makan apa? Rambo.
3: Tuh, di sana.
4: Makanan luar negeri itu.
3: Iya, ayo.
4: Nggak usah, makan si goreng aja. Murah, enak lagi.
3: Nggak ah, nggak level. Makan itu dah.
4: Lidah kita itu lidah lokal, lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia, nyarinya sate sama nasi goreng.
3: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
4: Yuh, kenapa?
3: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
4: Astaga, ini seafood, makanan laut artinya, bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja, seafood dibilang seafood, bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
3: Mana?
4: Makan sate seafood.
5: Cintai makanan Indonesia.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Jambi Pagi Iko.
1: Info cuaca.
2: Ya, Kenti-Kenti, terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perumpat RRI Jambi. Kita akan berikan informasi cuaca Kenti-Kenti yang tentunya kita dapatkan dari perakiran cuaca BMKG untuk OSPOT dan juga perakiran cuaca edisi hari ini. Di mana pada pagi hari ini secara umum udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Jambi bagian barat Kenti-Kenti ya. Seperti Kerinci, Kota Sungai Penuh, kemudian Bungo, Merangin, Sarolangun, Tebo, dan Batanghari. Sementara untuk siang hingga ke sore hari nanti secara umum cuaca juga udaranya kabur dan potensi hujan ringan di wilayah Jambi bagian barat. Seperti masih di Kerinci, Kota Sungai Penuh, Bungo, Merangin, Sarolangun, Tebo, dan Batanghari. Sementara peringatan dini cuaca Kenti-Kenti waspada potensi hujan sedang hingga lebat yang bisa disertai petir dan juga angin kencang di wilayah Kabupaten Merangin. Sementara suhu udara hari ini berkisar antara 20 hingga 33 derajat Celcius. Sementara kelembaban udaranya 55 hingga 80%. Arah angin akan bertiup dari tenggara menuju ke selatan, kecepatannya 5 hingga 35 km per jam. Sementara perakiran tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan juga pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah berkisar antara 0,1 sampai dengan 2,25 meter. Sementara titik panas Kenti-Kenti 3 Oktober 2026 pukul 00 sampai dengan pukul 23 lebih 59 menit ada 44 titik panas yang tersebar di Kabupaten Batanghari. Ada 1 titik panas, kemudian di Bungo ada 3 titik panas, di Merangin ada 1 titik panas, kemudian di Muaro Jambi ada 1 titik panas. Sarolangun ada 3 titik panas, Tanjung Jabung Barat ada 1 titik panas, dan Tanjung Jabung Timur sebanyak 32 titik panas. Forecaster on duty M. Randy Herdiansah HBSTR MSI diperbaharui hari ini 4 Oktober 2026 pukul 8 lebih 53 menit.

Iya, ganti-ganti. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya masih di 99,2 MHz perempat RRI Jambi. Edisi hari Minggu, ganti-ganti ya. 4 Oktober 2026, ganti-ganti. Di luar sana cuaca terang ya, tapi asap tipis masih. Dibilang tipis nian, tidak juga ganti-ganti ya, karena memang masih lumayan lah ya. Tapi untuk jumlah titik panas atau hotspot hari ini, berkisar 44 titik panas ganti-ganti ya, dan masih banyak berada di Tanjung Jabung Timur. Ya, semoga semua titik apinya bisa dipadamkan, bisa dihentikan ganti-ganti, karena sudah cukup lama ya kita harus hidup dengan kondisi asap yang kita kadang tidak tahu, kadang-kadang pekat sekali, hilang sebentar, aduh lagi, ganti-ganti ya. Ya, jadi apa ya, sebaiknya jangan lagi lah ada pembakaran hutan atau lahan ya. Bukan hutan yang terbakar, tapi ini adalah pembakaran hutan, ganti-ganti ya. Karena mau buka lahan, mungkin mau nanam apa gitu, ganti-ganti ya. Sehingga dampaknya adalah ke masyarakat seperti itu. Iya, ada juga yang bilang hutan dibakar, kemudian nanti timbul kebun sawit, seperti itu ya. Ya, mudah-mudahan kalaupun memang mau buka lahan, ya sebaiknya nggak usah dibakar-bakar, ganti-ganti ya. Mungkin bisa didozer, seperti itu, dengan menggunakan alat berat, seperti itu ya. Itu akan lebih, apa ya, berdampak baik juga nih untuk masyarakat sekitar. Selamat pagi buat semua kanti-kanti dimanapun ya. Untuk Rianti di Dabo Singkep, apa kabar? Hari Minggu biasanya ngumpul sama keluarga ya, sama anak-anak mungkin ya. Oh, kenda kalau anaknya kan di ini ya, di Ponpes ya. Berarti masih berkumpul bersama keluarga yang lain. Semangat pagi. Dan juga untuk kanti-kanti yang lainnya yang ada di luar kota sana nih, kanti-kanti ya. Selamat pagi untuk semua karyawan-karyawati RRI Jambi. Apa kabar? Selamat istirahat, selamat berakhir pekan ya. Hari Minggu hari ini, besok sudah harus masuk lagi. Pastikan semua dalam kondisi yang baik, terencana, sehingga besok begitu masuk ke kantor, semuanya sudah dalam kondisi yang siap, ganti-ganti ya, siap semuanya. Ya, dan semoga saja harga sembako juga baik-baik saja, ganti-ganti. Takutnya kan masih mahal ya, karena masih ada yang kayak cabai itu masih mahal, seperti itu. Kemudian ayam juga masih mahal, ikan juga, aduh semuanya mahal, ganti-ganti ya. Kapan ya murah gitu ya. Kalau murah mungkin pas ada pasar murah kali, ganti-ganti ya. Baru semuanya murah, kemudian ibu-ibu rumah tangga juga agak sedikit tersenyum gitu ya, karena tidak sebegitu banyak mengeluarkan duit belanja, ganti-ganti ya. Karena berapapun dikasih, karena harga murah semuanya bisa dapat ya, ganti-ganti. Ya, di 0811-6707 kanti-kanti 9920 di kebersamaan kita untuk Jambi Bedendang edisi hari ini ya. Selamat pagi dulu untuk kanti-kanti yang jauh di luar kota sana kanti-kanti, tapi masih bisa dengerin siaran perempat RRI lewat RRI digital tentunya ya. Untuk yang saat ini lagi istirahat karena habis aktivitas di kebun mungkin ya, selamat beristirahat. Mungkin bisa dimanfaatkan waktunya untuk sarapan pagi, walaupun sarapan paginya yang sederhana, ganti-ganti ya. Tapi tetap bisa membantu untuk menghilangkan rasa lapar saat ini, karena mungkin kalau untuk makan mungkin belum disiapin nih sama orang rumah ya. Karena masih pagi, ganti-ganti ya, jadi belum masak, jadi mesti sabar.

Iya, ganti-ganti masih di kebersamaan kita di Jambi Berdendang ya. Di kayaknya teleponnya sudah bisa lah ya. Tahu nih tadi kenapa nih ya. Mudah-mudahan bisa nih ya. Oke, di 0811-6707 ganti-ganti 9920 ya. Iya, dan selamat pagi dulu untuk Nyai Nila, apa kabar? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu semuanya bersama keluarga ya. Dan juga untuk para pensiunan RRI Jambi yang masih beraktivitas atau dalam kondisi yang sibuk di pagi hari ini, selamat bersibuk-sibuk ya. Mungkin ngurus cucu ataupun kebersamaan lainnya bersama keluarga ya. Ya, ganti-ganti di 0811-6707-9920 kebersamaan kita di Jambi Berdendang ya. Mudah-mudahan teleponnya bisa masuk nih, ganti-ganti ya. Kalau tadi kayaknya agak-agak susah ya, mungkin ada sesuatu dan lain hal. Dan semoga saja setelah ini bisa nih, ganti-ganti ya. Setelah diotak-atik sama dokternya, ganti-ganti ya. Ya, selamat pagi untuk Ida di Jambi Kecik ya. Apa kabar Ida? Mudah-mudahan sehat-sehat selalu ya. Mungkin lagi istirahat habis motong atau mungkin juga ganti-ganti yang lain yang memang saat ini lagi di kebon ya. Istirahat dulu nih ganti-ganti ya Abang Ayu. Mungkin capek ya, istirahatlah. Mungkin bawa bekal dari rumah, jadi masih ada waktu sebelum balik ya. Biasanya tuh sebentar lagi pada mau balik ya. Mungkin sekarang lagi beres-beres. Pokoknya adalah gawiannya di kebunnya. Ganti-ganti, selamat pagi dan semangat pagi, Be. Kalau memang masih ada asap ya, walaupun aktivitasnya di luar, tetap pakai masker ya, ganti-ganti.

0: Mari kita coba di teleponnya. Halo, selamat pagi.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
1: Apa kabarnya, Jeli?
0: Oh, kabar baik nih, Mang Ajum. Sehat.
1: Syukur, sehat, Jeli.
0: Iya. Mang Ajumnya kayak mana? Sehat juga kah?
1: Sehat, Jeli. Alhamdulillah.
0: Lagi apa nih?
1: Ini lagi baru sarapan pagi, Jeli.
0: Sarapan pagi jam segini.
1: Iya, baru pulang kerja, Jeli. Kita makan dulu. Jam segini.
0: Oke, okay. Dari mana kerjanya?
1: Ini sekitar inilah, sekitar pondok lah, Jeli.
0: Sekitar pondok?
1: Iya, kerja itu di sawit.
0: Ya, oh, Jeli. Di sawit. Lagi istirahat.
1: Iya, kan? Iya, istirahat. Makan dulu, kalau jam segini.
0: Macam mana asap masih ya banyak di situ?
1: Iya, ada, Jeli. Ada asap hilang, ada lagi, ada juga, Jeli.
0: Ada lagi, ada lagi, ya?
1: Iya, betul, Jeli. Ini masih anu juga, tebal juga asapnya, Jeli.
0: Mang Ajumnya pakai masker, tak, nih?
1: Ya kalau keluar Jeli, kadang-kadang kalau kerja juga pakai lah Jeli.
0: Oh iya, jaga sehatnya juga ya. Okeylah, iya, Mang Ajum mau lagu apa nih?
1: Minta lagu anu aja Jeli, Karamoida aja Jeli.
0: Karamoida?
1: Iya.
0: Karamoida, iya dah.
1: Salamnya buat si mamanya aja ya Jeli. Buat Jeli, okay. Terima kasih atas waktunya.
0: Yuk,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Joy.
0: Pagi, Bang Tamrin.
1: Iya, sehat, Joy.
0: Alhamdulillah, lagi apa nih, Bang Tamrin?
1: Lagi santuy, Joy.
0: Masih di pasar?
1: Sudah balik.
0: Oh, sudah balik.
1: Sudah.
0: Oke, macam mana? Asap masih ada di luar?
1: Masih tebal.
0: Masih tebal?
1: Iya, masih.
0: Tapi
1: pokoknya
0: sudah balik ke rumah nih?
1: Sudah.
0: Cepat habis nih ke ikannya ya?
1: Ikan-ikanan.
0: Ayo kan? Oke, yang penting ya, masih ada rezeki ya.
1: Iya, amin.
0: Amin. Hari ini kon ada undangan enggak, Bang?
1: Enggak ada, Joy.
0: Oh, enggak ada. Nah, oke, lagunya apa nih, Bang?
1: Lagunya bercerai apa tuh?
0: Apa tuh?
1: Bercerai kasih, Le.
0: Bercerai kasih. Oke, boleh.
1: Salamnya untuk Joy. Semoga sehat ya. Semoga jauh dari bala.
0: Yo, amin.
1: Pengawas selawat.
0: Amin, amin, yo.
1: Selamat untuk
0: kegawat,
1: ya.
0: Oke, siap.
1: Ya, terima kasih,
0: yuk, waalaikumsalam. Selamat istirahat buatnya Bang Tamrin ya. Baru balik juga dari aktivitasnya di Angso Duo. Alhamdulillah ya. Jadi balik cepat bisa istirahat ya. Di hari ini mungkin KG ada kegiatan lain gitu ya. Yang pasti istirahat dulu. Karena kan biasanya tuh kalau jam-jam orang kegiatannya di situ pasti kegiatannya itu udah dari tadi malam ya atau dini hari lah ya, di mana mungkin sebagian kita masih tertidur lelap, tapi ada juga yang sudah mulai aktivitas. Jadi kayak apa ya? Kayak kelelawar ya atau kalong. Jadi siang dia tidur, malam dia begadang. Ya, yang pasti tetap jaga sehat ya, kanti-kanti semuanya, mau seperti apapun itu pekerjaan kita syukurin ya.

Ya, Kanti-kanti masih di kebersamaan kita. Ops, waktunya sudah habis, Kanti-kanti sayang sekali ya. Terima kasih banyak untuk Kanti-kanti yang sudah masuk lah ya, walaupun cuma beberapa orang ya, karena memang tadi agak sedikit bermasalah di teleponnya ya. Terkadang suara penyiarnya kedengeran, suara penelpon tidak kedengeran, ataupun sebaliknya, Kanti-kanti ya. Jadi harap maklum ya, secara teknis, karena memang ada sesuatu gitu ya, jadi memang lagi tidak bisa, Kanti-kanti ya, tapi tidak jadi masalah, mudah-mudahan lain waktu, Kanti-kanti ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Setelah ini ada rekan sekerja lainnya, ada Mbak Vina yang akan bersama di Perempat RRI sampai ke jam 3 sore. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, Kanti-kanti. Selamat pagi, selamat berlibur, selamat berakhir pekan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah buku yang ditulis oleh Gido Amagakure dan Helo Bagas, tahun terbit 2022. Buku ini adalah kumpulan cerita, pengalaman, dan pemikiran yang menginspirasi tentang bagaimana kita dapat menghadapi dan melewati kesulitan dalam hidup. Buku ini mengajak pembaca untuk melihat bahwa setiap orang memiliki kekuatan untuk bisa sembuh dari kesedihan, kekecewaan, dan juga penderitaan. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas berbagi kisah-kisah pribadi mereka sendiri, serta pengalaman dari orang lain untuk menunjukkan bahwa kita semua memiliki kemampuan dalam diri kita sendiri untuk sembuh. Salah satu tema utama dalam buku Nanti Juga Sembuh Sendiri adalah tentang pentingnya menerima dan juga menghargai diri sendiri. Banyak dari kita terjebak dalam pemikiran negatif atau merasa tidak berharga. Tetapi buku ini menekankan pentingnya mengubah cara pandang dan juga menghargai siapa kita sebenarnya. Dengan menerima diri sendiri, kita memulai langkah pertama menuju proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri, buku ini membahas tentang pentingnya mengubah pola pikir dan mengatasi ketakutan dan kecemasan yang mungkin menghalangi kita untuk sembuh. Gido Amagakure dan juga Helo Bagas memberikan saran praktis dan strategi dalam menghadapi tantangan ini, sehingga kita dapat melangkah maju dengan keberanian dan juga tekad. Selain itu, buku ini juga mengajak pembaca untuk mencari dukungan dari orang-orang terdekat atau profesional yang tepat. Mereka mengingatkan kita bahwa tidak ada yang salah dalam meminta bantuan, dan bahwa dukungan sosial merupakan bagian penting dalam proses penyembuhan. Nanti Juga Sembuh Sendiri memberikan pesan penting bahwa proses penyembuhan adalah perjalanan yang unik bagi setiap individu. Setiap orang memiliki waktu dan cara sendiri-sendiri untuk sembuh. Dan buku ini menginspirasi pembaca untuk bersabar dan percaya pada diri sendiri. Nanti Juga Sembuh memberikan wawasan yang mendalam tentang pentingnya menerima diri sendiri, mengubah pola pikir, mencari dukungan, dan juga percaya bahwa kita semua memiliki kekuatan untuk sembuh. Semoga buku ini dapat memberikan inspirasi dan juga pemahaman yang berharga bagi pembacanya. Demikian esensi buku Nanti Juga Sembuh Sendiri, karya Gido Amagakure dan Helo Bagas, dari RRI untuk Indonesia.

Radio dan juga sederetan lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini. Siang hari ini saya ditemani oleh rekan kerja saya, ada Yoga, Hafiz, Bang Ijal, ya kan? Semangat saya pagi ini ganti-ganti. Ganti-ganti informasi di pagi hari ini, ada tim gabungan TNI Polri, BPBD, Regu Pemadam Kebakaran PT FPIL dan masyarakat melakukan pemadaman kebakaran lahan di Desa 6, RT 6, Desa Sumber Jaya, Kecamatan Kumpe Ulu, Kabupaten Muaro Jambi. Nah, kebakaran ini ketika-ketika diketahui sekitar 8 pagi setelah adanya informasi dari masyarakat terkait munculnya titik api baru di wilayah itu. Nah, tim gabungan kemudian bergerak ke lokasi dan mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 8.30 atau setengah 9 pagi pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Ketika-ketika lahan yang terbakar ini diperkirakan seluas kurang lebih 10 hektar dan seluruh area yang terbakar ini berhasil dilakukan pemadaman. Tentunya jenis kebakaran meliputi kebakaran bawah tanah pada lahan gambut serta kebakaran permukaan yang membakar semak belukar, sersah dan juga pancang. Ketika dalam pelaksanaan pemadam, tim menghadapi sejumlah kendala terutama akses jalan menuju lokasi yang sulit serta keterbatasan sumber air. Pemadam dihentikan sekitar pukul setengah 5 sore karena bahan bakar mesin pompa air habis dan akan dilanjutkan dengan kegiatan pendinginan pada hari berikutnya. Nah, tentunya ketika pada kebakaran inilah ya berdampak terhadap kualitas udara dan mengurangi jarak pandang di sekitar lokasi. Polda Jambi menghimbau masyarakat agar tidak melakukan aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran lahan serta segera melaporkan apabila menemukan titik api baru. Ganti-ganti tolong informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya. 1, 2, 3.

0: Ayah hari ini dapat rezeki lumayan. Kalian mau dibeliin apa? Ayo ngomong. Kok malah pandang-pandangan kakak beradik ini?
1: Sebenarnya ada yang sangat kami inginkan ya. Tapi...
0: Tapi apa? Gak apa-apa. Ngomong aja. Semuanya bisa ayah belikan. Apa keinginan kalian? Ayo ngomong.
2: Kami sangat ingin ayah berhenti merokok.

Bagi banyak orang, hal ini menjadi aktivitas paling menyebalkan. Mata jadi berair, seperti sedang meratapi kesedihan yang luar biasa saat mengiris bawang. Ratapan ini bisa menjadi kenyataan, sebab sebuah lembaga riset di Chicago mengungkapkan bau bawang bisa menjadi pemicu sakit kepala sebelah alias migrain. Bawang mengandung bahan kimia sinpropanethylsoksida. Ketika diiris, kimia ini dilepaskan ke udara yang membuat kelenjar air mata iritasi dan menyebabkan kita menangis. Mengunyah permen karet membuat otot wajah, khususnya di area mata, akan bergerak, yang menangkis zat penyebab mata perih dan tidak perlu lagi meneteskan air mata, sehingga menangis pun bisa dihindari.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

Pada awalnya, tarian tradisional Saman dari Aceh merupakan tarian etnis suku Gayo, di mana suku Gayo ini merupakan ras tertua di pesisir Aceh pada masa itu. Pada mulanya, tarian Saman bertujuan sebagai media dakwah untuk menyebarkan agama Islam. Seiring berjalannya waktu, saat ini tarian Saman bersifat hiburan dan lebih sering dibawakan untuk mengisi festival kesenian, bahkan sampai ke luar negeri.

0: Sebaiknya kamu tahu.
1: Tidur siang bukan tanda malas, tapi justru bisa menjadi kunci produktivitas dan kesehatan yang lebih baik. Tidur siang selama 15 hingga 30 menit terbukti mampu meningkatkan konsentrasi, memperbaiki suasana hati, dan membuat tubuh kembali segar. Cocok sekali dilakukan saat energi mulai menurun di pertengahan hari. Bahkan, beberapa penelitian menunjukkan bahwa tidur siang secara teratur dapat menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan daya ingat. Tapi ingat, tidur siang yang terlalu lama justru bisa membuat kamu merasa pusing dan lesu. Jadi, jika kamu merasa lelah di tengah hari, jangan ragu untuk mengambil waktu sejenak, karena kadang istirahat sebentar bisa membawa semangat besar untuk melanjutkan harimu.
2: ...99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
3: Kabar Hari Iko.

Selamat siang ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Eko sebanyak 3.349 kasus ISPA di Batanghari. Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Jambi mencatat sebanyak 3.349 kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA sejak 14 Agustus hingga 1 Oktober 2026. Kasus tersebut tercatat berdasarkan laporan dari 18 pusat pelayanan kesehatan masyarakat dan 2 rumah sakit yang berada di Kabupaten Batanghari. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Batanghari Zuhrotus Saada di Muara Bulian mengatakan kasus ISPA mengalami peningkatan seiring memburuknya kualitas udara akibat kabut asap. Dengan demikian, total kasus yang tercatat sejak 14 Agustus hingga 1 Oktober 2026 mencapai 3.349 kasus. Selain itu, ia menyebutkan penderita ISPA berasal dari berbagai kelompok usia, mulai dari anak-anak hingga orang tua lanjut usia. Keluhan yang banyak ditemukan diantaranya batuk dan juga pilek. Menurutnya, peningkatan kasus ISPA terjadi di tengah kondisi kualitas udara di Batanghari yang memburuk akibat kabut asap. Untuk mengurangi risiko gangguan kesehatan akibat paparan asap, masyarakat diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan dan lebih banyak berada di dalam ruangan, terutama ketika kondisi udara yang sedang buruk. Kanti-kanti adalah kabar hari ke sebanyak 3.349 kasus ISPA di Batanghari. Kanti-kanti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ke selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: Ragam budaya Nusantara, hamparan keajaiban Nusantara, destinasi kebanggaan Nusantara, dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro 4 RRI.
2: Kuliner Nusantara. Ada nasi yang bisa kentut. Asal munculnya nama itu adalah karena masakan Nusantara khas Medan ini dibungkus oleh daun kentut yang memang memiliki aroma tidak sedap seperti bau kentut. Namun, ketika disantap akan terlihat warna dari nasi tersebut, memiliki warna kehijauan dan tercium aroma yang sangat harum. Nasinya pun dilengkapi dengan berbagai rempah-rempah bercita rasa gurih dan lauk pauk seperti ikan pepes, ayam goreng, serta tahu dan tempe. Tidak banyak yang tahu bahwa daun kentut adalah tanaman obat yang tumbuh liar dan memiliki khasiat seperti membantu memperlancarkan pencernaan.

0: Dulu aku juga pernah pakai seragam itu. Sekarang cuma jadi penonton dari jauh.
1: Ren,
2: lama banget gak lihat kamu. Kamu kemana aja bro? Kok gak pernah lihat lagi di sekolah?
0: Aku udah gak sekolah lagi Ton. Bapak aku udah gak sanggup bayarin. Sekarang bantu di bengkel om.
2: Hah? Tapi kamu itu kan pinter banget di kelas. Sayang banget kalau kamu putus sekolah kan?
3: Randy, kamu masih di sini ya? Saya sering nanya kamu ke sekolah. Rasanya sayang banget kamu harus berhenti, nak.
0: Maaf, Bu. Saya nggak punya pilihan. Sekolah rasanya cuma buat yang mampu.
3: Tidak, nak. Pendidikan itu hak semua anak bangsa. Negara ini sudah merdeka. Tapi perjuangan agar pendidikan merata belum selesai. Saya bisa bantu carikan beasiswa. Kita ajukan sama-sama ya. Jangan menyerah, Randy. Negeri ini butuh anak-anak seperti kamu.
4: Kemerdekaan belum sempurna kalau masih ada anak yang terpaksa berhenti sekolah. Mari kita perjuangkan pendidikan yang benar-benar merdeka untuk semua.
5: Pro 4, 99,2 FM.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena

Ya, ketika ini terima kasih masih bersama kami tentunya di Perempat RR Jambi di Jambi Siang. Iko, kali ini informasi di ruang dengar Kanti-Kanti. Kanti-Kanti PT Virgo Karya Shipping Manggaransi atau proses pengangkatan bangkai KM Virgo Transport 8 di Laut Jawa ini akan dilakukan pada Oktober 2026. Kanti-Kanti kepastian tersebut ini disampaikan setelah perusahaan mempercepat komunikasi dengan pihak Asuransi International Protection dan jubir PT Virgo Karya Shipping, Simons Franciscus, mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan komunikasi intensif dengan penanggung jawab atau PL. Semua itu gunanya untuk mempercepat menunjukkan perusahaan yang akan menangani proses ini, Kanti-Kanti. Menurut Simpson, pihaknya telah mengerucutkan pilihan kepada salah satu perusahaan yang akan menjalankan operasi ini. Namun, nama perusahaan tersebut belum dapat diumumkan karena proses penandatanganan kerjasama belum dilakukan dan masih ada sejumlah data yang harus dilengkapi. Kanti-Kanti desakan untuk segera mengangkat bangkai kapal. Ini juga datang dari pemerintah karena masih terdapat korban yang belum ditemukan. Kepala KSOP kelas 1 Banjarmasin Heri Purwanto mengatakan bahwa Kemenhub telah menegur keras PT Virgo agar proses pengangkatan kapal segera dilakukan. Kanti-Kanti hingga hari ke-21 operasi SAR Sabtu pukul 22 atau 10 malam, Basarnas mencatat sebanyak 188 telah ditemukan. Tepatnya dari total 243 penumpang dan awak kapal. Tentunya dari jumlah tersebut, Kanti-Kanti, sebanyak 108 orang ditemukan dalam kondisi selamat, sedangkan 80 lainnya meninggal dunia. Dengan demikian, Kanti-Kanti masih terdapat 55 korban yang belum ditemukan hingga hari ke-21 pencarian. Kanti-Kanti, tentunya itulah informasi di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Apa yang kau tangiskan, sobat? Aku menangisi bumi ini. Banyak orang yang tidak cinta dan peduli dengan alam. Padahal kita semua butuh alam ini. Coba bayangkan, jika kita tidak punya laut yang bersih, kita tidak punya air bersih yang dapat digunakan untuk kehidupan.
1: Sudah ada yang mengurus itu semua, sobat. Kenapa pula kau harus mengeluarkan air matamu yang sangat berharga? Jangan hanya menangis, tapi berbuatlah untuk alam ini. Jangan biarkan air matamu kering tanpa bertindak.
2: Setiap tetes air yang kita minum, setiap nafas yang kita ambil, kita terhubung dengan laut. Dimanapun di bumi tempat kita tinggal, sayangi kehidupan, cintai alam.

0: Jambi Siang Iko.
1: Ganti-ganti kita akan melewatkan lagu-lagu Real IC dan juga spot Real IC karena di formasi pukul 11.58 waktu Indonesia Barat kita akan mengikuti beduk dan azan zuhur untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah, yaitu masjid, membaca kitabullah dan saling mempelajarinya, melainkan akan turun kepada mereka sakinah atau ketenangan. Mereka akan dinaungi rahmat, mereka akan dilingkupi para malaikat, dan Allah akan menyebut-nyebut mereka di sisi para makhluk yang dimuliakan di sisinya. Hadis riwayat Muslim.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Aduh, Bapak ini.
1: Ada apa, toh, Bu?
0: Bapak ini, matikan dulu mesinnya itu. Nggak denger kan aku mau ngomong. Kenapa pohon itu ditebang, Pak? Nanti kita nggak bisa lagi dong nikmati hasilnya. Duh, gimana sih, Bapak?
1: Hasil apa, toh? Kamu mau pohon ini tumbang kena rumah kita? Ambruk nanti. Sekarang cuaca lagi ekstrim. Angin kencang, puting beliung. Lihat tuh berita di TV, di radio. Pohon tumbang di mana-mana.
2: Kita harus waspada, Bu.
0: Ya Allah. Tapi emang benar ya, Pak, berita-berita itu. Ya sudahlah kalau begitu. Aku bantuin kamu lah, Pak.
3: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

KRI dengan esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara karya Arini Tahtagati diterbitkan pada tahun 2019. Buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara merupakan panduan lengkap bagi para wisatawan yang ingin mengenal dan menyelami kekayaan budaya Indonesia. Buku ini menampilkan 12 destinasi wisata yang menjadi pusaka budaya Nusantara. Mulai dari candi-candi kuno, museum-museum bersejarah, hingga desa-desa tradisional yang masih mempertahankan adat istiadat. Setiap destinasi wisata yang disajikan dalam buku ini dilengkapi dengan informasi mengenai sejarah, keunikan, dan keindahan budaya yang dimiliki. Pembaca akan diajak untuk lebih memahami nilai-nilai budaya yang terkandung di setiap destinasi, serta memberikan bocoran mengenai lokasi, fasilitas, dan cara menuju tempat tersebut. Dengan adanya buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, diharapkan masyarakat dapat lebih menghargai dan melestarikan warisan budaya Indonesia yang beragam dan berharga. Selain itu, buku ini juga menjadi referensi yang berguna bagi para pelaku pariwisata dalam mempromosikan destinasi budaya Nusantara kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Demikian esensi buku 12 Wisata Pusaka Budaya Nusantara, karya Ari.

Ketika kembali lagi dengan informasi-informasi menarik lainnya, kali ini di siang hari ini, pemerintah Provinsi Jambi telah menuntaskan penetapan lokasi pembangunan proyek Jalan Tol Jambi Rengat Provinsi Riau sehingga pengerjaan fisik direncanakan mulai berjalan pada tahun 2027. Nah, Gubernur Al-Haris ini menjelaskan bahwa dokumen penetapan lokasi tersebut kini telah diserahkan kepada instansi berwenang untuk melanjutkan tahapan pengadaan lahan. Tentunya ketika nanti pemerintah ini juga menargetkan seluruh proses pengadaan tanah dapat dituntaskan pada Desember 2026 agar pembangunan fisik ini dapat segera dimulai pada awal tahun depan. Tentunya ketika nanti pembangunan ruas jalan tol Rengat ini diharapkan dapat memperlancar konektivitas antar provinsi di Pulau Sumatera serta mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di wilayah Jambi dan sekitarnya. Ya, ketika-ketika sebelumnya dalam rapat persiapan pertengahan Agustus 2026 ini, Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Konektivitas Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Rustam Effendi, menyampaikan bahwa percepatan konektivitas tidak dapat berjalan sendiri dan harus melibatkan lintas sektor. Nah, rapat tersebut bertujuan memastikan seluruh pemangku kepentingan memiliki pemahaman yang sama dari sisi teknisi dan juga administrasi guna mempercepat pelaksanaan jalan tol Trans Sumatera ini, ganti-ganti ya. Proyek ini telah resmi ditetapkan sebagai proyek strategis nasional atau PSN sebagai tercantum dalam lampiran angka 14 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 16 Tahun 2025. Ya, ketika nanti untuk wilayah Provinsi Jambi yang akan dilalui ruas tol Jambi Rengat ini meliputi Kelurahan Pijoan, Desa Tantan, Rantau Maco, Gerunggung, Bukit Baling, dan juga Sukoawin Jaya di Kabupaten Muaro Jambi. Nah, tentunya ketika nanti jalan tol ini juga akan melewati Desa Selat dan juga Teluk di Kabupaten Batanghari, serta Desa Dusun Mudo di Kecamatan Muaro Papalik, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Tentunya ketika nanti itu informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: nyebur.
1: Buang dulu sampahmu tuh, jangan dibawa ke laut.
0: Alah, palingan nanti kebawa ombak dia.
1: Ngeyel, kamu gak mau jadi paus yang mati karena makan 6 kilo sampah plastik itu kan?
0: Ih, bawel, emang Eka paus yang hidup di laut, bodo amat.
1: Dibilangin gak mau denger. Kan kamu gak harus jadi paus dulu untuk ngerasain keselek sampah waktu nyebur ke laut. Eh, itu kan bungkus snack yang kamu buang tadi.
2: Kamu gak mau juga kan ikutan nikmatin menu sampah plastik di laut? Peduli laut yuk, buang sampahmu ke tempatnya. Untuk lautmu, lautku, laut kita semua.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak viskeral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak viskeral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak viskeral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.

Ya, ketika-ketika selamat siang, tentunya siang hari ini kembali lagi di 99,2 MHz per 4 Jambi di Jambi Siang Iko. Ketika-ketika informasi pukul 1 siang waktu Indonesia Barat, wah siang-siang seperti ini nampaknya ganti-ganti masih beristirahat. Sudah makan siangnya pastinya ya, dan juga biasanya kalau udah makan siang enaknya minum yang segar-segar. Nah, ganti-ganti kalau minum yang segar-segar pastinya harus ada es batu ya kan, apalagi ada es batu balok. Ini biasanya sering digunakan sebagai campuran minuman karena dapat membuat minuman terasa lebih dingin dan juga menyegarkan. Namun ganti-ganti masyarakat ini perlu berhati-hati karena tidak semua es batu balok ini dibuat dengan standar kebersihan dan keamanan pangan yang baik. Ganti-ganti dari laman Badan POM, permasalahan keamanan es batu ini pada rantai pangan, es batu ini yang dibuat dari air yang tidak memenuhi syarat kebersihan dapat menjadi sumber kontaminasi mikroorganisme. Jika es tersebut langsung dimakan ke dalam minuman ataupun dimasuk ke dalam minuman, mikroorganisme yang dapat di dalamnya ini dapat ikut tertelan dan juga berpotensi menyebabkan gangguan kesehatan. Ganti-ganti beberapa gangguan yang dapat terjadi antara lain diare, sakit perut, mual, muntah, dan juga gangguan pencernaan lainnya. Ganti-ganti. Nah, ganti-ganti untuk kita semua disarankan memilih es batu yang berasal dari produsen yang memiliki izin dan menerapkan standar keamanan pangan. Untuk penggunaan di rumah, es batu sebaiknya dapat menggunakan air yang aman dan juga diminum serta disimpan dalam wadah yang bersih dan juga tertutup. Ganti-ganti dengan memperhatikan kebersihan dan juga asal-usul es batu ini merupakan ataupun masyarakat tetap dapat menikmati minuman dingin tanpa mengabaikan keamanan dan juga kesehatan. Nah, jadi ganti-ganti kesimpulannya, es batu balok ini tidak otomatis berbahaya karena bahayanya terutama bergantung pada kualitas air, proses pembuatannya, kebersihan peralatan, penyimpanan, dan cara penanganannya. Karena itulah ganti-ganti konsumen ini sebaiknya tidak hanya melihat es sebagai sesuatu yang membuat minuman menjadi dingin, tapi juga memperhatikan kebersihan dan juga keamanan sumbernya ganti-ganti. Nah, lebih baik ya kan pakai es batu di rumah baik. Jadi kalau pergi, kalau jalan-jalan ya, kalau misalnya pengen segar-segar dilihat dulu lah ya kualitas es batunya sebelum kena penyakit diare, mual, muntah, dan juga gangguan pencernaan lainnya. Tentunya itulah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Mengapa bencana alam semakin sering terjadi? Perubahan iklim bukan lagi sekedar isu lingkungan. Dampaknya kini dirasakan oleh seluruh dunia, termasuk peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam. Mengapa perubahan iklim membuat bencana alam semakin sering terjadi? Mari kita jelajahi lebih dalam. Pemanasan global menyebabkan peningkatan suhu permukaan laut yang pada gilirannya meningkatkan frekuensi badai dan topan. Laut yang lebih hangat memberikan lebih banyak energi bagi badai, membuatnya lebih kuat dan destruktif. Selain itu, peningkatan suhu atmosfer menyebabkan lebih banyak uap air yang tertahan di udara. Hal ini mengakibatkan curah hujan yang lebih ekstrim, yang sering berujung pada banjir besar. Kota-kota di seluruh dunia kini menghadapi banjir yang lebih sering dan parah. Perubahan iklim juga mempengaruhi pola cuaca. Pola cuaca yang tidak menentu dapat menyebabkan musim kemarau yang lebih panjang dan kekeringan yang lebih parah di beberapa daerah. Sementara daerah lain mengalami musim hujan yang lebih intens. Kekeringan dapat merusak pertanian dan mengurangi ketersediaan air. Sementara hujan deras bisa memicu tanah longsor dan banjir bandang. Di wilayah pegunungan, pemanasan global menyebabkan pencairan es dan gletser. Ini tidak hanya mengancam habitat lokal, tapi juga meningkatkan risiko banjir bandang saat gletser mencair lebih cepat dari biasanya. Selain itu, pencairan lapisan es di kutub menyumbang kenaikan permukaan laut, yang mengancam daerah pesisir dengan erosi banjir. Perubahan iklim juga mempengaruhi ekosistem. Perubahan suhu dan pola cuaca dapat mengganggu habitat alami, mendorong spesies untuk berpindah atau bahkan punah. Ini dapat menyebabkan ketidakseimbangan ekosistem dan meningkatkan resiko bencana alam seperti kebakaran hutan. Namun, ada harapan dengan memahami hubungan antara perubahan iklim dan bencana alam. Kita bisa mengambil tindakan untuk mengurangi dampaknya, mengurangi emisi karbon, beralih ke energi terbarukan, dan menjaga kelestarian alam. Adalah langkah-langkah penting yang dapat kita lakukan. Kolaborasi global juga menjadi kunci. Negara-negara harus bekerja sama dalam mengimplementasikan kebijakan yang ramah lingkungan dan berbagai teknologi untuk mitigasi bencana. Kesadaran dan tindakan kolektif dapat membantu kita menghadapi tantangan perubahan iklim. Dampak perubahan iklim terhadap frekuensi bencana alam adalah nyata dan tidak bisa diabaikan. Dengan langkah-langkah yang tepat, kita bisa mengurangi risiko dan melindungi planet kita untuk generasi mendatang. Mari sama-sama menjaga bumi ini dari ancaman perubahan iklim.
1: Apresiasi budaya.

dengan esensi buku Mahameru Bersamamu karya Ken Aristiani, terbit September 2013. Buku ini bercerita tentang Ken, pengarang buku ini, dalam melakukan perjalanan cinta ke Mahameru. Ken adalah seorang jurnalis wanita yang pernah mengalami trauma dalam menjalani hubungan cinta. Akibatnya, hingga menjelang usianya yang ke-30, Ken masih single. Orang-orang di sekitarnya menambah beban dengan terus bertanya, kapan ia akan menikah? Akhirnya, Ken memilih traveling sebagai pelarian dari tekanan hidup itu. Hingga akhirnya Ken mengikuti sebuah pendakian massal ke Gunung Semeru, tepat pada tahun baru 2013. Ken punya mimpi ke Mahameru dengan sebuah harapan. Harapan menemukan seseorang yang akan menyanyikan lagu Janji Suci untuknya. Namun, perjalanan Ken untuk menggapai mimpi itu tidaklah mudah. Ken harus menghadapi perjalanan yang penuh dengan perjuangan dan rasa sakit. Akankah Ken berhasil menggapai mimpi menginjakan kaki di pasir Mahameru? Buku ini cocok untuk kamu yang suka mendaki gunung. Membaca buku ini serasa menyegarkan ingatan tentang suasana alam liar yang senantiasa menjadi teman selama proses pendakian, terlebih bagi yang pernah ke Mahameru. Buku ini juga cocok untuk kalian yang ingin melakukan pendakian ke Gunung Semeru. Di dalamnya terdapat banyak informasi tentang jalur pendakian Semeru. Selain itu, juga dikisahkan masa-masa persiapan sebelum mendaki. Dijelaskan gear apa saja yang harus dibawa, persyaratan apa saja yang harus dilengkapi. Pokoknya, buku ini bisa memberikan tambahan informasi supaya siap raga, logistik, dan mental untuk mendaki Semeru. Demikian esensi buku Mahameru Bersamamu, karya Ken Aristiani, terbit September 2013, dari RRI untuk Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Keberagaman senantiasa akan memberi ruang dan potensi konflik. Mari kita rawat keberagaman ini dengan memberi kesejukan, perdamaian, dan harapan. Kami bangga memiliki budaya Indonesia. Bersama kami, Pro 4 RRI Jambi.

Ya, ganti-ganti di tengah banyaknya permainan digital saat ini. Kali ini permainan tradisional tetap punya tempat tersendiri. Salah satunya adalah karambol. Nah, permainan yang sederhana tapi mampu membuat suasana menjadi ramai dan juga penuh keseruan. Karambol ini biasanya dimainkan di atas papan berbentuk persegi dengan beberapa biji karambol dan satu biji pemukul. Pemain menggunakan teknik menyentil biji pemukul ini agar mengenai biji lainnya dan masukkan ke dalam lubang yang tersedia di sudut papan ganti-ganti. Nah, meski terlihat mudah, bermain karambol ini membutuhkan konsentrasi, ketetapan, sinergi, dan juga strategi serta kesabaran. Karena pemain harus menghitung arah sentilan, kekuatan pukulan hingga posisi biji di atas papan. Ya, ganti-ganti salah satu hal yang membuat karambol menarik ini adalah permainan ini bisa dimainkan bersama teman ataupun keluarga. Nah, selain menghibur, bermain karambol ini juga dapat menjadi salah satu untuk mengurangi waktu yang dihabiskan di depan layar. Karena permainan ini membuat pemain berinteraksi secara langsung dengan orang-orang di sekitarnya. Tentunya ganti-ganti, karambol ini juga dapat dimainkan oleh berbagai kelompok usia. Selama aturan dan permainannya disesuaikan, tidak membutuhkan tempat untuk terlalu luas, sehingga permainan ini cukup praktis dilakukan di rumah, sekolah, maupun lingkungan tempat berkumpul. Nah, pada akhirnya, ganti-ganti keseruan karambol ini bukan hanya soal siapa yang paling banyak memasukkan biji ke lubang. Lebih dari itu, permainan ini menghadirkan kebersamaan, persahabatan, konsentrasi, dan juga nostalgia terhadap permainan yang pernah populer di berbagai generasi. Ya, jadi ganti-ganti kalau sedang berkumpul bersama teman ataupun keluarganya, tidak ada salahnya ya untuk mencoba kembali permainan tradisional yaitu karambol. Dan siapa tahu nih permainan ini justru nih menjadi hiburan yang paling menyenangkan. Nah, tentunya ganti-ganti telah informasi kita di siang hari ini. Sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

0: FM 99,2 MHz, Plumpat, RRI Jambi.
1: Gila. Aduh, ini pom bensin kayak di luar negeri deh. Keren banget. Selfie bisa kali ya, biar hit.
2: Mbak-mbak, ini pom bensin loh. Gak lihat ya, ada tanda kamera dicoret di situ. Jangan foto-foto di sini, gak boleh.
1: Ya ampun, ini kenapa deh? Gak make sense banget. Apa coba hubungannya?
2: Nah kan, masih belum ngerti. Jadi gini nih, banyak yang bisa menjadi sumber panas dan bisa mengakibatkan terbakar, yang bisa membuat SPBU meledak, seperti rokok, radiasi telepon seluler, dan blitz yang terdapat di kamera. Tentu, blitz kamera ini akan menjadi bahaya saat kamu gunakan.

permainan tradisional Nusantara. Dinamai permainan ular naga sebab pemain membuat barisan memanjang seperti ular. Permainan ini dimulai dengan menangkap dua orang sebagai ketua kelompok. Setelah terpilih, kedua ketua memiliki pengikut. Selanjutnya dimulailah perebutan anggota. Artinya, saling tangkap antar teman di dalam satu kelompok. Kelompok dengan anggota yang habis duluan dianggap sebagai penerima kekalahan. Permainan ini sangat seru dan juga mengundang keriangan. Terlebih ada lagu khas legendaris yang bunyinya, "Ular naga panjangnya bukan kepalang, berjalan-jalan selalu riang kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari, ini dianya yang terbelakang."

0: Jambi Siang Iko.
1: Mengenal peribahasa daerah di Indonesia. Peribahasa Aceh.
2: Mati anak mepat jerat, gadah adat pat tamita.
1: Artinya, mati anak ada kuburan, hilang adat di mana harus mencarinya. Apabila kita tidak mematuhi peraturan yang berlaku dalam masyarakat, sama halnya melakukan penghapusan terhadap adat istiadat yang berlaku.

Sampah plastik kini semakin mendominasi, tak hanya di daratan, tapi juga memenuhi lautan. Beragam temuan menunjukkan sampah plastik jadi penyebab pencemaran di laut. Plastik sekali pakai terus mengotor lingkungan kita. Bahkan sudah sering kita lihat gambaran satwa-satwa di sekitar laut yang mati akibat memakan plastik. Tidak hanya satwa, plastik pun masuk ke dalam tubuh manusia dalam bentuk mikroplastik lewat makanan, minuman, bahkan udara yang kita hirup. Penelitian yang dilakukan Jenny Jambek menyebut, sampah plastik terbanyak berakhir ke lautan dan bermuara bertonton ke negara-negara berpantai. Plastik terus mencekik planet kita. Bebaskan bumi dari jeratan plastik sekali pakai.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar hari itu.
2: Selanjutnya ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. Data PKH di Jambi diperbaharui, warga bisa ajukan sanggahan. Pemerintah Kota Jambi terus melakukan pemuktahiran data penerima bantuan sosial termasuk program Keluarga Harapan. Pemuktahiran dilakukan berdasarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang dikelompokkan dalam desil. Kepala Dinas Sosial Kota Jambi Yunita Indrawati menjelaskan penerima PKH yang berhasil hasil pemuktahiran data berada di luar desil 1 hingga 4 akan secara otomatis keluar dari sistem penerima bantuan. Namun masyarakat yang merasa masih memenuhi kriteria penerima bantuan tetap diberikan kesempatan untuk mengajukan sanggahan maupun mendaftarkan kembali diri melalui mekanisme perlindungan sosial. Menurut Yunita, proses pemuktahiran data tidak hanya melihat desil kesejahteraan, tapi juga mempertimbangkan 36 indikator penilaian. Meski demikian, penerima masih memiliki kesempatan untuk menyampaikan sanggahan apabila data ataupun kondisi yang menjadi dasar penilaian dinilai tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Saat ini jumlah penerima PKH di Kota Jambi mencapai sekitar 17.000 penerima. Bantuan tersebut disalurkan setiap 3 bulan sekali dengan besaran yang berbeda-beda tergantung komponen penerima. Komponen penerima bantuan antara lain mencakupi warga lanjut usia dan anak sekolah. Besaran bantuan disesuaikan dengan kategori dan kondisi masing-masing penerima. Pemuktahiran data tersebut dilakukan untuk memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang sesuai dengan kriteria dan kondisi kesejahteraan yang telah ditetapkan. Kati-kati inilah kabar hari ini, data PKH di Jambi diperbarui, warga bisa ajukan sanggahan. Kati-kati dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari ini selanjutnya.

0: rri.co.id. rri.co.id. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id.

0: anak kambing saya.
1: Anak kambing nona ada di pohon waru.
0: Mana di mana jantung hati saya.

0: Jadi arisannya gimana bulan Mei?
1: Cepat tarik dong, pasti aku yang menang loh. Dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Sama juga anak-anak loh. Udah gak apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang, remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga, memang dari kecil anak-anak dinasehatin supaya sopan kalau besar, seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah, ide-ide gitu lala fandre, ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi, karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin mama.
4: 99,2 Pro 4 RRI Jambi. Sahabat budaya, tahu nggak sih Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki seni bela diri tradisional yang luar biasa. Namanya pencak silat. Sejarah seni bela diri ini sudah ada dari nenek moyang dan diturunkan dari generasi ke generasi hingga saat ini. Pencak silat ini merupakan unsur-unsur kepribadian bangsa Indonesia yang dimiliki turun-temurun. Ini sudah lama diperkenalkan di Indonesia. Pencak silat sudah tersebar ke seluruh kepulauan Nusantara sejak abad ke-7. Hal ini bisa dilihat pada masa penjajahan Belanda. Pencak silat sudah ada dan dipakai untuk melawan penjajah. Nah, sahabat budaya, seni bela diri ini terus berkembang pesat di tengah masyarakat Indonesia. Dan ternyata pada tanggal 12 Desember 2019 di Bogota, Kolombia, pada sidang Komite Warisan Budaya Tak Benda UNESCO ke-14, tradisi pencak silat telah diinskripsi ke dalam daftar warisan budaya tak benda. Cintai negerimu, lestarikan budayamu.

0: Nirvana.
1: Mengenal tokoh seniman Jawa Barat.
2: Daeng Sutigna.
1: Daeng Sutigna, seniman serba bisa dalam bidang angklung di Jawa Barat. Di tangannya, alat musik angklung yang bertangga nada pentatonis Sunda, da, mi, na, ti, la, diinovasi menjadi tangga nada diatonis do, re, mi, fa, sol, la, si, yang lebih universal. Melalui kreativitasnya dalam inovasi dan karya-karya musikal angklung, telah menjadikan alat musik angklung lebih dikenal oleh telinga dan mata dunia.

0: Panas banget cuaca hari ini. Seger. Cukup deh istirahatnya. Lanjut kerja lagi. Iya dek, ada apa?
1: Ini om, air minumnya ketinggalan.
0: Oh, itu bukan ketinggalan dek, tapi memang udah habis minumannya, jadi sengaja ditinggalin.
1: Buang di situ dong om, kan tong sampahnya dekat.
0: Hah? Iya, makasih ya.

Ganti-ganti masih edisi musim kemarau panjang. Kali ini tantangan terhadap ketersediaan dan kualitas air bersih di Provinsi Jambi kian meningkat. Dosen sekaligus pakar kesehatan lingkungan Poltekkes Kemenkes Jambi, Gustomo Yamistrada, ini menghimbau masyarakat agar lebih bijak dalam mengelola penggunaan air sekaligus mewaspadai potensi kontaminasi bakteri. Nah, berdasarkan aturan Kementerian Kesehatan, standar ideal kebutuhan air bersih bagi setiap individu minimal mencapai 1.000 liter per hari untuk mencukupi kebutuhan desa rumah tangga, khususnya di Kota Jambi. Karena pasokan air dari Perumda Air Minum Tirta Mayang sebenarnya sudah melalui kontrol kualitas yang memenuhi standar instalasi pusat. Kendati demikian, Kanti-Kanti Gustomo mengingatkan bahwa air perpipaan tersebut belum dirancang untuk langsung dikonsumsi tanpa proses pemanasan terlebih dahulu. Karena Kanti-Kanti selain air perpipaan, penurunan volume air tanah ini pada musim kemarau turut berdampak pada sumur gali warga. Kondisi inilah memicu air menjadi keruh, berbau hingga meningkatkan risiko rembesan air dari tangki septic tank yang bermasalah atau tangki septic yang bermasalah. Nah, tentunya Kanti-Kanti persoalan lain turut membayangi kualitas air baku sungai akibat pencemaran limbah industri maupun aktivitas penambangan emas tanpa izin. Nah, menghadapi musim kemarau ini ya, masyarakat kita semua ini diimbau untuk berhemat dan menerapkan pola hidup bersih serta sehat, karena kolaborasi erat antara pemerintah, akademisi, dan juga warga sangat dibutuhkan guna menjaga kelestarian lingkungan demi menjamin pasokan air bersih yang aman dan juga sehat bagi kesehatan masyarakat yang ada di Jambi. Ya, ketika itu informasi di siang hari ini, tentunya sampai jumpa di informasi-informasi selanjutnya.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Kenapa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
4: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain loh.
1: Wah, dasar lo.
5: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat si pemarah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
4: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
2: 5 minutes later.
4: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
4: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
5: Indonesia itu terkenal akan keramah tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
6: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 99,2 FM Perempat Jambi.
1: Ganti-ganti sampai di sini kebersamaan kita di Jambi Siang Iko dan di Jambi Petang Iko. Tentunya nanti akan dilanjutkan oleh rekan kerja kita lainnya yang tentunya akan menemani ganti-ganti sepanjang petang hari ini. Dan tentunya ganti-ganti di formasi pukul 15.02 waktu Indonesia Barat. Nantinya kita akan mengikuti beduk asar untuk daerah Jambi dan sekitarnya.

Berkata Sayyidina Umar, "Engkau merawat ibumu sambil menunggu kematiannya, sementara ibumu merawatmu sambil mengharap kehidupanmu dan kebahagiaanmu. Ingatlah, kejayaan dan kebahagiaan yang kamu miliki bukan dari doa kekasih yang tidak halal yang sering kau pujakan, tetapi keberkatan doa seorang ibu yang tanpa lelah mengingati dan mendoakanmu."

0: Hari ini aku bermimpi. Aku bermimpi menuliskan buku dongeng pertamaku.
1: Kita kasih tahu cinta.
2: Men, buat apa ya?
3: Apa yang saya lakukan ke kamu itu gak adil.
4: Rangga, yang kamu lakukan ke saya itu jahat.
5: So we're up against a master thief. Assassin.
6: Kalau memang itu ibu, kita bilang sama dia supaya nggak ganggu kita lagi.
7: Our depan to my tat.
8: Nah, keren kan filmnya? Kamu tahu nggak? Para pekerja film mengeluarkan tenaga serta pikiran dan juga dana yang besar untuk membuat film yang kamu tonton menjadi menarik. Jadi, berhenti pembajakan film dan tonton film di situs yang legal.

0: Kok lagu barat semua ya? Nah, akhirnya ketemu juga. Tapi sayang ya, yang muter lagu seperti ini kok jarang banget ya. Bagus kan kalau lagu daerah dibuat seperti ini? Kita patut berbangga karena negara kita kaya sekali akan lagu-lagu daerah. Seperti ler-iler yang berasal dari Jawa Tengah, jali-jali dari DKI Jakarta, ampar-ampar pisang dari Kalimantan Selatan, yamko-rambi-yamko dari Provinsi Papua, dan masih banyak lagi lagu daerah dari seluruh Indonesia. Mari kita gali potensi daerah tersebut dengan aransemen baru yang lebih menarik, sehingga tidak akan ditinggalkan oleh generasi muda kita dan tergerus oleh industri musik dari mancanegara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
1: Istirahat dulu ya. Capek nih.
2: Aduh, kita kan baru satu putaran, Wan. Kok udah capek sih?
3: Oh, bapak-bapak itu juga belum berhenti loh.
1: Tapi udah gak kuat nih, Ut.
3: Aduh, kalau diikutin terus kita malah tambah males. Daripada diem, mending kita jalan aja pelan-pelan yuk. Jogging kan gak harus lari terus, Wan.
1: Oke deh, kalau begitu, masa kita kalah sama bapak-bapak?
4: Sedikit-sedikit

0: 99,2 FM program 4 RRI Jambi untuk apresiasi Pro Dangdut ya hari ini ya dari jam 3 sore sampai dengan jam 5 sore. Silakan aja line telepon 08 11 6707 9920. Halo, selamat sore.
1: Halo.
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabarmu?
0: Alhamdulillah baik sekali Bunda.
1: Alhamdulillah.
0: Bunda sehat juga.
1: Alhamdulillah sehat juga Bundanya.
0: Syukurlah. Tidak ada kondangan.
1: Dua minggu ini kayaknya tidak ada undangan.
0: Alhamdulillah kalau begitu bisa santai.
1: Alhamdulillah tidak keluar.
0: Iya, bisa istirahat ya Bunda di rumah ya.
1: Iya, biasanya lagi gak capek Bunda.
0: Iyalah, kalau kayak gitu.
1: Andre sama siapa?
0: Kebetulan hari ini dewean baik nih Bun.
1: Dewean lah ya?
0: Iya, besok baru sama Elin besok pagi sama saya.
1: Sama Kaila, Elin, atau sama si Kaila?
0: Sama Elin besok saya.
1: Sama Elin ya?
0: Iya.
1: Ada enggak kondangan hari Minggu?
0: Alhamdulillah tadi sudah dua kondangan.
1: Ini enggak kasih undangan hari Minggu dan kemarin.
0: Iyalah, enak lah nyantai be di rumah dah Bunda.
1: Iya, nyantai lah di rumah bareng-bareng sambil denger radio sambil nelpon radio.
0: Iya, mantap lah kalau kayak gitu. Berselancar di dunia frekuensi dunia. Gitu ya. Iya. Oke, Bunda mau lagu apa nih Bunda?
1: Lagu Bunda. Istri bukan babu boleh enggak?
0: Iya, kemarin Pak perasaan sudah ada tuh Bunda. Ini sebenarnya bukan
1: Bunda mau ngasih kesempatan apa?
0: Iya. Kalau memang Bunda mau request lagu itu kayaknya bukan ini ya, bukan mau dengar lagunya. Kayaknya nih ada apa ya seperti
1: ungkapan hati.
0: Curhatan hati mau menyampaikan biar didengar kayaknya nih yo.
1: Ini be lagu Bunda.
0: Apa tuh?
1: Cintaku dengan seujung kuku.
0: Cintaku
1: tinggal seujung kuku.
0: Tinggal seujung kuku. Nah itu tadi gara-gara istrimu bukan babumu akhirnya cintanya berkurang nih kayaknya nih. Aduh kacau.
1: Sisa-sisa cinta.
0: Ya, iya Bunda ini mau lagunya versi siapa nih Bun?
1: Terserah lah.
0: Hetty Sunjaya atau Mega Mustika?
1: Terserah aja.
0: Oke, Hetty Sunjaya be kalau kayak gitu ya.
1: Iya pokoknya cari yang joget-joget dikit lah.
0: Ayo oke. Salamnya buat siapa nih Bun?
1: Andre, salam ke semua Andre ya.
0: Iyalah.
1: Gue udah tahu nungguin Andre siaran. Nggak perlu soal asal tadi.
0: Sholat lah dulu kalau kayak gitu ya.
1: Ya nggak sholat kan emang saya udah galau.
0: Iyalah kalau kayak gitu Bunda.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cintaku tinggal seujung kuku yo, Hetty Sunjaya. Selanjutnya, halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anu?
0: Alhamdulillah Bang, mantap, sehat sekali.
2: Iya, yang penting sehat.
0: Iya. Apa nih kegiatan hari Minggu Abang?
2: Baru pulang dari kondangan tadi.
0: Waduh, ada berapa kondangan nih?
2: Ya di Selincah.
0: Di Selincah satu, terus?
2: Jadi ya, di Kedengar satu tadi.
0: Duo hari ini ya?
2: Dua.
0: Oke, mantap. Nyanyi juga tadi?
2: Ya.
0: Nyanyi dak?
2: Ya, dapat satu lagu aja.
0: Pengen tahu tuh aku dengar. Mau lagu apa tadi tuh nyanyi abang tuh?
2: Iya, lagu biasa lah.
0: Apa?
2: Pertemuan dong.
0: Pertemuan yang ke... Wah.
2: Wah,
0: berarti duet sama biduan tuh.
2: Iya.
0: Wah, orang rumah aman ya orang rumah?
2: Juga.
0: Iya. Oke deh, Bang Alimin mau lagu apa Bang?
2: Bekas pacar.
0: Bekas pacar.
2: Iya.
0: Wah, ini biar aman di rumah nih kayaknya nih yo.
2: Iyalah.
0: Oke, Mirnawati.

0: Hah?
1: Misalnya
0: Abang, Bang. Abang mau Mirna Wati atau Hamdan ATT atau Imam S. Arifin?
1: Yang Imam S. Arifin aja.
0: Imam almarhum ya. Oke lah. Yuk, silakan.
1: Ya, berhanur ya, selamat siaran.
0: Andre nih, Bang.
1: Andre ya, Bang.
0: Iya, oke.
1: Bilangnya hati-hati ya.
0: Oke.
1: Jangan lupa ya.
0: Tapi
1: takutnya masih kendal ini.
0: Iya.
1: Jika ada intani yang kita juga tuh.
0: Iya lah, Bang.
1: Nah, elu juga.
0: Iya.
1: Pernah ambil juga. Dan putra Pak Abdul. Jadi ada
0: Bunda Wati.
1: Bunda Wati. Iya, ada Pinaria juga, Cik Rusdi juga ada. Tadi Cik Bunganju pintu Cakrawa. Ya, Pak semua.
0: Iya, oke.
1: Makasih, Pak.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita beranjak ke penelpon selanjutnya. Halo, selamat sore Pro Dangdut.
2: Selamat sore juga dan saudara di Jambi.
0: Iya, oh ya agak berat suara hari ini. Ada apa nih, Bang?
2: Agak berat ya?
0: Agak berat, kayak biasanya kan waduh gimana gitu kan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Langsung berubah abang ya.
3: Apa kabarnya abang?
0: Alhamdulillah, ini dengan siapa nih?
3: Ini dari itu, ini istrinya si abang sampai ya abang.
0: Iya, seneng ya ngelihat suami istri akur gitu ya.
2: Apalagi tanggal-tanggal masih muda.
0: Wah. Ih. Tapi hati-hati, babang tampan di atas tanggal 15 biasanya ganas tuh, Bang.
3: Iya. Ya.
0: Apa namaku?
3: Ini dengan abang siapa?
0: Ini dengan Andre.
3: Oh, iya udah. Salam kenal ya, Bang Andre.
0: Salam kenal kembali, Mbak.
3: Kayak suaranya ganteng ya, Bang Andre?
0: Sama aja. Sama seperti laki-laki lainnya. Iya, laki-laki juga.
3: Oh iya, punya hidung gak punya mata ya?
0: Hidung ada, alhamdulillah lengkap.
3: Ya, udah bisa ambal loh. Kalau gak bisa, ketua.
0: Iya, hidupku sudah lengkap. Anak ada, istri ada.
3: Ya udah, apa temanya nih?
0: Hari ini kebetulan hari Minggu, berarti kita gak ada temanya.
3: Oh, nggak ada
0: temanya. Nggak ada. Kira-kira kalau Mbak mau ngobrolin tentang apa nih hari ini?
3: Itu cuacanya di Jambi itu gimana sekarang ini?
0: Wah, berkabut lah. Masih ya, kabut asap.
3: Iya, sama banget. Nunggol, kabutnya sedikit.
0: Iya, yang saya heran tuh kayak gini, Mbak. Sudah tahu kabut asap kayak gini, masih banyak yang merokok. Masih ada juga tukang sate yang ngipas-ngipas sate. Kan nambah-nambah asap tuh. Iya, tapi kan nambah-nambahin asap tuh akhirnya kan.
3: Iya sih, tapi kalau kita suruh berhenti kan pemasukan uangnya gak ada, kasihan.
0: Ya usaha yang lain dulu lah, jangan ngipas asap tuh kencang nian gitu maksudnya.
3: Tapi emang mengganggu juga ya, kalau asap gitu orang apa tuh bakar-bakar kayak gitu, memang mengganggu juga.
0: Ya, ya minimal kan nambah asap, Mbak.
3: Oh, ya udah, diin-in aja, diimbuin aja, supaya jangan keluar sakit dulu.
0: Kita dimarahin ntar, Mbak, ngeri kita. Ya, ya dibiarin bela, Mbak, kesadaran diri kan gitu ya.
3: Iya, tapi sih kadang-kadang ngerti kayaknya, kalau lagi kemasan ini, kayaknya kalian kita sakit seperti, gak usah diomongin.
0: Harusnya kayak gitu. Terus yang nge-vape juga kan tuh asapnya kan banyak nian tuh kan nambah-nambahin asap juga kan.
3: Iya. Tapi enggak juga ya. Sekarang udah musim kayaknya mau musim hujan kayaknya ya.
0: Amin. Mudah-mudahan katanya bulan November itu sudah masuk ke musim hujan. Sebulan lagi lah kita sabar-sabar deh ya.
3: Tapi udah ada nih kayaknya plus 10 udah masuk kayaknya nih.
0: Di mana tuh?
3: Di sini di Lampung udah ada hujannya sih hari ini aja udah 3 kali, 2 kali kalau nggak salah turun hujan ya.
0: Hujan buatan atau hujan alami?
3: Hujan beneran tapi belum deras kayak.
0: Oh.
3: Sampai
0: setengah jam, gak ada iya, mudah-mudahan itu pintu pembuka untuk masuk musim kehujan ya.
3: Tapi kayaknya bulan 10 ini udah hujan banyak.
0: Iya, tapi nah itu siap-siap ya nanti itu musim banjir lagi gitu kan.
3: Iya, nyanyinya juga ada dari
0: musim Duren sampai musim banjir. Oh, jadi lagunya itu tuh mau request lagu itu.
3: Iya.
0: Lagu bercanda nih, bener?
3: Iya, bener.
0: Oh, mau lagu ini. Boleh lah, Elvi Sukesi ya.
3: Musim hujan aja Sukesi yang
0: lagu. Lagunya Elvi Sukesi nih, bercanda.
3: Iya, bercanda.
0: Ah, iyalah. Salamnya buat siapa, Mbak?
3: Ada salamnya. Ini aja sama aja ke Belanda ini. Orang belum banyak
0: kenal,
3: cuma.
0: Iya.
4: Bang Andri buat Bang Amarkan ya di Jambi.
0: Mm-mm.
4: Ada juga Bang Rudi juga di Jambi.
0: Mm-mm.
4: Ada juga Bang Ramlan.
0: Mm-hmm.
4: Ada juga Bunda Wati.
0: Mm-hmm.
4: Ada juga Bunda Jamila.
0: Mm-hmm.
4: Ada juga Bunda Yani.
0: Iya.
4: Ada juga Bunda Yati Sargawi.
0: Mm-hmm.
4: Ada juga Butet di Palmera. Pokoknya buat semuanya yang di grup Meluyur ya, ada Mang Ajum juga ya.
0: Iya.
4: Pokoknya buat semuanya aja, spesialnya buat kesayanganku aja lah yang lagi santai, yaitu Suhaina.
0: Asik, terus?
4: Ya, super spesialnya buat Bang Andri sekeluarga, sehat selalu ya Bang Andri ya.
0: Iya, sama-sama Bang.
4: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, tapi pun.
0: Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sudah dapat 3 penelpon ya. Nah, itu tandonya kita simak dulu 3 lagu. Yang pertama, Cintaku Tinggal Seujung Kuku dari Hetty Sunjaya. Terus juga Bekas Pacar Imam S. Arifin. Dan yang ketiga nanti ada Bercanda Elvi Sukaisi. Setelah itu, line telepon bakal kita buka lagi di 0811 6707 9920 program 4 RRI Jambi, Suara Budaya Nusantara.

0: Pinter, bodoh, pinter, bodoh. Ih, pinter. Hore, aku jadi pintar dan sukses. Ya ampun, seneng banget.
1: Mau pinter? Tidak secepat itu. Belajar dengan tekun, fokus pada apa yang dicita-citakan, dan jangan lupa berdoa. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tarian Selampit 8 merupakan tarian tradisional yang berasal dari Provinsi Jambi. Tarian ini pertama kali diperkenalkan oleh M. Salen ketika bertugas di Dinas Kebudayaan tahun 1970-an. M. Salen sendiri bukanlah putra asli daerah Jambi. Pada awalnya, tarian ini dimainkan oleh 8 orang dengan menggunakan sumbu kompor sebanyak 8 tali yang diikatkan atau digantung di loteng. Salen memberi nama tarian tersebut Selampit 8 karena merujuk pada 8 tali yang digunakan dalam tarian tersebut. Namun berjalannya waktu, seorang sahabat Salen, yakni Oka Hendrik, menyarankan agar sumbu kompor diganti dengan shawl atau selendang. Maka dari itu pula, setiap penampilan tarian ini selalu menggunakan selendang dengan bermacam warna, yang merupakan simbol tautan pergaulan muda-mudi. Dan melalui media tari, suasana keakraban dapat terbangun dengan baik. Karena setiap gerakan dalam tarian ini menggambarkan kekompakan.

0: Ganang?
1: Iya, Bu.
0: Kamu tahu kenapa ibu memanggilmu?
1: Tak tahu, Bu.
0: Kenapa?
1: Pada saat menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambil bercanda.
0: Bagus kalau kamu menyadari. Lagu kebangsaan adalah cermin kehormatan bangsa. Hargai dan junjung tinggi kehormatan bangsamu. Paham?
1: Paham, Bu.
2: Menyanyikan lagu kebangsaan ada tata caranya. Posisi sikap sempurna, tegas pengucapannya.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

Beragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.

0: Menurut saya, pemuda tidak ditentukan oleh umur. Pemuda adalah orang yang mempunyai jiwa muda, yaitu jiwa untuk melakukan perubahan yang lebih baik dan melakukan tindakan yang positif.
1: Kalau menurut saya, setiap pemuda wajib melakukan perubahan. Tentunya perubahan ke arah yang lebih baik bagi kepentingan diri, masyarakat, untuk sekarang dan masa depan.
2: Bagi saya, sebagai pemuda kita harus tahu apa makna hidup ini. Mau kemana kita hidup, apa bekal yang harus kita persiapkan agar sukses dalam kehidupan. Sehingga kita tidak mudah terseret dengan tren, budaya, serta perilaku lingkungan yang negatif yang jelas-jelas tidak bermanfaat bagi masa depan kita.
1: Pemuda, sebagai penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber insani bagi pembangunan.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Bagi masyarakat di Kabupaten Sarolangun, tidak lengkap rasanya jika saat Lebaran tidak mengikuti ataupun menikmati sebuah acara lomba perahu yang digelar turun-temurun sejak puluhan tahun silam. Dengan menggunakan dialek Melayu, lomba perahu di Sarolangun dikenal dengan nama Dalunggo Biduk. Lomba yang selalu menyimpan cerita yang tidak hilang di telan waktu dan sudah menjadi tradisi dan merupakan suatu warisan sejarah. Budaya turun-temurun itu lebih lekat dengan sendi-sendi kehidupan masyarakat Sarolangun yang kental dengan agama. Sehingga Dalunggo Biduk atau lomba perahu selalu ada saat menyambut dan menutup perayaan Hari Raya Idul Fitri. Tidak hanya telah membudaya, tradisi Dalunggo Biduk dilaksanakan juga untuk mengenal para pendahulu yang telah berjuang melawan penjajah di Sungai Tembesi dengan menggunakan biduk atau perahu. Tradisi Dalunggo Biduk ini telah ada sejak zaman dahulu dan dilombakan pertama kalinya pada tahun 1960. Saat itu, jumlah pendayungnya hanya 4 orang dan hanya menggunakan perahu kecil. Sementara sekarang, untuk satu perahu diisi dengan 19 anak dayung dan pengemudi. Dan panjang perahunya pun antara 18 sampai 20 meter. Dalam lomba perahu ini, ada 3 manfaat atau saripati yang dapat dipetik. Yang pertama adalah momen pencarian atlet dayung baru. Yang kedua, budaya di Hari Raya Idul Fitri. Dan yang ketiga adalah menjaga tradisi nenek moyang. Lantaran proses abrasi dan Sungai Batanghari mengalami pendangkalan, maka alur lomba biduk berpindah lokasi. Yang awalnya dari Kampung Ujung Tanjung dan kemudian finish di Jembatan Betrikberg, kini berpindah alur lintasan. Di mana dimulai dari Jembatan Betrikberg dan kemudian finish di Sungai Belati Sarolangun. Lewat pacu perahu atau Dalunggo Biduk, pesan moral untuk mencintai lingkungan disampaikan. Yakni, bagaimana kita tidak boleh membuang sampah sembarangan, termasuk juga di sungai. Agar sungai tersebut tidak mengalami pendangkalan dan tetap lestari.

0: Nah, kalau bersih kan enak, gak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Rumpar FM 99,2 MHz.

0: Jadi keberagaman budaya itu, loh, kok pada rame sendiri-sendiri toh? Anak-anak, diam.
1: Iya, Bu, iya.
2: Alah, gurunya cerewet banget deh, ah.
0: Aku seorang guru, lihatlah seharian. Aku telah diminta menjadi seorang aktor, teman, penemu barang hilang, psikologi, pengganti orang tua, penasehat, hakim, pengarah, motivator, dan pembimbing rohani murid-muridku. Aku sebenarnya tak punya apa-apa untuk diajarkan, karena murid-muridku sebenarnya hanya mempunyai diri mereka sendiri untuk belajar.
2: Penggalan puisi guru yang diadaptasi dari John Wayne Shelter dalam Chicken Soup for a Teacher Soul menggambarkan pada kita bahwa peranan seorang guru tidaklah mudah, tidak hanya sebagai pengajar, tapi juga memiliki peranan yang besar pada keberhasilan murid-muridnya, dan tentu saja dapat membangun negara yang lebih berkualitas ke depannya. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Angin Mamiri, sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.

0: Kebinekaan bukanlah masalah. Dengan semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, mari satukan kata, satukan tekad, satukan tujuan Indonesia. Stop kekerasan dan stop perkelahian. Mari berkarya untuk negeri Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
2: Rompat FM.

0: 99,2 FM, kita lanjut lagi ya untuk Prodangdut sore hari ini. Halo sore perempat Prodangdut.
1: Prodangdut
0: Daniel. Iya Kang. Enggak ada.
1: Sudah ngidupin lampu belum?
0: Belum Kang.
1: Wah ini gelapnya juga nih.
0: Kenapa mati lampu di situ?
1: Ini gelapnya yang dengar maghrib
0: nggak? Baru jam 4.
1: Iya suasana ini maghribnya.
0: Apa mendung apa asap?
1: Asap lah ini.
0: Oh bukan mendung ya?
1: Bok,
0: asap nih. Bahaya nih Anda.
1: Ini lampu lah bentar lagi gelap
0: nih. Iya. Nggak ada kondangan hari ini Kang? Nggak ada kondangan.
1: Ya ada nih, pada lagi minggu depan ada.
0: Oh minggu depan di mana tuh?
1: Di Selincah.
0: Oh Selincah ya. Selincah tuh tiap minggu ada terus ya.
1: Oh iya.
0: Iya Kang, kita langsung be Kang. Lagu apa Kang?
1: Lagu bawa be lah.
0: Hah?
1: Kubawa.
0: Kubawa. Selalu kubawa. Asik. Mau persis
1: dari
0: ya.
1: Tuti Wibowo.
0: Tuti Wibowo.
1: Iya, nyanyi-nyanyi kan dari Tuti Wibowo yang enak.
0: Ini ada Ana Laila, ada Mirnawati, ada Elvi Sukesi, ada be sih. Tuti Wibowo. Ayolah, salam buat siapa Kang?
1: Salamnya untuk Mas Andre, selamat sore buat petugas.
0: Iyo.
1: Untuk Pak Ajeng, Pak Beru, Pak Wati, Pak Abdullah, Pak Udin, Bang Ijal, Pak Alimin, Bu Nadia, Pak Buset, Pak Palima.
0: Iyo.
1: Pak Peru, Bang Ajum.
0: Iyo.
1: Untuk semua-semua ini.
0: Oke lah.
1: Bawa Mas Jo.
0: Siap.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Halo, selamat sore Perempat Pro Dangdut.
1: Dangdut Tadio.
0: Ayo Bang Amar.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Bang Andre?
0: Alhamdulillah sehat dan kenyang, habis kondangan soalnya.
1: Enaklah kenyang ya.
0: Abang kondangan dah hari ini?
1: Dah.
0: Ngapo?
1: Kondangan.
0: Memang dak ada undangannya atau macam mana?
1: Ketiknya lah. Yo.
0: Oh iya sudahlah kalau macam itu
1: di rumah
0: ya.
1: Lah.
0: Di rumah main radio macam itu ya.
1: Main HP.
0: Main HP. Iyalah. Oke. Akang mau apa Akang pula? Iya. Macam mana di tempat Bang Amar gelap juga hari ini?
1: Iya.
0: Oh, apa tuh? Karena kabut asap apa?
1: Kabut asap, itu mendung ya, Pak Cuaca.
0: Mendung juga ya, kayaknya hujan ya?
1: Iya.
0: Ayo, mudah-mudahan lah hujan nian ya, Rak.
1: Iya lah. Lagi.
0: Iya.
1: Pak Andre jauhnyan.
0: Nanti saya kirim ya, Rak.
1: Pak Andre, semua rapor dari air pump.
0: Saya alhamdulillah ledeng saya.
1: Oh ledeng.
0: Iyo.
1: Ledeng dengan pam beda ya?
0: Sama bae. Beda tulisan bae itu bang. Iyo.
1: Iyo.
0: Apa lagu abang?
1: Lagu apa ya? Dengan cuaca gini kok mendung tanpa hujan?
0: Mendung tanpa hujan?
1: Iyo.
0: Oh.
1: Mendung tanpa hujan.
0: Boleh lah mendung, insya Allah ada.
1: Salam-salam ya.
0: Tapi tunggu dulu, sebelum salam-salam saya tanya dulu, ini mau versi siapa nih?
1: Yang versi cowoknya.
0: Ndar Boy Gang?
1: Hah?
0: Ndar Boy Gang?
1: Pasti lah, apa ke cowoknya?
0: Denny Caknan beda.
1: Ayo,
0: nah, boleh lah sal.
1: Dari itu Bang Andre tak apa.
0: Ah, saya tak bisa nyanyi bang, bang.
1: Itulah soal itu. Anu, bisalah nyanyi di sebelah pengen maksudnya nyanyi enak lah.
0: Pas ya, mana pernah saya nyanyi di sebelah?
1: Iyalah, waktu siaran di sebelah.
0: Oh iyo, kalau lagu-lagu pop saya bisa lah, tapi kalau lagu-lagu dangdut saya agak susah nyanyinya.
1: Iya.
0: Iyo, cengkok-cengkoknya tuh ha, susah bang.
1: Kalau tuh kalau lagu pop agak susah.
0: Dangdut bisa ya? Ayolah, cocok lah kalau gitu kita seimbang berarti bang. Iya dah.
1: Iya.
0: Iyalah, salamnya buat siapa?
1: Salamnya buat Bang Andre macam kayak selalu.
0: Iyo.
1: Buatnya baru di Bang Ramlan, Mbak Limi, Nika Wani Mungo, Mbak Nadia Purnama, Cumpa Imanya Riga, Bunda Rika Kak Putih, Bang Ijal, Bang Tamrin. Tadi baru saya ada Bang Iing ya?
0: Iya, betul.
1: Buatnya Ida Nala Ajeng, Bang Dari, Mas Peri Budi Sila, Mbak Lami, Bejani, Bunda Imiati juga, Pero, Linda Pelima juga. Buatnya Sofan dari Amo Ayang Bednya, gak ya? Mantapnya.
0: Iyo.
1: Buatnya Putra ETM, Mbak Armi juga, Mama Ija. Buatnya Anita, Tina, Puja Kesuma juga. Buatnya Bunda Berlin juga, Bang Andika Kelawirta, Bang Juli juga, Putra Banten. Buatnya Pangeran 13 juga.
0: Iyo.
1: Buatnya Hanza Yusuf.
0: Iya.
1: Buatnya buat galo-galo lah.
0: Yo.
1: Ada lagu ya?
0: Lagu ya ada bang.
1: Ya terima kasih lah yo.
0: Yo i.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan kembali 0811-6707-9920. Halo, selamat sore Pro Dangdut. Kan suaranya kan kecil. Nah gitulah Fer.
2: Dangdut adalah kita.
0: Iya. Kalau memang sudah bosan pakai handphone, handphonenya buang bae.
2: Betul mas.
0: Lagi di mana nih?
2: Ini di rumah.
0: Nah iya. Tidak ada kondangan hari ini.
2: Mau sih kondangan, cuman kan nggak diundang.
0: Oh gitu yo. Berarti berarti Vero gak bergaul nih.
2: Enggak lah, ngapain bergaul?
0: Ya namun
2: kita bergaul semua apa, Mas, tahu semua.
0: Ya namunnya kita manusia kan, makhluk sosial kan gitu.
2: Bisa nakal nanti pintar bergaul.
0: Macam mana?
2: Bisa nakal.
0: Bisa nakal?
2: Ya.
0: Oh, itu kan tergantung kita lah ngatur yang macam mana.
2: Ya, makanya itu enggak mau bergaul terlalu ini.
0: Oh, berarti kamu termasuk tipe orang yang introvert ya?
2: Suka menyendiri.
0: Oke. Okay. Suka menyendiri. Oke, sebentar. Suka menyendiri artian begini, ketika kamu kumpul dengan teman-teman, kamu suka?
2: Suka.
0: Suka tapi kurang suka ngobrol gitu ya?
2: Okay. Kalau enggak diajak ngobrol, aku orangnya diam.
0: Oh, artinya bukan berarti kamu tuh tidak suka nongkrong, suka sebenarnya.
2: Ya, sekali-sekali aja, Mas, enggak keseringan.
0: Ya kalau terlalu sering kan dompet bisa jebol juga ya.
2: Iya.
0: Oh gitu. Iya. Ya introvert.
2: Setiap keluar kan pasti mengeluarkan uang. Gitu. Teman-teman tuh banyak juga kayak gitu, beli makanan.
0: Iya. Jadi tidak seimbang antara pemasukan dan pengeluaran seperti itu ya.
2: Iya. Banyak pengeluaran, Mas.
0: Oke. Iya. Memang sih. Memang kita harus dikontrol juga gitu loh.
2: Mm-mm.
0: Berarti ini buat cowok-cowok yang kepingin deket sama Vero, ini harus orangnya yang aktif nih. Karena kalau sama-sama introvert ya sepi kalau lagi duduk berdua kan gitu ya. Iya kan? Tidak mudah juga untuk dekat dengan orang tipe-tipe seperti Vero nih sepertinya.
2: Iya.
0: Iya kan?
2: Enggak tahu lah, Mas ya. Enggak hobi terlalu berawan sama teman tuh, enggak terlalu dekat, apalagi sudah tahu sifatnya tuh.
0: Oh gitu ya. Tapi di radio aktif ya, memang tipenya seperti itu memang. Tipe-tipe orang introvert memang seperti itu ya, dia kalau tatap muka dia bingung mau ngomong apa gitu ya.
2: Tapi Mas enak itu loh, mengenal suara loh daripada mengenal fisik kalau menurut aku.
0: Begitu, tapi ketika ketemu fisik ntar kecewa. Ternyata
2: kalau, kalau aku ya, menurut versi aku, ketemu orang langsung tuh fisik gagah, fisik ganteng itu susah aku menebak pribadinya. Tapi kalau dari suara kayak gini, kita ketemuan suara kayak gini tuh seperti kita tuh tahu sifatnya, orang ini bijak, ini orang ini polos, itu sepertinya aku tahu gitu.
0: Oke, kalau gitu tolong dong di analis akunya.
2: Kalau Mas nih orangnya bawaannya tuh tenang, nggak ego orangnya.
0: Oh iya. Terus?
2: Dalam rumah tangga Mas juga oke saya nggak ada masalah. Kalau sejak aku mengenal suara Mas nih. Ya senang mengenal suara daripada fisik. Kalau fisik okay. Tuh hanya terbayang-bayang fisiknya, dia ini gagah, dia ini cantik.
0: Okay.
2: Tapi nggak bisa menebak dalam hatinya, itu kan nggak bisa. Okay. Banyak sekali.
0: Okay. Terkadang mata itu bisa tertipu oleh hati, iya. Oleh perasaan seperti itu ya. Ketika kita bertatap muka langsung ya.
2: Iya.
0: Okay.
2: Aku suka dengan suara kayak gini, kita bisa menebak pribadi orang. Dia ngomong sama dia yang merasa nyaman, jiwaku, kayak gitu.
0: Oh begitu, tapi kan banyak juga tuh orang yang ketipu secara mata. Dia ketika mengenal suara, wih kayaknya orangnya enak nih gini-gini. Tapi ketika ketemu mata ternyata, ih beda ya. Gitu.
2: Ya enggak juga sih, enggak segitu. Kalau menurut Mas mengenal suara itu gimana?
0: Kamu orangnya itu tadi, enggak mau ngasih aku kerupuk kalau menurut aku ya. Iya. Ya nggak mau ngasih kerupuk.
2: Aku bukannya itu, Mas tuh bukan arahnya ke kerupuk kayaknya.
0: Apa?
2: Aku.
0: Ya sebenarnya kalau boleh jujur sih aku ya nggak mau ketemu juga kan gitu. Padahal.
2: cukup lewat suara aja Mas.
0: Nah iya itu intinya bukan karena gara-gara kerupuk sih, sebenarnya nggak pengen ketemu juga gitu loh. Iya maaf ya. Maaf. Iya oke deh Fer, lagu apa Fer?
2: Aku mau lagunya Menari di Atas Luka.
0: Cemana tuh nari di atas luka ya?
2: Iya, versi ini mas. Luciana Jelita.
0: Luciana
2: Jelita.
0: Oh sebentar ya. Iya. Oke oke oke. Salamnya buat siapa?
2: Buat siapa? Buat siapa? Pulangnya hati-hati. Tadi malam mas nyiar.
0: Sampai jam 8 doang.
2: Entah kok nggak ada suara mas.
0: Kapan?
2: Tadi malam tuh suara itu Sunda, orang Sunda itu.
0: Oh iya, memang acara Sunda dibawa sama orang Sunda. Terus malam jam 11-nya kan lagu-lagu doang tuh.
2: Ya. Dan tadi buat Amar ya.
0: Yui.
2: Buat Bang Intimpul, Mang Ajum, Bunda Nadia, Ayman Bundawati juga, Aurel, Ida.
0: Oke.
2: Ada juga buruan masuk, Wak Udin juga, Bang Amlan, Kang Kule, Bapak Sadewo, Anita, Bang Alfiadi, Bang Rudi juga ya, apa kabarnya? Udah lama nggak dengar suaranya.
0: Iya.
2: Buat Bang Tamrin, Bang Ijel juga, Abula, buat Bang Armi, Mak Iza, Bang Armi, Mak Berlin juga.
0: Iya.
2: Si Semar, Si Rusli, Datuk Pijan, Tina Kampar.
0: Iya.
2: Buat Bang Abdul Rahim juga. Buat siapa lagi ya? Bang Andi Chakra.
0: Oke.
2: Sama Dikanya, Bang Andi Mukin juga, Bang Amja Yusuf. Buat semuanya mas ya.
0: Oke deh.
2: Ada lagunya mas.
0: Lagunya ada nih.

0: Santun dalam berkata, dengarkan pendapat orang lain. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Sebaiknya kamu tahu. Lemak perut atau lemak visceral dianggap sebagai salah satu tantangan besar untuk dihilangkan. Lemak visceral bikin penampilan kurang menarik, sering membuat rasa percaya diri luntur seketika juga berisiko memicu berbagai penyakit kronis, mulai dari penyakit jantung, diabetes tipe 2, sampai sindrom metabolik. Banyak orang mencoba berbagai jenis diet dan olahraga untuk menghilangkan lemak perut, tetapi hasilnya kadang kurang memuaskan. Ada beberapa kebiasaan yang dianggap buruk tapi justru bisa menyingkirkan lemak perut. 1. Konsumsi kalori. Mungkin terdengar berlawanan dengan logika, tetapi terlalu sedikit makan bisa menjadi bumerang. Membatasi asupan kalori secara ekstrim dapat meningkatkan rasa lapar dan memicu keinginan untuk makan berlebihan. 2. Istirahat cukup. Banyak orang berpikir bahwa olahraga tanpa henti adalah kunci sukses menghilangkan lemak. Padahal, istirahat yang cukup sangat penting untuk pemulihan tubuh. Saat kamu beristirahat, otot-otot yang robek akibat olahraga memiliki kesempatan untuk memperbaiki diri dan tumbuh lebih kuat. 3. Kurangi kardio. Meskipun dikenal efektif membakar kalori, terlalu banyak latihan kardio justru bisa membuat kamu merasa lebih lapar. Tidak heran jika banyak orang yang makan berlebihan setelah melakukan olahraga ini. Sebagai gantinya, fokuslah pada jalan kaki dapat meningkatkan metabolisme dan membakar lemak visceral secara signifikan, dan latihan kekuatan membantu membangun otot yang dapat meningkatkan pembakaran kalori, bahkan saat tubuh sedang beristirahat. 4. Konsumsi lebih banyak lemak. Menghindari lemak dalam makanan bukan cara yang bijak untuk menurunkan berat badan. Faktanya, jenis lemak sehat yang berasal dari makanan seperti kacang-kacangan, ikan berlemak, dan minyak zaitun terbukti dapat membantu menurunkan lemak perut. 5. Luangkan waktu untuk bersantai. Stres yang berkepanjangan tidak hanya mempengaruhi mental kamu, tetapi berdampak juga pada berat badan. Stres dapat meningkatkan kadar hormon kortisol yang mendorong penumpukan lemak di area perut. Luangkan waktu untuk bersantai setiap hari. Mengurangi stres merupakan langkah penting untuk mencapai berat badan yang ideal.
2: Andri, cepat Mi. Sudah mau jam 7 ini.
3: Tunggu, saya lagi pakai sepatu ini.
2: Pasti kau terlambat bangun gara-gara nonton bola, toh?
3: Kenapa kau terlalu buru-buru?
2: Hari Senin ini, kasihan. Mau upacara bendera orang di sekolah.
3: Sekira kamu mau buru-buru kenapa? Ternyata hanya karena mau upacara, Ji. Jangan kita ikut upacara. Bilang saja, mogok motor.
2: Itu, Mi, kamu. Bagaimana kau mau cinta kita punya tanah air kalau upacara bendera saja kau malas ikut? Kau tahu kah itu kalau upacara bendera bisa menumbuhkan semangat nasionalisme kita? Kita terlambat, Mi. Gara-gara kamu, Mi, ini dia mogok betul ini motor.
3: Bukan gara-gara saya. Gara-gara motor dia mogok.
2: Susah memang kalau bicara dengan motor.
4: Tumbuhkan semangat cinta tanah air dengan mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat sesuai dengan falsafah hidup Pancasila. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: FM 99,2 MHz, Rompat RRI Jambi.

0: hariku.
1: Nyanyian menghormati guru harus dengan perbuatan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Sahabat budaya, Indonesia dikenal kaya akan budaya dan tradisi. Salah satu warisan budaya yang menjadi kebanggaan masyarakat Provinsi Jambi adalah baju adatnya yang syarat makna dan nilai filosofi. Baju adat Jambi memiliki ciri khas yang elegan dengan dominasi warna merah beludru yang dipadukan benang emas. Warna merah melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Melayu Jambi. Sementara hiasan emas mencerminkan kemakmuran dan kehormatan. Untuk kaum pria, pakaian adat Jambi biasanya terdiri dari lacak atau penutup kepala, baju kurung tanggung, celana panjang, serta kain songket yang dililit di pinggang. Tak ketinggalan keris yang menjadi simbol tanggung jawab dan kewibawaan. Sementara itu, pakaian adat perempuan tampil anggun dengan baju kurung beludru berhias sulaman emas. Perhiasan seperti kalung, gelang, dan hiasan kepala dikenakan untuk mempertegas keindahan sekaligus menunjukkan nilai adat yang dijunjung tinggi. Sahabat budaya, setiap motif dan aksesoris pada baju adat Jambi bukan sekedar hiasan. Di dalamnya, tersimpan pesan tentang sopan santun, kehormatan, serta penghormatan terhadap budaya leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Di era modern saat ini, baju adat Jambi tidak hanya dikenakan dalam upacara adat atau pernikahan, tapi juga mulai diperkenalkan dalam berbagai acara budaya dan pendidikan sebagai bentuk pelestarian identitas daerah. Mari kita bangga menggunakan dan melestarikan baju adat Nusantara, termasuk baju adat Jambi, sebagai kekayaan budaya bangsa Indonesia.
1: Baik, kami persilahkan naik ke panggung juara satu.
2: Terima kasih.
1: Pada set terakhir, ya. Anda sempat tertinggal cukup jauh dari lawan Anda. Tapi akhirnya, Anda berhasil merebut set penentuan tadi dan keluar sebagai juara satu.
2: Terima kasih.
1: Nah, bagaimana Anda bisa mengalahkan lawan yang cukup tangguh tadi?
2: Sebelumnya, izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada orang tua saya. Dari ayahlah saya belajar. Beliau selalu mengingatkan kepada saya, jangan sampai kehilangan harapan, percaya diri, dan berdoa. Itulah kekuatan saya, itulah yang selalu saya bangun.
3: Harapan, percaya diri, dan doa tidak akan pernah meninggalkan yang menggenggamnya.
4: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.
5: Masih bersama kami, Pro 4 RRI, Ensiklopedia Budaya ke Indonesia.

0: mau ke luar negeri ya? Jalan-jalan ya?
1: Iya atuh, bukan jalan-jalan tapi namanya, tapi jadi duta budaya Indonesia.
0: Wah, hebat kamu. Emang kamu mau main apa? Gitar, drum, apa piano?
1: Bukan, salah semuanya. Aku main musik karawitan.
0: Hah? Karawitan? Apaan tuh?
1: Karawitan itu musik gamelan. Hah? Dan musik-musik etnis lainnya yang ada di Indonesia. Kalau aku nanti main musik gamelan. Aku bagian nabu kendang sebagai pengatur irama nih yuk.
0: Wah, hebat ya kamu. Ternyata dengan mempelajari musik daerah, kamu bisa jadi duta budaya ke luar negeri.
1: Ah, kamu juga bisa kok. Hah? Yang penting mau belajar.
2: Tuh kan, pasti bangga kalau berprestasi. Saatnya menjadikan prestasi sebagai kebanggaan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
3: Tradisi makan bajamba. Makan bajamba adalah tradisi makan bersama yang dilakukan oleh masyarakat Jambi. Biasanya pada saat acara-acara penting seperti pernikahan, upacara adat, atau pertemuan keluarga. Makan bajamba dilakukan dengan cara duduk melingkar di atas tikar atau lantai dengan makanan yang disajikan di atas dulang atau nampan besar. Semua orang yang hadir akan makan bersama-sama dari dulang yang sama dengan menggunakan tangan. Makan bajamba memiliki makna yang dalam, yaitu menekankan pentingnya kebersamaan dan keharmonisan dalam masyarakat. Juga menunjukkan kesederhanaan dan keramahan masyarakat Jambi, serta merupakan bentuk rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan. Dengan demikian, makan bajamba adalah tradisi yang unik dan menarik yang dapat menjadi sumber pengetahuan dan inspirasi bagi kita untuk memahami dan menghargai keanekaragaman budaya.

0: Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab, 3. Persatuan Indonesia, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
3: Pro 4, 99,2 FM.

0: todo el mundo. Semoga masih banyak yang merasa mempunyai, setidaknya masih hafal dengan Pancasila.
1: Pancasila, 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Sudahkah Pancasila kita pahami, ataukah hanya sebagai simbol saja?
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.

0: Wah, dia online lagi nih.
1: Asik.
0: Ketemuan ya? Oke. Kapan? Hah? Besok jam 3 sore di taman.
1: Sip deh. See you ya.
2: Korban-korban Facebook inilah diculik lalu diperkosa.
0: Anak kita, Pak. Anak kita.
3: Sabar.
0: Sabar.
4: Sindikat prostitusi dengan menggunakan Facebook.
5: Haruskah situs jejaring sosial yang disalahkan?
6: Aku tertipu. Di masyarakat jangan aku dikucilin. Karena aku akrab ganja, putau, karena tertipu ekstasi, sabu-sabu. Beri aku kasih sayang. Aku bertobat sehabis-habisnya tobat.
7: Apapun jenisnya narkoba, tetap barang haram yang harus diwaspadai dan dijauhi. Hidupmu jauh lebih berarti tanpa narkoba. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

Saya, Laksma TNI Dr. M. Faisal, selaku Direktur Bela Negara, Direktorat Jenderal Potensi Pertahanan, Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. Bela negara adalah hak dan kewajiban setiap warga negara. Bela negara bukan wajib militer. Belajar dengan baik dan berprestasi di sekolah adalah salah satu bentuk bela negara. Bekerja dengan baik pada profesinya juga bela negara. Hidup tertib, disiplin, taat aturan, bahkan bicara baik itu juga bela negara. Karena bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada tanah air dengan berbuat yang terbaik untuk kepentingan bangsa dan negara. Salam bela negara. Ayo bela Indonesiaku. Indonesia rumah kita.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak.
3: Uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan.
2: Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2.000 ya dek.
4: Kamu kan ngambilnya 5.
3: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
5: Oh, no.
0: Kayak nggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh
6: RRI Pro 2 FM. Pro 2 FM. Suara kreativitas.
7: Baca buku apa, Cin? Asik banget nih.
4: Ah, kamu, Del. Nih, lagi baca buku. Besok kan kita ujian.
7: Ujian? Oh iya ya, ujian sejarah. Jam pertama lagi. Males banget. Mau baca buku sejarah lagi. Kalau boleh enakan shopping nih.
4: Kelakuan lo, Del. Baca aja males. Gimana mau pinter?
8: Buku adalah jendela dunia yang bermakna pentingnya aktivitas membaca bagi kemajuan sebuah peradaban. Sebuah realita bahwa tradisi membaca di kalangan masyarakat Indonesia sampai saat ini masih sangat rendah.
9: Raihlah dunia dengan membaca, membaca, dan membaca. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Hidup ini ada akhirnya, tapi jangan akhiri hidup ini dengan narkoba.
1: Hidupmu akan sehat dan jauh lebih berarti tanpa narkoba.
2: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi Radio Republik Indonesia.

0: Ntar malam makan di luar yuk. Mama mau ngajak temen-temen. Mama kan dapat arisan.
1: Jangan, Ma. Ada acara bagus di TV. Malam minggu saja makan di luarnya.
0: Ya udah, makan malamnya di rumah saja sambil nonton TV rame-rame. Jam 7 ya?
1: Nah, itu bagus. Setuju.
2: Jangan, Rani mau belajar.
0: Belajar ya belajar aja. Di kamar sendirian.
2: Ih, Mama. Lihat nih rapot Rani.
0: Hah? Gimana sih kamu? Nilai kamu kok jelek semua?
3: Sudahkah Anda menerapkan jam belajar di keluarga Anda? Jam 7 sampai jam 9 malam adalah jam belajar untuk anak. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Inilah kisah si koboi pada suatu malam minggu.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
5: Masuk.
4: Malam minggu berikutnya.
5: Sebutkan keperluan Anda.
6: Saya mau apel sama anak om.
5: Masukkan password.
6: Selamanya aku mencintaimu.
7: Aduh. Aduh. Aduh. Au.
2: Aduh. Au. Au. Au. Passwordnya udah diganti. Aduh.
7: Passwordnya apa?
2: Kuliah lebih cepat, nikah lebih cepat.
8: Cepat bereskan kuliahmu kawan. Jangan buang waktumu, jangan buang uang kamu.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
9: Ya, ganti-ganti pekan antariksa dunia yang diperingati pada 4 sampai 10 Oktober 2026 ini menjadi momentum untuk meningkatkan kesadaran tentang manfaat teknologi antariksa. Salah satu teknologi tersebut yaitu satelit yang berperan penting dalam mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Satelit komunikasi sudah mendukung telekomunikasi, siaran televisi, radio, hingga layanan internet. Selain itu juga membantu mempercepat penyebaran informasi dan mempermudah komunikasi antar wilayah. Prakayasa Ahli Muda Pusat Riset Teknologi Satelit BRIN Ega Asti Anggari mengatakan, setiap jenis satelit memiliki fungsi yang berbeda. Satelit ini memungkinkan komunikasi tetap berlangsung meskipun wilayah layanan terpisah lautan dan memiliki kondisi geografis yang sulit untuk dijangkau. Indonesia saat ini telah memanfaatkan teknologi satelit komunikasi sejak peluncuran Palapa A1 pada tahun 1976. Penggunaannya telah membantu menghubungkan wilayah kepulauan melalui teknologi komunikasi satelit. Selain komunikasi, satelit juga menghasilkan data penginderaan jauh untuk berbagai kebutuhan masyarakat. Data tersebut sudah dimanfaatkan ya untuk pemantauan daratan, pesisir, laut dan juga kebencanaan. BRIN juga memanfaatkan data satelit Terra dan Aqua untuk memantau lingkungan serta perubahan iklim, di antaranya mencakup informasi mengenai atmosfer, daratan dan juga lautan. Pemantauan satelit ini juga membantu ya mendeteksi potensi kebakaran hutan di berbagai wilayah Indonesia. Informasi tersebut bisa mendukung upaya pencegahan dan penanganan kebakaran melalui pengolahan data. Sementara itu di bidang kelautan, data satelit dapat membantu menentukan zona potensi penangkapan ikan. BRIN menyebutkan informasi tersebut dapat membantu nelayan mencari ikan secara lebih efisien. Untuk informasi lengkapnya, Kanti-Kanti bisa baca di portal berita rri.co.id.

0: Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net, informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.
1: Tau tiang niki sangat solah ganti meton. Masyarakat neramah dan pada rajin begawean. Sila perlu gue datang cuk tau tiang niki.
2: Daerah kami Balong Bening, masyarakat seroga sereya. Kami tadi kena tang siala kuta.
3: Nami do meti rocaha malak bora sorodana mabusi ronggawo ededu rasa nambojo dompu.
4: Perbedaan kami semangat persatuan.
5: Ya, ganti-ganti selanjutnya kita akan bergabung bersama program 1 RRI Jambi untuk mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran, tahrim, beduk serta azan maghrib untuk wilayah Jambi dan sekitarnya.

0: banget, Beb.
1: Sayang, kamu tahu nggak? Nelson Mandela aja gemar pakai batik ketika di pertemuan Forum Dunia. Karena batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia.
2: Jangan malu untuk memakai produk buatan Indonesia.

Langsung dari Yunani. Marmer putih salju ini sangat istimewa karena mampu menghambat panas sinar matahari dan menyerap kelembapan di malam hari. Sehingga lantai masjid tetap terasa dingin meskipun suhu udara di Mekah mencapai 50 derajat Celcius. Karena kemampuannya yang luar biasa dalam meredam panas dan kebisingan, marmer berkualitas tinggi ini dipasang di seluruh area penting seperti di pelataran, bagian dalam masjid, hingga area tawaf agar jamaah dapat beribadah dengan nyaman tanpa kepanasan. Di balik kecanggihan lantai tersebut ada sosok arsitek jenius asal Mesir bernama Muhammad Kamal Ismail yang merancang penggunaan material mewah ini. Marmer Tasos diimpor dalam bentuk bongkahan besar ini diolah secara khusus di Arab Saudi dengan ketebalan 5 cm untuk memastikan ketahanannya. Meskipun harga marmer ini sangat mahal, yakni mencapai jutaan rupiah per meter perseginya, penggunaannya menjadi investasi besar demi kenyamanan jutaan jamaah dari seluruh belahan dunia dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Akan diganti Sony mengajukan paten ya, paten untuk teknologi yang memungkinkan controller PlayStation digunakan sebagai perangkat pembaca kartu pembayaran secara nearkable. Teknologi tersebut memungkinkan pengguna melakukan transfer informasi dengan menempelkan kartu atau perangkat tertentu pada controller. Paten tersebut diterbitkan dengan judul Video Game Controller Driven Information Transfer, dan dokumen itu menjelaskan teknologi yang dirancang untuk meningkatkan kemampuan sistem dalam melakukan transfer informasi melalui controller. Dalam dokumen paten, controller digambarkan memiliki komponen pemrosesan dan media penyimpanan yang memungkinkan perangkat untuk menjalankan fungsi tambahan. Salah satunya adalah kemampuan membaca informasi dari kartu atau perangkat yang menggunakan teknologi serupa RFID, dan teknologi tersebut dapat digunakan untuk membantu proses pengelolaan informasi akun dan metode pembayaran. Dalam dokumen paten disebutkan beberapa jenis informasi yang dapat disimpan pengguna, termasuk informasi kartu kredit hingga dompet kripto. Teknologi tersebut dirancang untuk mengurangi kebutuhan pengguna berpindah antara beberapa perangkat ketika melakukan pengaturan akun ataupun transaksi. Dalam salah satu skenario, pengguna tidak lagi harus menggunakan controller untuk memilih menu, kemudian beralih ke ponsel untuk melakukan pemindaian. Melalui teknologi yang diajukan, controller dapat mengambil alih sebagian fungsi yang sebelumnya membutuhkan perangkat tambahan. Controller berpotensi ya untuk digunakan membaca informasi dari kartu atau perangkat yang ditempelkan secara langsung. Meski demikian, teknologi tersebut masih berada dalam tahap paten ya, belum ada kepastian, dan Sony akan menerapkan teknologi tersebut pada controller PlayStation yang dipasarkan kepada konsumen. Jika nantinya diterapkan, teknologi tersebut dapat menggabungkan fungsi controller dengan kemampuan pembacaan informasi pembayaran secara nirkabel. Namun penerapan dan bentuk akhirnya masih bergantung pada keputusan Sony dalam pengembangan produk PlayStation berikutnya.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Kanti-kanti sakit gigi itu sering mengganggu aktivitas ya, sehingga masyarakat mencari cara alami untuk meredakan nyeri sementara sebelum memperoleh perawatan dari dokter. Beberapa cara alami yang bisa untuk membantu ya, membantu meredakan sakit gigi ringan termasuk berkumur air garam hangat. Ya, ganti-ganti air garam hangat dapat digunakan untuk berkumur selama beberapa detik guna membantu membersihkan mulut dan mengurangi peradangan. Caranya, campurkan setengah sendok teh garam dengan segelas air hangat, kemudian berkumurlah selama sekitar 30 detik. Selain berkumur, kompres dingin dapat membantu mengurangi pembengkakan dan meredakan rasa nyeri pada area gigi bermasalah. Es batu sebaiknya dibungkus kain bersih kemudian ditempelkan pada pipi selama 15 hingga 20 menit secara berkala. Minyak cengkeh juga merupakan salah satu bahan alami yang dapat membantu meredakan nyeri gigi sementara karena kandungan eugenol dalam cengkeh memiliki sifat antiseptik dan analgesik, tetapi penggunaannya tetap perlu dilakukan secara hati-hati. Masyarakat sebaiknya menghindari ya makanan terlalu panas, dingin, manis atau keras karena dapat memperburuk rasa nyeri gigi. Memilih makanan lunak sementara waktu dapat membantu mengurangi rangsangan pada gigi yang sedang mengalami masalah kesehatan. Jika sakit gigi berlangsung lebih dari 1 atau 2 hari, masyarakat sebaiknya segera ya memeriksakan kondisi kepada dokter gigi. Cara alami hanya membantu meredakan gejala sementara dan tidak menggantikan perawatan terhadap penyebab utamanya. Dengan perawatan sederhana tersebut, masyarakat dapat memperoleh pertolongan sementara sambil menunggu pemeriksaan dari tenaga kesehatan profesional. Menjaga kebersihan mulut dan melakukan pemeriksaan rutin juga penting untuk mencegah masalah gigi berulang di kemudian hari.

Ya, ganti-ganti selanjutnya perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Jambi pada hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Secara umum pada malam hari diperkirakan udara kabur dan berpotensi hujan ringan di wilayah Kabupaten Serolangun, Kabupaten Merangin, dan Kabupaten Kerinci. Sementara itu untuk dini hari secara umum diperkirakan udara kabur. Peringatan dini nihil dengan suhu udara berkisar di angka 20 sampai dengan 30 derajat Celcius. Untuk kelembapan udara di angka 68 sampai dengan 92%. Sementara itu untuk arah angin bergerak dari timur ke tenggara dengan kecepatan 6 sampai 18 km per jam. Perakiraan gelombang laut, perakiraan tinggi gelombang di perairan timur Jambi dan pelabuhan Jambi dalam kategori tenang hingga rendah atau berkisar antara 0,1 sampai dengan 1,25 meter. Peringatan dini gelombang laut nihil, sementara itu untuk titik panas atau hotspot pada tanggal 4 Oktober 2026 pukul 00 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 16.00 waktu Indonesia Barat, terdapat 83 titik panas yang tersebar di wilayah Kabupaten Batanghari sebanyak 2 titik panas, Kabupaten Merangin 2 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Barat 1 titik panas, Kabupaten Tanjung Jabung Timur 71 titik panas, Kabupaten Serolangun 6 titik panas, dan Kabupaten Tebo sebanyak 1 titik panas.

0: dong, Beb. Cepetan dikit, kenapa sih? Aku udah gerah banget nih.
1: Oke, gimana? Pas kan kostum aku?
0: Ya ampun, Beb. Kok kamu pakai batik sih? Kuno banget, Beb.
1: Sayang, kamu tahu nggak? Nelson Mandela aja gemar pakai batik ketika di pertemuan forum dunia. Karena batik ini merupakan salah satu warisan budaya Indonesia.
2: Jangan malu untuk memakai produk buatan Indonesia.

0: Ilmu bela diri menjadi hal yang penting untuk dipelajari terutama sejak dini. Makin meningkatnya tindak kekerasan, bully, bahkan kejahatan, menjadikan kita harus lebih peduli dengan keselamatan kita sendiri. Setidaknya kita bisa menjaga diri dari kemungkinan hal-hal buruk. Mempelajari ilmu bela diri sedini mungkin adalah hal yang dipandang perlu. Sebagaimana dikatakan oleh Fajar, seorang pemegang sabuk hitam dan satu taekwondo.
1: Seberapa penting mengenal ilmu bela diri sejak dini? Nah, di saat ini, di zaman sekarang, menurut saya, ilmu bela diri itu sangat penting untuk diajarkan kepada anak-anak. Karena saat ini kan juga sering terjadi aksi-aksi kekerasan kepada anak, seperti bully di lingkungan sekolah, di lingkungan pertemanan juga. Nah, jadi sangat penting kita mengajarkan kepada anak-anak bagaimana cara mempertahankan diri agar tidak dipengaruhi atau tidak menjadi korban dari aksi-aksi kejahatan seperti bully dan lain-lainnya.
0: Selain itu, untuk menjaga diri, ilmu bela diri memiliki banyak manfaat bagi yang mempelajarinya.
1: Ada banyak manfaat dari bela diri. Pertama itu, ya tadi, menjadi lebih bugar. Terus yang kedua, bisa kita mempertahankan diri kita. Yang ketiga, kita bisa meningkatkan disiplin. Karena kan di dalam bela diri kan diajarkan kita itu harus tepat waktu datangnya latihannya. Nah, terus kemudian keempat, jadi bisa memiliki rasa hormat gitu. Nah, karena kan kalau di tempat latihan kita tuh ada senior, ada pelatih gitu. Jadi anak-anak itu bisa lebih menghormati gitu, nah, dibandingkan anak-anak yang umum. Nah, terus juga bisa meningkatkan kepercayaan dirinya. Karena di bela diri kan kita kan sering bertanding gitu. Jadi mental anak-anak itu lebih terbangun gitu.
0: Bukan untuk menjadi jagoan, tapi lebih kepada menjaga diri, kesehatan tubuh, dan hal-hal positif lainnya yang membuat kenapa ilmu bela diri harus dipelajari sedini mungkin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wabah penyakit menular adalah suatu peringatan dari Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengingati hamba-hambanya dari kalangan manusia. Maka apabila kamu mendengar penyakit itu menjangkit di suatu negeri, janganlah kamu masuk negeri itu. Dan apabila wabah itu menjangkit ke negeri tempat kamu berada, jangan pula kamu lari daripadanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

Amal yang pertama kali akan dihisab untuk seseorang hamba nanti pada hari kiamat ialah salat. Maka apabila salatnya baik, lengkap, maka baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya itu rusak, kurang lengkap, maka rusaklah segala amalan yang lain. Hadis riwayat Tabrani.

0: Maaf, Bapak mau merokok ya?
1: Iya, boleh kan?
0: Jangan, Pak. Itu kan sudah tertulis, no smoking area. Itu artinya kawasan ini dilarang merokok.
1: Loh, merokok ini kan kesukaan saya. Lagi pula tidak mengganggu orang.
0: Lah, Bapak nggak sadar ya? Meski Bapak tidak mengganggu orang, tapi asap rokok itu bahaya bagi orang sekitar, Pak.
1: Jadi kemana saya harus merokok?
0: Di luar sana ada kawasan khusus merokok. Bapak bisa merokok sepuasnya di sana. Loh, kok cepet balik? Gak jadi merokok?
1: Gak jadi.
0: Kenapa?
1: Di luar sana banyak mama.
2: Tanda larangan no smoking area sebagai peringatan bahwa perokok dilarang merokok di kawasan tertentu, sehingga orang yang tidak merokok dapat terlindungi dari dampak buruk asap

0: Eh Mir, keren banget dompet kamu. Oleh-oleh dari luar negeri ya? Mau dong aku satu.
1: Ada nih, sudah aku siapin buat kamu.
0: Tunggu. Kayaknya ini bukan buatan luar negeri deh. Ini kan kerajinan songket, Mir.
1: Masa sih? Asli loh, aku beli di luar negeri.
0: Yakinlah, kan aku yang jemput kamu di bandara. Tapi bener loh, ini kerajinan songket Jambi. Motifnya kan kapal sanggat.
2: Banggalah dengan produk Indonesia.

0: Di dalam setepak sirih terdapat hati yang bersih. Di dalam seulas pinang budi yang baik dikenang-kenang. Di dalam secolet kapur terdapat hati yang jujur. Di dalam tembakau nan secawan hendak menyambung tali persaudaraan. Tanjung Pinang kotanya sempit, gedungnya tinggi bertingkat-tingkat. Sirih pinang saya tolong Pak Ali cicip, baru saya sampaikan hajat.
1: Tipak sirih lengkap berkacip. Pinang bulat pun dah tak bersabut. Kalau sirih ni sudah saya cicip, baru dia sampaikan hajat dan maksud. Saya cicip lah.
2: Dari dulu sampai sekarang, pantun sudah menjadi tradisi dalam upacara perkawinan Melayu. Pantun sebagai media penyampaian nasihat dan petuah bagi mempelai dalam menjalani kehidupan berumah tangga. Selain itu, pesan yang disampaikan melalui pantun juga bertujuan untuk pewarisan nilai-nilai luhur secara turun-temurun.

99,2 FM program 4 RRI Jambi. Ya, ganti-ganti koi jenis hoodie olong mulai menarik perhatian pecinta ikan hias di Kota Palu ya. Karena memiliki bentuk tubuh dan karakter ekor yang dinilai unik selain warna dan corak, keunikan fisik menjadi salah satu daya tarik bagi penghobi yang ingin memiliki jenis koi berbeda dari umumnya. Salah seorang pecinta koi hoodie olong di Kota Palu, Brian, mengatakan daya tarik utama ikan tersebut terletak pada bentuk tubuh dan ekor ya. Karena menurutnya, bentuk yang unik serta ekor yang cantik membuat koi hoodie olong memiliki pesona tersendiri ketika berenang di dalam kolam. Ketertarikannya terhadap koi hoodie olong berawal dari penampilannya yang menurutnya berbeda dari jenis koi lainnya. Dan dia mengaku senang mengamati gerakan ikan tersebut, terutama ketika ekornya bergerak mengikuti aliran air. Namun, koi hoodie olong masih cukup sulit ditemukan di Kota Palu ya, sehingga Brian pun rela membeli ikan tersebut dari Jawa dan mendapatkan koi yang sesuai dengan keinginannya. Dan ganti-ganti, koi hoodie olong saat ini menjadi salah satu jenis yang mulai diperhatikan oleh pecinta ikan hias. Keunikan bentuk tubuh dan kecantikan ekornya ini menjadi alasan untuk terus menekuni hobi tersebut sekaligus menikmati proses merawat ikan hias di tengah keterbatasan ketersediaannya di Kota Palu.

0: Ragam budaya Nusantara. Hamparan keajaiban Nusantara. Destinasi kebanggaan Nusantara. Dan ragam kebanggaan Nusantara. Hanya di Pro4 RRI.
1: Hidup adalah suatu rangkaian perjalanan waktu dengan untaian peristiwa di dalamnya. Kebahagiaan dan kesedihan datang silih berganti dalam mengiringi cita dan cinta yang kita harapkan. Andai waktu dapat kembali, kisah anak manusia yang hidup terkekang karena kentalnya budaya dan keadaan ekonomi yang pas-pasan sehingga cita-citanya tidak kesampaian. Keinginannya untuk menuntut ilmu ditentang oleh ayahnya.
2: Ada apa, Tona? Kok melamun saja? Ada masalah ya?
3: Gak ada apa-apa kok, Bu.
2: Gak ada masalah kok, ekspresi wajahmu jelek sekali seperti ini. Apa ini ada hubungannya dengan perkataan bapakmu kemarin?
3: Gak tahu lah, Bu.
2: Rizka, bapakmu orangnya memang kolot, keras kepala. Tapi percayalah, Nduk, bapakmu bersikap begitu karena memang adat istiadat kita yang sudah begitu, Nak. Dan terlahir menjadi seorang perempuan yang harus urus sama suami.
3: Tapi, Bu, apa salah kalau Rizka ingin menuntut ilmu lebih tinggi lagi?
2: Tapi ekonomi kita sepertinya tidak memungkinkan. Pada akhirnya ya kembali ke dapur dan menjadi seorang ibu rumah tangga yang hanya bisa ngurusin anak dan suami. Dalam artian ya berbakti pada keluarga.
3: Rizka ngerti, Bu. Rizka juga ingin jadi istri yang baik dan berbakti pada suami. Tapi di sisi lain Rizka juga ingin mencari pengalaman dan ilmu yang banyak. Siapa tahu suatu saat bisa bermanfaat manakala Rizka ingin cari kerja. Ya toh, Bu.
2: Yang dikhawatirkan gini loh, Nak. Umurmu kan sudah 30 tahun. Kalau kamu gak cepet-cepet nikah, nanti kamu jadi perawan tua dan susah punya anak.
3: Tapi, Bu.
2: Sudahlah, Nak. Mending kamu turuti saja apa kata bapakmu. Karena maksud bapakmu untuk menjodohkanmu itu baik. Ingat usiamu, Nak.
4: Bune,
5: Bu,
4: Bune,
5: di mana Toyo? Dipanggil dari tadi kok gak nyaut-nyaut, Bune?
2: Ada apa toh, Pak? Kok teriak-teriak?
5: Dari tadi dipanggilin kok gak dengar?
2: Ada apa toh?
5: Nggak, aku tuh cuman mau tanya, rumah segede ini kok gak ada orangnya tuh? Pada kemana tuh?
2: Ada di belakang rumah cari angin. Kok teriak-teriak segala.
5: Terus Rizka sekarang di mana?
2: Ada di belakang, Pak.
5: Yowes, suruh kesini. Soalnya bapak ada perlu sama dia.
2: Sebentar ya, Pak. Ibu panggilkan Rizka.
1: Ibu pun beranjak pergi ke halaman belakang rumah untuk memanggil Rizka. Dan tak lama setelah itu Rizka datang untuk memenuhi panggilan bapaknya.
5: Bapak mau ngomong sama kamu.
3: Ada apa ya, Pak? Kok kelihatannya penting sekali?
5: Ya memang penting, Nak. Ini kan kebaikanmu.
3: Masalah apa ya?
5: Nak, tadi bapak mampir ke tempatnya Pak Lura. Kata Pak Lura, dia sudah setuju.
3: Pasti nih soal Mas Bagas lagi ya?
5: Tak bilangin yo, Nak. Bagas itu orangnya ganteng, pengusaha sukses. Kalau mau mencari jodoh harus melihat dari bobot, bibit, dan bebetnya, Nak.
3: Tapi, Pak, kata teman-temanku, Mas Bagas itu suka gonta-ganti pacar.
5: Itu kan baru dengar dari teman-temanmu.
2: Iya, Nak, siapa tahu teman-temanmu salah.
3: Tapi, Bu, kalau itu benar, apa bapak sama ibu tega kalau Rizka nanti sakit hati? Kalau nanti Rizka jadi istrinya, terus dia main serong, apa Bapak Ibu rela? Rizka itu belum mau nikah, Bu. Rizka masih ingin meneruskan sekolah, Pak.
5: Kamu sekarang sudah berani melawan Bapakmu. Pokoknya Bapak nggak mau tahu. Kamu harus terima pinangan Bagas anaknya Pak Lurah.
3: Rizka nggak mau, Pak. Rizka kan sudah bilang, Rizka itu masih mau sekolah.
5: Pokoknya kamu harus terima.
3: Terserah Bapak, pokoknya Rizka tetap tidak mau dilamar ataupun mau nikah sama Mas Bagas.
5: Dasar anak tidak tahu terima kasih.
2: Sudah toh Pak, sudah. Ingat penyakitmu, nanti kumat lagi.
1: Suasana rumah yang awalnya adem, anyem, mendadak panas. Rizka dan ayahnya terlibat pertengkaran karena perjodohan yang dilakukan oleh ayahnya. Perihal perjodohan dengan Bagas anak Pak Lurah.
4: Sudah tahu belum?
6: Tahu apanya?
7: Iya, Anton. Ada apa ya?
4: Ini loh, kabarnya Mas Bagas, anaknya Pak Lurah mau menikah.
6: Menikah? Masa sih?
7: Emang siapa calonnya?
4: Si Rizka, anaknya Pak Sugeng.
6: Hah, si Rizka? Gak salah apa? Dia kan cuma tamat SMP.
7: Iya, apa Pak Lurah gak malu punya menantu dia?
6: Jangan-jangan pakai pelet.
4: Ah, kamu itu, ada saja. Mana mungkin Rizka begitu? Bukannya memang dari dulu Mas Bagas yang selalu mengejar-ngejar Rizka.
7: Tapi iya, siapa tahu Anton benar. Gak mungkin kalau Rizka cinta sama Mas Bagas. Rizka itu cuma pingin meneruskan sekolah, tapi bapaknya tidak mengizinkan.
4: Sudahlah, mending kita ngomongin yang lain saja. Gak baik ngomongin orang, Pak Mali.
7: Nah, kamu kan yang mulai ngomongin orang.
4: Yowes, aku kan bermaksud baik. Aku cuma ingin kasih tahu kalian saja kok.
1: Satu minggu berlalu semenjak pertengkaran Rizka dan ayahnya. Pagi itu ayah Rizka alias Pak Sugeng sedang pergi ke sawah. Sehingga yang ada di rumah tinggal Rizka dan ibunya saja.
2: Rizka, kamu mau kemana?
3: Mau main ke tempat Yuli, Bu, menghilangkan suntuk. Sekalian, Rizka mau cari informasi tentang lowongan pekerjaan.
2: Dengarkan ibu dulu, Tona.
3: Rizka males, Bu. Ibu selalu saja ngomong masalah yang sama.
2: Nah, bapakmu itu orangnya keras. Ibu berharap kamu mau menerima pinangan Bagas. Jangan buat bapakmu marah terus. Kasihan, nanti penyakit bapakmu semakin parah.
3: Ya terserah, Bu. Toh itu kemauan bapak sendiri.
2: Tapi bapakmu itu sakit keras, nak. Kamu turuti saja permintaan bapakmu itu.
3: Rizka tetap gak mau, Bu. Rizka itu maunya melanjutkan sekolah. Terus kalau sudah lulus, mau bekerja dulu cari uang yang banyak. Baru nanti habis itu menikah, Bu.
2: Tapi, nak, kita kan butuh biaya besar untuk mengobati penyakit bapak. Bagas kan pengusaha sukses.
3: Maksud ibu?
2: Ya, kalau nanti kamu jadi menikah dengan Bagas, paling enggak kan bisa bantu-bantu pengobatan bapakmu.
3: Oh, jadi bapak dan ibu menjodohkan Rizka itu untuk mengurus hartanya Mas Bagas?
2: Bukan begitu, nak. Mana mungkin bapak dan ibu setega itu. Tapi kamu kan tahu kalau akhir-akhir ini penyakit bapakmu semakin parah. Ibu khawatir kalau terjadi kenapa-kenapa sama bapak kalau tidak segera diobati.
3: Ibu kok ngomong gitu sih, Bu? Bapak tuh gak kenapa-napa. Bapak itu cuma kecapean aja, Bu. Makanya, sudahlah, Bu. Mending ibu izinkan aja Rizka meneruskan sekolah. Biar nanti bisa dapat pekerjaan layak dan gajinya gede. Jadi bisa memenuhi kebutuhan keluarga kita, Bu. Soal biaya sekolah, biar Rizka sambil mencari pekerjaan sampingan.
2: Tapi, nak.
3: Sudahlah, Bu. Nanti saja kita bicarakan lagi ya, Bu. Sekarang Rizka mau ke tempat Yuli dulu. Gak enak, soal dari tadi dia sudah nunggu. Pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
1: Perlahan Rizka meninggalkan rumahnya menuju ke tempat Yuli, sahabat dekatnya. Di rumahnya ternyata Yuli sedang mondar-mandir menunggu kedatangan Rizka. Pasalnya sudah hampir satu jam Rizka belum juga datang menemuinya.
8: Rizka kemana sih? Kok jam segini belum datang juga ya?
6: Aduh. Assalamualaikum.
8: Waalaikumsalam. Akhirnya kamu datang juga ya, Riz. Kemana aja sih? Kok kamu baru datang sekarang?
3: Biasa, Yul. Diomelin tuh sama ibu aku soal Mas Bagas yang itu loh, anaknya Pak Lurah.
8: Oh alah, ya udah, jadi kan kita masukin lamaran kerja barengan.
3: Ya jadilah, Yul. Bosan ya aku nganggur aja di rumah terus. Tapi ijazahku kan cuma tamatan SMP. Bisa enggak ya?
8: Ya wes, kalau gitu kita coba aja dulu. Surat lamarannya udah kamu buat belum?
3: Sudah dong. Nih tinggal dikirim aja.
8: Buruan loh, Riz, waktunya tinggal 3 hari lagi, nanti kamu telat loh.
3: Besok sih rencananya aku kirim, Yul, sekalian belanja ke pasar.
8: Ya buruan, jangan ditunda-tunda lagi. Oh iya, wawancaranya tanggal 27 April loh, kamu bisa datang kan?
3: Bisa, mudah-mudahan aku diterima ya. Pokoknya yang jelas aku kirim dulu nih berkasnya.
8: Oke, ntar berangkatnya bareng sama aku ya.
3: Gampang lah, bisa diatur.
1: Rizka saat wawancara kerja, tapi ketika selesai akhir gagal karena jazanya cuma tamat SMP. Kemudian sakit ayahnya tambah parah. Kedua orang tua Rizka menyesal karena tidak melanjutkan sekolah Rizka. Akhirnya Rizka pun menerima perjodohan dengan Bagas, anak Pak Lu.

Channel ini bisa didengarkan dengan kualitas audio lebih baik. Download aplikasi RRI Playgo di smartphone. RRI Playgo, satu aplikasi untuk mendengarkan RRI se-Indonesia. Siaran luar negeri, saluran musik Channel 5. Menyaksikan siaran RRI yang divisualkan, RRI Net. Informasi terakurat RRI Online, RRI 30 Detik, RRI Max, Beyond, dan Editorial Pro 3. Selamat datang di era digital RRI. Kini, mendengar, menonton, dan membaca berita cukup di satu aplikasi. RRI Playgo.

Entip, legenda dari Kediri, Jawa Timur. Pada zaman dahulu, di kerajaan Jenggala, ada seorang kesatria yang sangat tampan lagi rupawan, bernama Raden Panji Asmarabangun. Raden Panji Asmarabangun adalah putra Raja Jenggala yang mempunyai seorang istri bernama Dewi Galuh Chandra Kirana. Pada suatu hari, Sang Panji Asmarabangun pergi meninggalkan kerajaan Jenggala tanpa diketahui oleh sang istri. Kepergian sang suami yang tanpa memberitahu kepada dirinya ini membuat Galuh Chandra Kirana menjadi prihatin dan jatuh sakit. Semakin lama, semakin parah. Oleh karena itu, Sang Raja Lembu Amiluhur segera mengadakan persidangan paripurna untuk membicarakan sakitnya sang putri serta kepergian Sang Panji Asmarabangun yang tiada menentu kemana arah dan tujuannya. Dan akhirnya, diambil sebuah keputusan untuk menyuruh Raden Panji Gunung Sari untuk mencari Raden Panji Asmarabangun. Sebab, hanya dengan menemukan kembali Panji Asmarabangunlah penyakit Sang Dewi Galuh Chandra Kirana dapat disembuhkan. Di taman keputren Sang Diah Ayu Chandra Kirana yang sedang sakit selalu ditunggui oleh adiknya Dewi Ragil Kuning. Melihat ayundanya yang seakan sudah menjadi mayat, ia bertekad segera menyusul Kakanda Panji Asmarabangun. Dan diam-diam Dewi Ragil Kuning meninggalkan Jenggala untuk mencari kakandanya, Panji Asmarabangun. Dengan satu tekad, tidak akan pulang kembali ke Jenggala jika belum menemukan kakanda, Panji Asmarabangun. Tanpa diketahuinya, Dewi Ragil Kuning telah masuk daerah yang disebut sebagai Desa Banjarsari. Drama ini dimainkan oleh Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Surabaya.

0: Kakang Panji Asmoro bangun. Kakang sekarang berada di mana, Kakang? Sudah jauh sekali aku mencari keberadaan Kakang Panji. Namun hingga sekarang aku belum bisa menemukanmu, Kakang. Kemana pergimu, Kakang? Ya, mungkin lebih baik aku duduk di bawah pohon ini dulu. Begitu suburnya desa ini. Siapa ini?
1: Kok ada nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-nyak-
0: Apa? Kamu tanya aku siapa?
1: Iya.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat ya.
1: Enggak apa-apa. Enggak apa-apa.
0: Jangan dekat-dekat, kamu bau.
1: Enggak apa-apa, aku itu ganteng, aku itu bagus.
0: Bagus?
1: Iya.
0: Tampan?
1: Aku pantas kalau sama kamu, kamu itu cantik sekali. Siapa anak makmu?
0: Iya, kenalkan dulu. Aku Ragil Kuning.
1: Oh, Ragil Kuning.
0: Iya, tapi jangan dekat-dekat, jangan di sini ya.
1: Iya.
0: Kamu, kamu namamu siapa?
1: Kamu kalau mau tahu namaku?
0: Iya.
1: Namaku Enid.
0: Enid itu apa?
1: Enid.
0: Siapa?
1: Enid.
0: Oh, Enid.
1: Iya.
0: Oh, namamu Enid.
1: Iya.
0: Aduh, tubuhmu kecil, pendek.
1: Kamu
0: hitam.
1: Jangan.
0: Jalannya bungkuk-bungkuk. Baunya Enid. Kamu itu sebenarnya punya orang tua apa enggak?
1: Kamu kok tanya orang tua? Ya jelas aku punya orang tua. Masa aku keluar dari batu?
0: Lah terus?
1: Lah okay. Kamu itu siapa? Dari mana? Kok ada di sini? Ayo. Kamu di sini nyari aku ya?
0: Entit. Maaf ya Entit. Entit agak mundur sedikit Entit.
1: Kenapa?
0: Ya. Baumu, Ded, aku gak kuat.
1: Kamu ngomong aku bau-bau.
0: Ded,
1: ya.
0: Aku ini dari Kediri.
1: Oh, nak ini.
0: Iya.
1: Namamu, tadi ya,
0: Ragil Kuning.
1: Ragil Kuning.
0: Iya.
1: Terus kan ini kamu mau apa?
0: Aku mencari seseorang, Ded.
1: Namamu Enid, bukan Enid.
0: Oh, iya, maaf, Enid.
1: Kamu itu mau nyari panjas monok-monok, no?
0: Loh, Enid, kamu kok tahu, Enid, kalau aku sedang mencari panci asmoro
1: kamu? Ya, jelas. Enid itu orang seperti ini, tapi aku itu tak terima Raguna.
0: Oh, jadi kamu ini?
1: Aku tahu kamu dari kerajaan Kendiri.
0: Iya.
1: Kamu ke sini mau nyari sama
0: Kakang Panji.
1: Entit,
0: ternyata di balik kekuranganmu itu kamu juga mempunyai kelebihan.
1: Aku ya, tahu di mana Panji Mulo Bangun.
0: Entit, kalau kamu tahu, Entit, tolong aku ya, Entit. Aku diberitahu, Entit.
1: Aku bisa memberitahu.
0: Ded, aku antar ke sana ya, Ded ya.
1: Iya, aku
0: mau. Ded ya.
1: Tapi ada imbalannya.
0: Imbalannya apa, Ded?
1: Kamu harus mau jadi permaisuriku.
0: Apa? Permaisuri?
1: Jadi permaisuri. Kamu harus mau jadi permaisuriku kalau ingin ketemu Manji Asmolo Bangun. Tapi kalau kamu tidak mau, kamu tidak akan bisa ketemu dengan Pak Nyi Asmolo Mangun.
0: Ded.
1: Tak jamin.
0: Ded, Ded. Agak mundur ya, Ded.
1: Tidak bisa.
0: Kalau misalnya
1: kamu
0: hadiah.
1: Kamu harus mau.
0: Kalau misalnya hadiah yang
1: kamu
0: lain.
1: Harus mau.
0: Nggak,
1: kamu
0: bisa.
1: Harus mau.
0: Nggak,
1: kamu harus mau.
0: Ded, ayo. Ayo.

0: Loh,
1: jangan
0: di akhir akhir ini.
1: Kang Mas,
0: kenapa
1: Kang Mas
0: Gunung
1: Sari? Kang Mas tolong aku, Kang Mas.
0: Ada apa?
1: Kang Mas, aku dikejar-kejar sama.
0: Sama siapa?
1: Sama pemuda yang pendek, bungkuk, jelek.
0: Oh. Sekarang Yayi Ragil Kuning kok sampai di desa ini sebenarnya ada apa?
1: Kang Mas.
0: Iya.
1: Aku ini sedang mencari Kakang Panji Asmara Bangun, Kang Mas. Loh,
0: yang mendapat tugas mencari Kang Mas Panji Asmara Bangun itu kan aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas, tapi aku kasihan melihat Kang Mbok Sekartaji di rumah. Sakit karena selalu mempertanyakan Kakang Panji Asmara Bangun, Kang Mas.
0: Yayi Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas.
0: Aku tahu bahwa Kang Mbok Dewi Sekartaji sekarang sakit karena merindukan Kang Mas Panji Asmara Bangun.
1: Lalu?
0: Tapi yang mendapat tugas itu aku, bukan Yayi Ragil Kuning.
1: Tapi aku harus juga mencari, Kang Mas.
2: Ragil Kuning.
1: Kang Mas,
0: itu orang.
1: Tolong aku, Kang Mas Gunung Sari. Itu ada entit, Kang Mas.
0: Ayo. Silahkan kamu kesini, Ragil.
2: Kamu mau kemana, Ragil Kuning?
0: Di sana.
2: Kamu jangan lagi. Siapa ini anak orang muda? Ganteng.
0: Aku Panji Gunung Sari.
2: Oh, Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu menghalang-halangi aku.
0: Iya. Karena kamu tidak pantas kalau ngejar-ngejar Dewi Ragil Kuning.
2: Ragil Kuning itu sudah menjadi milikku.
0: Apa? Menjadi milikmu?
2: Menjadi milikku.
0: Di sana.
2: Iya.
0: Dewi Ragil Kuning itu calon istriku. Oh, kamu bisa membawa Dewi Ragil Kuning. Asal kamu bisa melangkai mayit.
2: Oh. Kamu nantang aku. Gunung Sari.
0: Iya.
2: Kamu berani tarung sama aku?
0: Namamu siapa?
2: Aku Entit.
0: Oh, Entit.
2: Iya. Aku itu sakti loh.
0: Biarpun kamu sakti, demi Ragil Kuning aku rela mati.
2: Oh, gitu.
0: Iya.
2: Ayo kalau gitu. Ayo.
0: Ayo. Bila kamu manusia yang sakti mandiri, terima pusakaku. Kang Mas Panji Asmara Bangun. Lah kok penjenengan?
1: Kang Mas Panji.
2: Hei Gunung Sari.
0: Iya.
2: Yaya Ragil Kuning.
1: Iya Kang Mas Panji.
2: Kamu kaget?
1: Iya Kang Mas. Ya. Aku benar-benar tidak tahu, Kang Mas.
2: Dari tadi aku sudah sering bilang sama Yayi Ragil Kuning. Kalau Yayi Ragil Kuning tadi mau dengan aku, tentu saja aku segera bisa berubah.
0: Kang Mas Panji Asmara Bangun.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Sekarang Kang Mbok Dewi Sekartaji sakit.
2: Ya.
0: Memikirkan Kakang Panji Asmara Bangun.
2: Aku tahu Yayi Sekartaji sedang sakit. Tapi memang belum saatnya aku pulang. Yayi Gunung Sari.
0: Iya.
2: Mungkin sekaranglah saatnya aku harus ketemu dengan Yayi Sekartaji.
1: Ragil Kuning. Kang Mas Panji, iya. Kalau begitu, ayo segera pulang, Kang Mas.
2: Ayo.
1: Kasihan Kakang Bu.
2: Yayi Gunung Sari.
0: Iya, Kang Mas.
2: Yayi Ragil Kuning. Ayo ikuti langkahku. Aku pulang. Aku juga rindu dengan Sekartaji.
3: Dari kisah ini, ada hikmah yang bisa dipetik. Perjuangan kesatria tanpa berharap pujian dan cinta suci tak akan pernah luntur.

Bersama ketika nanti di 99,2 MHz, tentunya di kebersamaan kita pada hari Iko. Dan juga kembali satu informasi di mana ketika nanti Polri gelar sertijab sejumlah PJU Mabes dan Kapolda bagian dinamika organisasi. Ketika nanti Polri melaksanakan pelantikan dan serah terima jabatan sejumlah perwira tinggi atau pati dan perwira menengah Pamen, Polri yang mendapat penugasan baru berdasarkan surat telegram Kapolri nomor ST-2205-X-CAP-2026 tertanggal 2 Oktober 2026 dan Korps Rapor Kenaikan Pangkat ke dan dalam golongan Pati Polri yang dipimpin Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto di Rapat Utama Mabes Polri Jakarta Sabtu 3 Oktober 2026. Sebanyak 23 Pati Polri mengikuti Korps Rapor Kenaikan Pangkat terdiri dari 7 Pati yang naik pangkat menjadi Komisaris Jenderal Polisi Komjen Pol, 14 Pati menjadi Inspektur Jenderal Polisi Irjen Pol, dan 2 Pati menjadi Brigadir Jenderal Polisi atau Brigjen Pol. Selain kenaikan pangkat, mutasi dan promosi jabatan juga mencakup sejumlah posisi strategis di lingkungan Mabes Polri serta 19 jabatan Kapolda termasuk Kapolda Jambi. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap, tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id.

Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.

9,2 MHz dan juga di lri.co.id kembali satu informasi di mana karhutla di Kumpe Ulu 10 hektar lahan berhasil dipadamkan. Ketika tim gabungan TNI Polri BPBD Regu Pemadam Kebakaran PT FPIL dan masyarakat melakukan pemadaman kebakaran lahan di RT 6 Desa Sumberjaya Kecamatan Kumpe Ulu Kabupaten Muara Jambi, kebakaran diketahui sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat setelah adanya informasi dari masyarakat terkait munculnya titik api baru di wilayah tersebut. Tim gabungan kemudian bergerak ke lokasi dan mulai melakukan pemadaman sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat pada Jumat 2 Oktober 2026 kemarin. Lahan yang terbakar diperkirakan seluas kurang lebih 10 hektar dan seluruh area yang terbakar berhasil dilakukan pemadaman. Jenis kebakaran meliputi kebakaran bawah pada lahan gambut serta kebakaran permukaan yang membakar semak belukar, serasa, dan pancang. Ya, ketika nanti untuk informasi lebih lengkap tentunya dapat ganti-ganti baca di laman rri.co.id. Nanti kita ikuti pada malam hariko, yaitu lagu-lagu Nusantara diapresiasi budaya kita dan juga tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Ini mata ini.
1: Makanya, lihat-lihat dong.
2: 5 minutes later.
1: Hah? Apa nih? Aduh, habis bensin lagi.
3: A few inches later.
1: Nah, ada orang lewat nih. Tapi ini kan pengemudi yang tadi ya.
0: Kenapa, Mas? Mogok. Rasain lo.
1: Ah, dasar lo.
4: Pernah ngerasain kayak gitu dan berpikir untuk bisa mengulang waktu? Ya nggak akan bisa lah, tapi tenang, itu tadi cuma rekaman kok. Nah, coba kita ulang adegan tadi dan kita ubah sifat-sifat marah menjadi peramah.
1: Eh Mas, maaf ya, nggak apa-apa kan?
0: Iya Mas, nggak apa-apa, maafin saya juga ya.
1: Aduh, habis bensin lagi nih.
3: 5 minutes later.
0: Kenapa Mas? Habis bensin ya?
1: Iya nih Mas.
0: Ya udah, aku cariin bensin sebentar ya.
1: Wah, terima kasih banyak ya Mas. Jadi ngerepotin nih.
4: Indonesia itu terkenal akan keramah-tamahannya. Jangan jadikan secuil amarah merusak keharmonisan yang ada. Mari kita gencarkan semangat kesatuan dan persatuan dan saling tolong-menolong demi Indonesia yang lebih tangguh.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Masih bersama Ketika Anti di 99,2 MHz, tentunya di kebersamaan pada hari Iko dan juga di Jambi malam Iko. Untuk Ketika Anti yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari Iko di apresiasi budaya dengan lagu-lagu Nusantara, tentunya Ketika Anti di 08 1167 0920. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Yuk, Bang Putra.
1: Apa kabar, Nur?
0: Alhamdulillah baik, Bang Putra juga.
1: Ini lagu apa, Nur?
0: Lagu-lagu Nusantara.
1: Sebentar,
0: iya, sabar dulu Bang. Saya nanyain Bang Abang Putra juga kayak mana. Cepatnya anak nanya lagu. Bang Putra kayak mana juga kabarnya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Alhamdulillah. Minta buru-burunya nak dengar lagu. Iya, baik. Lagu kita apa nih?
1: Lagu Jani bisa kan?
0: Bisa, kan lagu-lagu Nusantara nih.
1: Jando naik daun.
0: Jando naik daun, ado-ado be. Oke, di cari dulu ya.
1: Salamnya buat pencari CS. Ada juga Mak Tero, Bina di Kantor Yam, Kak Udin, Mas Juri Jujibang, ada juga Agus Mar. Buat teman-teman Nur.
0: Oke.
1: Buat Nur. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tentunya dari Bang Putra yang sudah bergabung pada malam hari ini.

0: Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Yo, Mak Iza.
1: Yo, kemana Jo?
0: Alhamdulillah, kemana juga Jo malam ni. Kemana panas gitu? Apa?
1: Banyak asap.
0: Nah, itulah. Jangan lupa pakai masker keluar.
1: Ya, pakai keluar ni lah.
0: Pakai itulah, harus. Kalau misalkan lagi bepergian keluar pakai motor apa mau kemana. Ah, jangan sampai dak. Yo. Jadi marah. Apa?
1: Terima kasih lah, ada sehat elu.
0: Bukan sehat tapi ngingati karena apa lagi berbahaya asapnya nih.
1: Iya.
0: Dia apa?
1: Gelap
0: iya,
1: banyak asap.
0: Pedih mato juga.
1: Iya ya. Kebakaran tak pula,
0: bedak. Kebakaran kemarin sempat kebakaran, tak pula dari mana? Di Tangkit tu juga baru kemarin, di Muara Jambi ya, juga sempat.
1: Kami daerah Bakun, ada.
0: Iyo. Itu juga ini tuh, Sabak juga kebakaran. Cuman kemarin baru-baru kemarin di Tangkit kemarin. Kalau sempat ini, ya mudah-mudahan lah ya cepat-cepat turun hujan ini, amin.
1: Hujannya tinggi sekali.
0: Iya, amin. Mudah-mudahan lah kita berdoa sama yang di atas, semoga cepat hujan ini. Ya lagu kita apa nih? Lagu-lagu Nusantara.
1: Lagu-lagu Nusantara banyak tahun dah. Lagu Jambi lah ya.
0: Nusantara tuh Jambi termasuk Nusantara lah. Jadi Jambi bukan Nusantara gitu.
1: Oh,
0: Nusantara itu semua lagu ya. Mau ya, bukan kan, dari Jambi be.
1: Kalau daerah lain itu judulnya enggak tahu.
0: Ah.
1: Kita tahu lah.
0: Apa lagunya?
1: Tetangga setan ado.
0: Apa?
1: Tetangga setan.
0: Ado be, sama kayak Bang Putra tadi ya lagunya. Kita cari dulu ya. Sambil salamnya.
1: Lagu tahu lah, mau salam ya.
0: Jadi cari dulu sambil salamnya.
1: Salam ya.
0: Iya, dimu kaget. Ya ada lagunya ini.
1: Ayo, makasih banyak ya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Mak Iza tentunya yang sudah bergabung pada Riko dan juga kali ganti masih bersama di 0811670799. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Iing.
2: Oh.
0: Gimana kabarnya?
2: Sehat malam ya.
0: Sehat lah, ya dak. Walaupun cuaca. Iya, walaupun apa pedih-pedih mah tuh gitu.
2: Pedih lali.
0: Iya. Pedih-pedih nian. Apalagi pagi-pagi lu.
2: Iya, malam ya.
0: Malam pun masih nampak juga kabutnya nih.
2: Masih nampak. Di meja tuh debu banyaknya.
0: Iya, betul nian lah. Kalau ini disuruh bersih-bersih gitu tuh.
2: Iya.
0: Oke, baik. Lagu kita lagu-lagu Nusantara nih, Bang Ing.
2: Main atau bola balik lah.
0: Tak bola balik.
2: Iya.
0: Oke, cari dulu ya. Sambil salam-salamnya ini.
2: Salamnya untuk Mas Anwar, selamat malam, selamat juga. Mbak Ajo, Mbak Mero, Mbak Ajo, Mbak Udin, Mbak Wati, Mbak Limin, Mbak Mero, Mbak Limin, Tenaria, untuk Mbak Ajo, untuk semuanya, Mas.
0: Oke.
2: Ada lagu, Mas?
0: Ada.
2: Iya, selamat malam, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bang Iing, pastinya yang sudah bergabung pada malam hari kok.

0: Maya, kamu tahu nggak? Air yang kita minum ini bisa jadi adalah air yang pernah diminum dinosaurus jutaan tahun lalu loh.
1: Hah? Nana, kamu ngaco ya? Masa iya air ini pernah diminum dinosaurus?
0: Beneran, Mai. Itu namanya siklus air. Air dari laut menguap karena panas matahari, terus jadi awan, lalu jatuh lagi sebagai hujan. Terus berulang begitu tanpa henti loh.
1: Serius? Jadi air ini udah jalan-jalan duluan gitu kemana-mana sebelum sampai di gelas kita?
0: Iya, bisa jadi air yang kita minum ini dulunya ada di sungai, laut, bahkan pernah jadi hujan di tempat yang jauh banget.
1: Wah, keren banget ya.
0: Alam tuh pinter banget bikin siklus air. Makanya kita harus jaga air dan gak boleh boros. Soalnya walaupun terus berputar, air bersih tetap terbatas loh.
2: Oke nah, mulai sekarang aku gak mau lagi nyanyain air waktu cuci tangan dan sikat gigi.
3: Siklus air terus berputar, jagalah air untuk masa depan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lebah bukan cuma penghasil madu yang manis, tapi juga penari ulung yang luar biasa. Ya, betul sekali. Saat seekor lebah pekerja menemukan sumber makanan yang melimpah, ia akan kembali ke sarangnya dan melakukan tarian khusus. Tarian ini bukan sembarang tarian loh. Ini adalah cara mereka memberitahu teman-temannya di mana letak bunga penuh nektar itu. Tarian ini dikenal sebagai Waggle Dance. Dengan gerakan tubuh dan durasinya, lebah bisa menunjukkan arah dan jarak sumber makanan dengan sangat akurat. Hebat banget kan? Komunikasi canggih ini membantu seluruh koloni bekerja sama secara efisien untuk mengumpulkan makanan. Lebah memang kecil, tapi mereka punya sistem sosial yang luar biasa. Kita bisa belajar banyak dari cara mereka bekerja sama dan saling memberi informasi. Jadi, mulai sekarang, jangan anggap remeh makhluk kecil ini ya. Mereka adalah contoh nyata bagaimana kerjasama bisa menghasilkan hal-hal besar.
1: Tips menjaga kesehatan saat pancaroba. Saat musim pancaroba, tubuh seseorang dipaksa untuk terus beradaptasi dengan kondisi cuaca yang tidak menentu. Akibatnya, seseorang yang sedang berada dalam kondisi imun yang kurang baik akan mudah terserang penyakit. Berikut ini adalah tips sehat selama musim pancaroba yang wajib diketahui. Di antaranya, 1. Mengkonsumsi vitamin C yang cukup. 2. Mengkonsumsi makanan yang sehat dan bergizi seimbang. 3. Mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer, baik sebelum maupun setelah makan. 4. Menjaga kebersihan tubuh dengan rutin mandi 2 kali sehari. 5. Beraktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya. Dengan menerapkan tips sehat selama musim pancaroba di atas, diharapkan mampu meminimalisir potensi terserang penyakit selama musim pancaroba, agar aktivitas dapat tetap berjalan dengan lancar.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Prompa Jambi.

0: Terima kasih bersama Gari Kanti di 99,2 MHz tentunya pada malam hari Iko dan juga di lagu-lagu Nusantara kita tentunya di 0811-6707-9920 tentunya untuk Gari Kanti yang ingin bergabung bersama kami pada malam hari Iko. Halo, selamat malam.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, Bunda. Gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Baru bangun nih.
1: Iya, no.
0: Iya.
1: Aku sholat isya tadi bareng sambil.
0: Tertidur. Nice.
1: Lagu Nusantara nere.
0: Iya, lagu Nusantara, Bunda.
1: Lagu Nusantara, Bunda mau lagu
0: apa tuh?
1: Apa Jambi?
0: Ah.
1: Ponakan Datung.
0: Ponakan
1: Datung.
0: Datung.
1: Datung.
0: Iya, Ponakan Datung. Ponakan Datung ya, dicari dulu Bunda ya. Sambil salam-salamnya nih.
1: Salam-salam ke gelagelan lo.
0: Ntar Bunda, lagunya masih di ini nih. Ponakan Datung. Ponakan Datung. Date Bunda.
1: Date. Ini lah.
0: Adonyo ini, adonyo anak Datung, bukan Ponakan Datung.
1: Ada apa lah anak Datung
0: we. Anak Datung. Oke. Salam-salam Bunda. Kalau di pasar sampai jam berapa?
1: Sampai tengah hari.
0: Yo, siang ya.
1: Iya, pokoknya kalau misalnya habisnya cepat, ya cepat baliknya. Kalau habisnya sampai tengah hari. Sekarang orang lah yang setengah 12 di masjid pasar itu ngaji ngaji, jadinya lapu.
0: Iya, sekarang
1: azan. Jadi peringkat pas setengah 12 yang mulai ngaji ngaji kayaknya.
0: Azannya cepat peringkat sekarang.
1: Peringkat lah Bunda tuh jualan. Tapi alhamdulillah jam 11 tadi sudah habis.
0: Alhamdulillah.
1: Iya, alhamdulillah lah. Cumanya pegel nur.
0: Iya lah Bunda.
1: Kalau suaranya juga pegel.
0: Cuman tetap alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya.
1: Disyukuri jualannya habis.
0: Betul nian Bunda. Oke.
1: Makasih nur ya.
0: Iya, sama-sama Bunda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi 0811-6707-9920 untuk ketika nanti yang bergabung bersama kami. Tentunya pada malam hari Iko diapresiasi budaya kita dengan lagu-lagu Nusantara. Dan juga lagu kita bebas ya, mau dari Aceh, Papua, dari mana saja untuk ketika nanti yang ingin bergabung bersama kami. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam.
0: Yo.
2: Assalamualaikum Bang Nur.
0: Waalaikumsalam Pak Abdurrahim.
2: Ya.
0: Iya, gimana kabarnya?
2: Kabar baik, sehat walafiat.
0: Alhamdulillah. Kayak mana cuaca kita di cuaca di ini di tempatnya?
2: Cuaca di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Iya, sorenya ya ada mendungnya ya.
0: Ada mendungnya alhamdulillah.
2: Iya, sorenya.
0: Tapi kabut masih
2: kabut enggak ada.
0: Oh,
2: hanya satu kali aja saya jumpai bulan September ya.
0: Kabut asapnya ya.
2: Tanggal 17 September. Itu aja satu hari pernah saya jumpai.
0: Oh, iya. Oke, lagu.
2: Kalau sekarang ini pernah hujan. 3 hari yang lalu.
0: Oh, alhamdulillah. Oke, baik, lagu kita apa ini?
2: Lagu Bugis.
0: Yang mana itu?
2: Pia Dutai.
0: Pia P kan? Pia Dutai.
2: Iya ya, Dutai itu sering diputar itu.
0: Iya, saya enggak tahu.
2: Pia. Si judulnya si Ia Dutai.
0: Ia Dutai atau Pia Dutai?
2: Ye.
0: Ye.
2: Ye. Ye sama A berarti ya.
0: Enggak.
2: Ia Dutai.
0: Sabar. Awalnya apa? Ia Dutai ya. Ia Dutai.
2: Ia Dutai.
0: Yeh, ia Dutai.
2: Iya.
0: Ia Dutai.
2: Dilamar maksudnya itu orang Bugis.
0: Enggak, judulnya Ia Dutai we. Apa ada sambungannya?
2: Ia Dutai judulnya.
0: Ia Dutai.
2: Iya.
0: Ia Dutai. Sabar ya, dicari dulu ini sambil salam-salamnya.
2: Ya, salam kepada teman-teman pendengar RR4 Jambi. Mm-hmm. Antara lain ya, ada Bang Ajum, Pak Hansom Yusuf, Pak Andi Musin, mm-hmm. Pak Andi Cakrawinata, mm-hmm. Pak Udin, Bang Kadir CS, mm-hmm. Bang Ramlan, Bang Setiawan, mm-hmm. Bunda Wati, Mbak Vero, Mbak Vina, yang ada di Kampar Riau. Mm. Berikutnya ada Mbak Butet. Ada Bu Yani. Mbak Ajem. Dan semua teman-teman pendengar RR4 Jambi.
0: Oke.
2: Okay. Dimanapun berada, saya sapa semuanya. Siap. Tanpa terkecuali.
0: Oke.
2: Okay. Sudah ada lagunya kan?
0: Ada lagunya.
2: Iya. Terima kasih kesempatan dan waktu yang diberi Kabah Nur.
0: Yuk.
2: Seiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Abdul Rohim yang sudah bergabung. Ya, ketika nanti di 0811-6707-9920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami. Tentunya pada malam hari Iko di di apresiasi budaya kita untuk kati-kati bergabung di 0811-6707-9920.

0: Loko Adat Jambi adalah ungkapan yang mengandung pesan, amanat, petuah, atau nasihat yang bernilai etik dan moral, serta sebagai alat pemaksa dan pengawas norma-norma masyarakat agar selalu dipatuhi. Isi ungkapan Seloko Adat Jambi meliputi peraturan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Dan kaidah-kaidah hukum atau norma-norma senantiasa ditaati dan dihormati oleh masyarakatnya. Karena mempunyai sanksi, ungkapan Seloko Adat Jambi dapat berupa peribahasa, pantun, atau petatah petitih. Seloko Adat Jambi tidak hanya sekedar peribahasa, pepatah, petitih, atau pantun-pantun, tetapi lebih lagi dalam. Seloko Adat Jambi merupakan pandangan hidup atau pandangan dunia yang mendasari seluruh kebudayaan Jambi. Seloko Adat Jambi sebagai suatu filsafat yang dirumuskan secara eksplisit dalam peribahasa, dalam petatah petitih, ataupun di dalam pantun-pantun. Tetapi masih bersifat implisit yang tersembunyi dalam fenomena kehidupan masyarakat Jambi. Seloko Adat Jambi adalah sarana masyarakatnya merefleksikan diri akan hakikat kebudayaan, pemahaman mendasar dari pesan dan tujuan dari sebuah kebudayaan. Seloko Adat Jambi sebagai ekspresi bermakna ganda, yakni tidak terbatas pada struktur naratif yang tersurat, tetapi pada dimensi-dimensi yang tersirat. Teks Seloko Adat Jambi tidak hanya dimengerti secara harfiah, tetapi harus ditafsirkan secara simbolik dan metafisik, yang mana tujuannya adalah untuk mencari makna yang hendak disampaikan lewat teks berupa konsepsi filosofis.
1: Anak-anak, ibu mau bertanya. Yang bisa jawab, angkat tangan ya.
2: Siap, Bu. Jangan sulit-sulit ya, Bu.
1: Bagaimana cara kita menjaga dan melestarikan laut?
2: Saya, Bu.
1: Ya, Ati. Nah, apa yang kamu tahu? Bagaimana cara menjaga dan melestarikan laut?
3: Kita tidak boleh membawa sampah ke laut atau membawa sampah sembarangan loh, Bu.
1: Bagus. Ada lagi yang mau jawab? Ya, silakan. Coba Sisil.
3: Menjaga kelestarian terumbu karang dan melakukan reboisasi pantai dengan tanaman bakau, Bu.
1: Yang duduk di belakang, ayo Desi. Ibu mau tahu jawaban kamu seperti apa?
3: Menggunakan angkutan umum untuk mengurangi pembakaran bahan bakar fosil dan mencegah terjadinya hujan asam yang dapat merusak ekosistem air, Bu.
1: Luar biasa. Benar semua jawaban kalian. Itulah beberapa hal yang bisa kita lakukan untuk menjaga kelestarian laut kita.
4: Jambi Malam Iku.

0: Itu jam berapa nih?
1: Mau udah nyampe ke sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Ih, besok dikumpul.
0: Halo, Vin. Aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas. Katanya kemarin mau barengan.
1: Lan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
0: Iya deh. Janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
2: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
0: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
0: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
3: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali.
4: Hujan lagi, akhir-akhir ini hujan tiap hari ya.
1: Iya, udah mulai musim hujan nih. Tapi yang bikin parah tuh kalau orang buang sampah sembarangan, jadinya banjir deh.
4: Bener banget, saluran air tersumbat kan, jadinya sampah di mana-mana.
1: Makanya jangan buang sampah sembarangan. Dikit aja kita buang, efeknya bisa gede. Banjir tuh nggak enak tahu.
4: Setuju banget. Lebih baik kita simpen dulu aja kali sampahnya ya. Buang sampah di tempat yang benar.
1: Iya, biar gak kena banjir tiap hujan deras. Lingkungan bersih, kita juga jadi nyaman.
4: Betul sekali, kecil tapi berdampak besar buat kita semua.
5: ...99,2 FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

0: bersama Ketika Anti di 99,2 MHz dan juga diapresiasi Budaya Kito untuk Ketika Anti bergabung bersama kami pada malam hari ini dengan lagu-lagu Nusantara di 0811 6707 9920, tentunya untuk Ketika Anti yang bergabung bersama kami pada malam hari ini. Halo, selamat malam.
1: Malamnya gua, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Alimin.
1: Iya.
0: Iya, Bunda, mana lah tidur?
1: Anu dia.
0: Oh, kirain lah tidur.
1: Gimana? Baru pulang dari jalan-jalan.
0: Wah, jalan-jalan malam Minggu, malam Senin jalan-jalannya.
1: Jalan-jalan juga.
0: Iya. Ya gimana kabarnya? Alhamdulillah.
1: Ya, alhamdulillah sehat juga. Sehat juga.
0: Walaupun kabut asap masih tebel ya.
1: Ya masih tebal, aduh. Gimana ya?
0: Iya.
2: Masker ya Nur.
0: Iya betul Nian Bunda.
1: Iya, yang penting jangan lupa lah maskernya.
0: Iya. Oke, lagu kita lagu Nusantara malam hari ini.
2: Hebat.
0: Oh, iya. Dari mana, Jawa? Iya, apa ya?
1: Nusantara ya. Lagu Jawa aja lah kali.
0: Yang mana?
1: Apa ya? Kata muda jamu pegel
2: melarat.
1: Jamu pegel melarat katanya.
0: Jangan.
1: Jamu pegel melarat.
0: Oh, jamu pegel melarat.
1: Ya sambil le ini.
0: Yo.
1: Iya. Salam ya. Untuk anu dia selamat malam, semangat aktif. Semoga selalu sehat ya. Dan di pernah istri yang istirahat juga. Malam juga ada Rudi, Ramlan, Amerika, Armin juga di Silana, ada Vero, ada juga ya. Putra Pelikijang juga, dan juga ada Tik Rusli ya, Mas Aman juga, Mama Elo, buat semua lah ya.
0: Oke.
1: Makasih, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung pada malam hari ini. 0811 6707 9920, tentunya untuk Ketika Anti bergabung bersama kami pada malam hari ini dan juga di kebersamaan pada hari Minggu ya, Minggu 4 Oktober 2026. Halo, selamat malam.
2: Assalamualaikum.
0: Nah.
2: Bisa kan nyambung kan?
0: Bisa. Kan tadi sudah ya,
2: sama. Buka pintu lebar-lebar, Bunda mau masuk.
0: Iya. Bisa ya, kayak gitu ya.
2: Kabut makin tebal deh, asapnya ada kerinci, ada kebakaran lagi tuh udah
0: kelihatan. Iya, kerinci.
2: Nah, udah. Enggak lagi cepat-cepat hujan.
0: Iya, mudah-mudahan lah ya cepat hujan. Turun ya, hujan. Udah diturunin hujan ya. Juga.
2: Ampun, hujan lah. Udah banyak yang masuk ya.
0: Lumayan, Bunda.
2: Ini udah kebagian sedung-sedung, Pak, masih kayak jam 10-an nih. Bunda minta lagu Sunda, Nur.
0: Yang mana tuh?
2: Lagu Sundanya ada gak dari Peking Sus Endang.
0: Yang mana?
2: Bebas lagunya, gak tau judulnya lupa.
0: Oke, Hati...
2: Yang penting dari Hati Kus Endang.
0: Hati Kus Endang ya. Oke, dicari dulu Bunda. Tangan, ya.
2: Tangan ya, Nur. Malamnya terutama buat Pak Anur, selamat malam, selamat bertugas, tetap semangat ya, jaga kesehatan selalu ya.
0: Amin.
2: Nah, nanti pulang hati-hati ya, jangan lupa gunakan masker selalu ya.
0: Siap.
2: Ada Mas Halimun, ada Rudi Ramlan, Amar Batin, Budi Sila, Budi Solia, Naila Fero, Amin Sawa Eden, Wabit Mirza, Bunda Rista, Kak Butet, Kak Tiga, Mang Ajung, Matiatna, Ajung, Pak Behasnat, Mama Elo, Umi Ayah, Kak Butet, Abun. Putra Pulau Tidang, Mama Berlin, Mak Nija, Harmi Mudung, terus ada Mak Agung, terus tuh ada Putra RTM, Andi Musim, Pempa Yusuf, ada Ayu Oksoma yang lagi monitor selalu, dia setia Timur, melalui Prokabung yang monitor terus Timur. Ya, tinggal di Yusofa Timur, Ayu Oksoma tuh. Selamat. Sudah malam, sudah lagi. Buat ini semuanya pemirsa.
0: Yuk.
2: Lagu apa kanor? Lagunya apa judulnya?
0: Si jantung hati.
2: Si jantung hati. Lagu KDD tu ya?
0: Apa?
2: KDD sudah ada ya?
0: KDD?
2: KDD.
0: Belum ada.
2: Ada ya. Ada di si jantung hati ya lagunya ya.
0: Ada yang lain, ada seusah hilapna lagi-lagi ayo, kamu.
2: Seusah hilapna terus.
0: Seusah hilapna.
2: Ya, seusah hilapna ya itu bawa.
0: Oke.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bunda Nadia yang sudah bergabung. 08116707 9920 tentunya untuk ganti-ganti bergabung bersama kami pada malam hari ke.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id. Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand. Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
4: Pro 4, 99,2 FM.

0: Gunung Kerinci, mahkota Sumatera yang menyentuh langit. Menjulang gagah setinggi 3.805 meter, Gunung Kerinci adalah raksasa tidur di jantung Sumatera yang menyimpan pesona luar biasa. Dikelilingi hamparan hutan hujan tropis yang lebat, ia menjadi atap tertinggi di pulau ini, sekaligus rumah bagi berbagai spesies langka. Asap tipis yang mengepul dari puncaknya adalah isyarat bumi di bawahnya masih hidup, berdenyut, dan penuh misteri. Tak hanya menjadi surga bagi para pendaki, Gunung Kerinci juga menyimpan kisah-kisah mistis dan keindahan alam yang memikat hati siapapun yang berani menapaki jalurnya. Gunung ini terletak di perbatasan Provinsi Jambi dan Sumatera Barat dan merupakan bagian dari Taman Nasional Kerinci Seblat yang juga menjadi situs warisan dunia UNESCO.
1: Tips menghindari kecelakaan di dalam air, laut, danau, dan sungai. Nah, kecelakaan bisa saja terjadi di mana saja, termasuk juga kecelakaan di air, laut, danau, dan sungai. Tips menghindari kecelakaan laut. Pertama, pelajari cuaca sebelum memutuskan berangkat naik kapal. Kedua, sebisa mungkin bisa berenang atau sedia pelampung. Ketiga, cermat memeriksa kelengkapan alat keselamatan di kapal. Keempat, sopan menegur jurumudi dan nahkoda yang bandel. Kelima, mengenali sifat moda transportasi dan medan yang ditempuh. Keenam, memakai pakaian yang tepat dan membawa barang seperlunya. Ketujuh, tetap tenang kala kecelakaan terjadi atau cuaca memburuk.
2: Sembilan puluh sembilan koma dua FM, Perompak Jambi.

ketika nanti di 99,2 MHz dan juga dengan lagu-lagu Nusantara, dan juga untuk ketika nanti bergabung pada Riko di 0811 6707 9920 dengan lagu-lagu itu, yaitu lagu-lagu Nusantara tentunya pada malam hari ke 0811 6707 9920 untuk ketika nanti bergabung bersama kami pada malam hari ke

Ya, masih bersama Ketika Nanti dan juga berakhir sudah di kebersamaan kita pada malam hari ini. Dan juga Ketika Nanti tetap bersama di 99,2 MHz.

0: Nama Jambi, sebuah daerah yang kaya sejarah, ternyata menyimpan banyak kisah yang menarik tentang asal-usulnya. Salah satu cerita menyebutkan bahwa nama ini berasal dari Putri Selaras Pinang Masak, seorang ratu di Kerajaan Melayu Jambi. Waktu itu, bahasa keraton menyebut Pinang sebagai Jambi dan nama itu terus melekat hingga sampai kini. Ada juga legenda tentang orang kayu hitam, seorang tokoh penting yang menemukan tanah pilih di pinggiran Sungai Batanghari. Pohon pinang yang tumbuh subur di sana menjadi inspirasi untuk menamakan wilayah ini Jambi. Tak hanya itu, buku Insidenis van de Arsipel mencatat bahwa Jambi adalah pelabuhan dagang besar di masa lalu, tempat para pedagang Arab dan Mesir sering singgah. Mereka menyebut penduduk Melayu dengan kata Jambi, yang dalam bahasa mereka berarti tetangga ataupun sahabat. Ada juga cerita unik dari hikayat negeri Jambi. Seorang raja memerintahkan rakyatnya menggali kanal dalam waktu 1 jam, dan dari kata jam inilah nama Jambi perlahan muncul. Begitu banyak cerita yang membuat nama Jambi syarat makna dan sejarah. Sebagai masyarakat Jambi, inilah warisan yang harus kita jaga dan kita banggakan.
1: Keberagaman bangsa Indonesia terutama terbentuk oleh jumlah suku bangsa yang tinggal di berbagai lokasi yang tersebar. Setiap suku bangsa memiliki ciri atau karakter tersendiri dalam aspek sosial ataupun budaya. Topeng labu merupakan tradisi turun-temurun di desa Muaro Jambi. Diperkirakan tradisi ini sudah ada ratusan tahun lalu.
2: Kesenian topeng Muaro Jambi secara turun-temurun terus dimainkan oleh masyarakat desa Muaro Jambi di saat perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejarah lahirnya kesenian ini diambil dari cerita-cerita rakyat yang mengisahkan tentang adanya wabah kusta yang menyerang di desa Muaro Jambi. Masyarakat setempat menganggap penyakit ini sebagai penyakit kutukan, sehingga orang-orang yang terkena kusta itu diasingkan ke hutan. Orang Muaro Jambi menyebutnya dengan istilah hutan. Di saat Hari Raya Idul Fitri, rasa rindu muncul dari penderita kusta yang diasingkan. Dengan menggunakan tempurung labu yang dijadikan topeng untuk melindungi wajahnya, para penderita kusta mengarah diri ke tengah desa. Di saat penderita kusta mengarah diri, kehadiran mereka disambut riang gembira oleh masyarakat desa Muaro Jambi, karena menganggap ini merupakan sebuah hiburan yang menambah riang gembira suasana lebaran pada saat itu. Masyarakat Muaro Jambi memberikan makanan dan minuman ke dalam keranjang yang dibawa oleh penderita kusta.
1: Dari penelitian yang berdasarkan pengakuan tetua kampung, dahulu tradisi ini dimainkan lebih sederhana dibandingkan dengan sekarang. Namun tidak menghilangkan kesakralan untuk saling bermaafan dan menghibur di hari pertama lebaran.
2: Nilai yang bisa kita ambil dari kesenian topeng Desa Muaro Jambi ini adalah kesetaraan manusia, saling berbagi, dan memperlakukan manusia secara manusiawi.
1: Keberadaan topeng labu ini merupakan bagian dari sejarah perjuangan masyarakat Jambi pada masa kolonial Belanda. Saat itu, mereka menggunakan topeng labu kala berhadapan dengan penjajah. Masyarakat Muaro Jambi melestarikan dan terus mempertahankan cerita tersebut dan menjadikan topeng ini sebagai tarian khas Muaro Jambi. Seperti sebagaimana seseorang tersebut berlenggak-lenggok pada masa itu. Hingga sekarang, cerita tersebut masih terus disampaikan kepada anak-anak dan cucu-cucu mereka, agar juga bisa ikut mempertahankan dan melestarikan budaya dan kesenian yang ada.

Lahan ini kan tidak terlalu luas untuk bercocok tanam. Supaya lapang, gimana ya? Kalau ditebas, saya harus mengeluarkan biaya besar. Saya bakar aja lah, mumpun tidak ada yang lihat.

RRI dengan esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, adalah salah satu novel klasik Indonesia yang menggambarkan kisah cinta tragis antara Siti Nurbaya dan Samsul Bahri. Cerita ini mengambil latar belakang masyarakat Minangkabau yang kaya akan tradisi dan adat istiadat. Melalui kisah cinta yang penuh konflik dan intrik, Marah Rusli berhasil menggambarkan kompleksitas hubungan antar karakter dalam novel ini. Siti Nurbaya, sebagai tokoh utama, digambarkan sebagai seorang gadis Minang yang cantik, cerdas, dan penuh kasih. Ia harus menghadapi berbagai cobaan dan rintangan dalam menjalani kehidupannya, terutama dalam menjaga martabat dan kehormatannya sebagai seorang perempuan. Konflik utama dalam novel ini muncul ketika Samsul Bahri, kekasihnya, terlibat dalam peristiwa tragis yang mengguncang kehidupan mereka. Melalui kisah Siti Nurbaya, pembaca diajak untuk merenungkan tentang nilai-nilai kehormatan, kesetiaan, dan keberanian dalam menghadapi cobaan hidup. Siti Nurbaya harus berjuang untuk mempertahankan harga dirinya dan menghadapi tekanan dari lingkungan sekitar. Ia menjadi simbol perempuan yang kuat dan tegar dalam menghadapi segala tantangan yang datang. Novel ini juga menggambarkan kehidupan masyarakat Minangkabau dengan detail yang kaya dan mendalam. Marah Rusli berhasil menggambarkan adat istiadat, budaya, dan tradisi masyarakat Minangkabau dengan cermat, sehingga pembaca dapat merasakan atmosfer dan kehidupan sehari-hari di daerah tersebut. Novel ini juga mengangkat tema tentang perbedaan kelas sosial, budaya patriarki, dan konflik antar keluarga yang menjadi latar belakang cerita yang kompleks. Pesan yang disampaikan melalui novel ini sangat dalam dan menggugah. Siti Nurbaya sebagai tokoh utama menghadapi berbagai ujian kehidupan yang menguji kekuatan, ketabahan, dan keberaniannya. Ia harus belajar untuk memilih antara cinta dan kemerdekaan, antara tradisi dan kebebasan, antara kehormatan dan kebenaran. Dengan gaya bahasa yang indah dan penuh emosi, Marah Rusli berhasil menggambarkan konflik batin dan perjuangan karakter-karakter dalam novel ini. Pembaca akan terbawa dalam lika-liku kehidupan Siti Nurbaya dan masyarakat Minangkabau, merasakan sukacita, kesedihan, kekecewaan, dan harapan yang tersemat dalam setiap halaman cerita. Siti Nurbaya bukan sekedar kisah cinta tragis, tetapi juga tentang kehidupan, keberanian, dan perjuangan. Novel ini memberikan sudut pandang yang dalam tentang kompleksitas hubungan sosial dan budaya di masyarakat Minangkabau, serta mengajak pembaca untuk merenungkan nilai-nilai kemanusiaan, persamaan, dan keadilan. Dengan ending yang tragis namun penuh makna, novel ini meninggalkan kesan mendalam bagi pembaca. Pesan tentang keberanian untuk memperjuangkan kebebasan, martabat, dan keadilan tetap menggema dalam pikiran setelah membaca novel ini. Siti Nurbaya adalah karya sastra yang memukau, menginspirasi, dan memberikan perspektif baru tentang kehidupan dan nilai-nilai yang sejati. Demikian esensi buku Siti Nurbaya, karya Marah Rusli, diterbitkan tahun 1922. Dari RRI untuk Indonesia.

0: Tari Rentakudo adalah salah satu tarian tradisional yang menggambarkan kegigihan dan semangat dari masyarakat Kerinci. Nama Rentakudo berasal dari dua kata, yaitu rentak yang berarti langkah atau gerakan yang cepat dan berirama, serta kudo yang berarti kuda, simbol kekuatan dan ketangguhan. Tarian ini menceritakan tentang semangat kerja keras dan perjuangan masyarakat Kerinci yang dikenal dengan kearifan dan kegigihannya dalam mengelola alam dan kehidupan sehari-hari. Dalam tarian ini, penari menggambarkan pergerakan kuda yang lincah, kuat, dan penuh semangat, serta menghadapi tantangan dan rintangan dengan tekad yang bulat. Tari Rentakudo juga mencerminkan rasa persatuan dan kekompakan masyarakat Kerinci yang hidup dalam keharmonisan, bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap gerakan kaki yang cepat dan tegas dalam tarian ini melambangkan semangat juang yang tinggi, serta ketekunan yang tak pernah lelah dalam menghadapi tantangan kehidupan. Gerakan yang dinamis dan penuh energi, dipandu dengan iringan musik tradisional yang khas, akan membawa kita merasakan seolah-olah kita berada di tengah alam Kerinci, di mana kehidupan yang keras dan penuh tantangan dihadapi dengan semangat pantang menyerah.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: FM, Perompak Suara Budaya Nusantara.

0: Gun, aku heran deh. Sekarang tuh semua orang bisa jualan, kerja, bahkan cari uang cuma lewat HP. Gimana sih bisa kayak gitu?
1: Kamu gak tahu ya? Itu namanya kita lagi hidup di era ekonomi digital, Ran. Semua kegiatan ekonomi yang melibatkan teknologi digital, kayak jual beli online, pembayaran digital, bahkan konten kreator.
0: Oh, jadi kalau aku buka usaha makanan dan jualan lewat Instagram, itu udah masuk ekonomi digital juga?
1: Iya banget. Apalagi kalau kamu pakai sistem pembayaran digital lainnya. Sekarang, pelaku UMKM justru makin dimudahkan berkat platform-platform digital itu.
0: Tapi Gun, berarti orang harus ngerti teknologi dong?
1: Gak cuman ngerti sih Ran, tapi juga melek literasi digital. Kita harus tahu cara melindungi data pribadi, berhati-hati saat transaksi, dan gak mudah percaya informasi palsu.
0: Seru juga ya. Ternyata banyak peluang asal kita siap dan gak gaptek.
1: Yap, bahkan ekonomi digital juga bisa untuk kita membangun bisnis di sana. Masa depan ekonomi ada di tangan kita. Yuk, manfaatkan ekonomi dengan bijak.
2: Yuk, hadapi era ekonomi digital dengan bijak. Manfaatkan teknologi untuk hal positif, tingkatkan literasi digital, dan ciptakan masa depan ekonomi yang lebih cemerlang. Teknologi adalah alat, kamu yang menentukan arah.
3: Angin Mamiri, sebuah lagu daerah Bugis yang berasal dari daerah Sulawesi Selatan. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, judul lagu tersebut diterjemahkan menjadi Wahai Angin. Keindahan melodi lagu ini menjadikannya pengiring sebuah tarian dengan nama yang sama, yakni Angin Mamiri. Angin Mamiri menceritakan tentang seorang wanita yang memendam rindu yang segunung kepada kekasih hatinya yang jauh. Rasa rindu tersebut membuatnya tidak tenang. Suatu saat, dia berdiri di ujung jendela rumahnya dan melantunkan syair-syair yang berisi kata-kata sayang dan rindu. Berharap kepada angin yang berhembus, pesan tersebut sampai kepada sang kekasih. Bahkan sebelum tidur, wanita tersebut menepuk bantalnya sambil menyebut nama sang kekasih. Dan masih berharap angin akan menyampaikan rasa gundah gulananya. Ajaibnya, setelah beberapa hari wanita tersebut mengucapkan syair-syair, dia mendapatkan kabar kalau sang kekasih sudah tiba dari perantauan. Dan akhirnya mereka pun bertemu kembali. Semenjak saat itu, istilah angin mamiri menjadi populer dan erat kaitannya dengan kerinduan.
4: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
5: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terkini.

0: Katakanlah, sungguh, Tuhanku melapangkan rizki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Dan apa saja yang kamu infakan, Allah akan menggantinya, dan Dialah pemberi rizki yang terbaik.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

Ganti-ganti usaha sudah menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Minggu 4 Oktober 2026. Kita jumpa kembali esok hari tepat pada pukul 5 waktu Indonesia Barat di 99,2 MHz. Akhirnya segenap tim bertugas harus pamit diri. Selamat malam, selamat beristirahat. Dan sekali di udara, tetap di udara. Inilah Radio Republik Indonesia, Jambi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ganti-ganti di Jambi dan dimanapun ganti-ganti berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Jambi. Kembali mengudara di frekuensi 99,3 MHz dan melalui RRI Digital. Menganggarkan siaran sepanjang hari ini edisi 5 Oktober 2026. Ganti-ganti selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara dan merdeka.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: RRI Jambi.
2: Cahayo pagi.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

Ketika masjid telah dihias sedemikian rupa hingga membuat setiap mata yang memandangnya terkagum-kagum, maka secara perlahan peran dan fungsi masjid telah bergeser menjadi semacam tempat hiburan dan rekreasi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan masjid sebagai tempat untuk beribadah, yaitu sholat dan zikir, sehingga orang-orang yang mendatanginya adalah mereka yang memiliki kerinduan kepada Allah dan melampiaskan kerinduannya dalam bentuk sujud dan rukuk. Dari Ibnu Mas'ud berkata bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya salah satu tanda kiamat adalah bila masjid dianggap sebagai jalanan. Dalam riwayat lain disebutkan bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga orang-orang bermegah-megahan dengan masjid. Hadis riwayat Ahmad.

0: Cahayo Pagi.
1: Cahaya Pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-qari'ah, mal qari'ah wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth wa takunul jibalu kal ihnil manfus, ila akhiril ayat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah berikan kepada kita. Selanjutnya selawat beriringan salam mari sama-sama kita hadiahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqauli Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan bagi kita yang senantiasa berselawat kepada Rasulullah di yaumil mahsyar nanti kita akan mendapatkan syafaat ataupun pertolongan dari Allah, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, lazimnya sebuah perjalanan tentu memerlukan bekal. Kalau kita akan mengadakan perjalanan, baik itu perjalanan yang sifatnya adalah perjalanan yang dekat ataupun jauh, maka dituntut bagi kita untuk mempersiapkan bekal. Orang yang akan mengadakan perjalanan tetapi dia tidak mempersiapkan bekal, maka bisa dipastikan dia akan mendapatkan celaka. Kalau kita mau pergi keluar daerah, kita tidak mempersiapkan bekal, baik itu dalam bentuk materi, baik itu dalam bentuk uang atau segala macamnya, maka kita akan kesusahan di dalam perjalanan kita tersebut. Begitu juga dengan akhirat, begitu juga dengan kehidupan akhirat. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, di dalam hidup ini ternyata kita seorang muslim harus menyediakan bekal dalam kehidupan kita, dikarenakan hidup ini bukanlah akhir, bukanlah segala-galanya, karena hidup tentu akan sampai kepada batasnya dan kematian bukanlah akhir dari segala-galanya. Kematian hanya perpindahan dari alam dunia menuju alam akhirat yang penuh dengan yang banyak dan lama nanti akan kita jalani. Pendengar RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berbekal. Kata Allah, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa." Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Sebaik-baik bekal itu adalah takutnya kita kepada Allah. Sebaik-baik bekal itu takwanya kita kepada Allah, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu semakin banyak bekal yang kita persiapkan untuk akhirat nanti, semakin mantap pula kita berjalan menuju Allah nantinya. Akan tetapi sebaliknya, semakin kita tidak mempunyai bekal, maka akan semakin susah ketika kita nanti akan menghadapi alam yang ada setelah alam yang fana ini. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, kalaulah sekarang kita banyak mempersiapkan bekal yang sifatnya hanya keduniaan saja, banyak dari kita memikirkan ketika kita nanti, ketika kita sedang hidup ini, untuk memperbanyak takatsur, memperbanyak harta benda kita untuk kehidupan, untuk waktu yang akan datang, mempersiapkan segala sesuatunya untuk keturunan kita. Terkadang kita lupa sesungguhnya semua yang kita persiapkan saat ini itu tidak akan ada gunanya nanti ketika kita sudah sampai batas hidup kita di dunia ini. Bayangkan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seorang mukmin itu ketika dia meninggal, maka yang pertama mengikuti dia adalah hartanya dan keluarganya, kemudian yang terakhir adalah amalnya. Hartanya akan dua meninggalkannya dan hanya satu yang akan tetap kepada dirinya. Harta, keluarga itu akan meninggalkannya, dan yang akan mengikutinya adalah amalnya. Kalaulah amal itu adalah amal yang baik yang banyak kita perbuat, ataupun kebaikan yang banyak kita perbuat selama hidup di dunia ini, maka itulah nanti yang akan menerangi kehidupan kita ketika kita berada di alam barzah. akan tetapi ketika amal itu tidak mencukupi, maka kegelapan zulumatil qabri yang akan kita dapatkan ketika kita berpisah dalam alam dunia ini. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, dalam kehidupan dunia kita harus memiliki bekal. Terlebih lagi ketika kita nanti akan menuju alam akhirat, tentunya harus banyak, lebih banyak lagi bekal yang harus kita persiapkan. Dan bekal itu bukanlah hanya bekal materi. Pendengar RRI yang dirahmati Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya mengatakan, al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, wal ajizu man ittaba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang cerdas itu adalah orang yang rendah diri dan beramal untuk kehidupan setelah kematian. Dan orang lemah itu adalah orang yang mengikuti dirinya pada hawa nafsunya dan berangan-angan atas Allah. Hadis ini diriwayatkan dari Al-Tirmizi dan Ibnu Majah dan lainnya. Ini hadis ini menggambarkan kepada kita bahwasanya kata Rasulullah, orang yang cerdas itu adalah orang yang mempersiapkan bekal. Orang yang rendah diri ketika berhidup di dunia ini, ketika hidup di atas dunia ini, dan mempersiapkan bekal untuk kehidupannya setelah kematian. Karena bagaimanapun kematian itu adalah sebuah kelaziman. Kullu nafsin za'iqatul maut, setiap orang yang memiliki ruh pasti dia akan, atau orang yang memiliki jiwa pasti dia akan merasakan mati. Yang namanya makhluk hidup itu pasti akan ada batas dalam kehidupannya dan pasti akan merasakan kematian. Dan orang yang cerdas kata Rasulullah adalah orang yang mempersiapkan dirinya, mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah matinya. Dan sebaliknya kata Rasulullah, orang yang tenggelam, orang yang lemah itu adalah orang yang tenggelam, orang yang senantiasa mengikutkan dirinya pada hawa nafsunya, orang yang senantiasa mengikuti hawa nafsunya. Ini dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang lemah. Lalu pendengar RRI yang dirahmati Allah, harus apakah yang kita perbuat dalam rangka kita mempersiapkan perjalanan panjang dalam kehidupan akhirat nanti? Hidup kita rasanya kalau sudah hidup sampai 80 tahun, 70 tahun, 60 tahun itu adalah hidup yang panjang. Akan tetapi kehidupan akhirat ternyata lebih panjang lagi. Wa inna yauman inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari saja dalam pandangan Allah, dalam ketentuan Allah itu bagaikan 1000 tahun selama kita, bandingannya hidup kita di dunia. Jadi ketika hidup di akhirat nanti, satu hari di akhirat itu bandingannya kalau kita hidup di dunia ini adalah 1000 tahun. Begitu lamanya, begitu panjangnya perjalanan yang bakal kita hadapi. Maka oleh karena itu pendengar RRI yang dirahmati Allah, semasih ruh melekat pada jiwa kita, persiapkan diri kita untuk perjalanan yang panjang ini. Yang digambarkan di dalam Al-Quran, yang pertama adalah senantiasa kita mengerjakan amal-amal yang soleh. Faman kana yarju liqa'a rabbi faly'amal amalan salihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan bertemu Tuhannya, maka hendaklah melakukan amal saleh. Janganlah menyekutukan terhadap Tuhannya dengan suatu apapun. Amal saleh yang dimaksud di dalam ayat di atas, para ulama banyak mengatakan adalah perbuatan yang baik. Amal saleh itu adalah perbuatan yang baik, yang steril ataupun bersih dari riya ataupun pamer ataupun mengharapkan pujian selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita melakukan amal saleh, amal yang kita lakukan itu semata-mata khalian minar riya, bebas dari perbuatan riya, bebas untuk dilihat oleh manusia, bebas dari unsur-unsur yang lain. Tujuan kita hanyalah satu, hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa yang harus kita persiapkan adalah kebalikan dari mempersiapkan, memperbanyak amal soleh adalah menjauhkan diri kita dari perbuatan-perbuatan yang tercela, perbuatan-perbuatan yang bisa menjerumuskan kita kepada maksiat, perbuatan-perbuatan yang bisa menjuruskan kita pada perbuatan-perbuatan mengumpulkan dosa. Maka kita harus jauhkan sebisa mungkin. Dan yang ketiga, apa yang harus kita persiapkan adalah hendaknya kita senantiasa bertaubat, kembali kepada jalur yang benar, senantiasa memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dikarenakan bagaimanapun hebatnya manusia, bagaimanapun alimnya manusia, bagaimanapun sucinya manusia, tentu yang namanya manusia mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu tidak akan pernah luput dari segala khilaf dan tidak pernah luput dari dosa. Oleh karena itu, pendengar RRI yang dirahmati Allah, mumpung kita masih diberikan kesempatan hidup di atas dunia ini, perbanyak kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Segera kita bertaubat kembali kepada jalur yang telah ditetapkan di dalam syariat. Jangan nanti ketika kita sudah berumur, umur kita mendekatkan ajal, baru kita mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat kisahnya Fir'aun. Ketika Fir'aun mengakui Tuhannya adalah Allah, ketika nafasnya tinggal di kerongkongan dan itu dikatakan oleh Allah, dia tidaklah akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Walaisatit taubatu lil ladzina ya'maluna sayiat hatta idza hadara ahadakumul maut qala inni tubtul an. Dalam ayat yang lain Allah katakan taubat itu adalah, tidaklah taubat itu bagi orang-orang yang melakukan perbuatan yang sesat ketika datangnya maut, semakin dekatnya maut kepada dirinya, kemudian dia baru mau melakukan perbuatan taubat tersebut. Itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, selagi kita diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita senantiasa bertaubat, memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul orang yang terjamin dari segala kesalahan, wa inni laghafarni lillahi mi'ata marrah, kata Rasul, yang senantiasa diampuni, terbebas dari segala dosa, tapi setiap hari dia beristighfar paling tidak 100 kali, kata Rasul, apalagi kita pengikutnya yang senantiasa banyak hilaf dan dosanya. Maka perbanyaklah taubat dan perbanyak istighfar untuk persiapan kita nanti menuju hari akhirat yang waktunya adalah sangat panjang sekali dan digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang sangat panjang. Demikian pendengar RRI yang dirahmati Allah.
1: Cahaya Pagi.
3: Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, dan sesungguhnya yang demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Quran Surah Al-Baqarah

Tahukah kalian apa itu ghibah? Mereka menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Beliau bersabda, yaitu engkau menceritakan tentang saudaramu yang membuatnya tidak suka. Lalu ditanyakan kepada beliau, lalu bagaimana apabila pada diri saudara saya itu, kenyataannya sebagai yang saya ungkapkan. Maka beliau bersabda, apabila cerita yang engkau katakan itu sesuai dengan kenyataan, maka engkau telah menggibahinya. Dan apabila ternyata tidak sesuai dengan kenyataan dirinya, maka engkau telah berdusta atas namanya. Hadis riwayat Muslim.

Sahabat Nabi Al-Farisi pernah berkata, "Aku tertawa dalam tiga hal dan menangis dalam tiga hal. Aku tertawa dikarenakan oleh manusia yang selalu berlomba-lomba mengejar dunia, padahal kematian selalu mengintainya. Orang yang lalai yang tidak tahu dengan kelalaiannya. Orang yang selalu tertawa terbahak-bahak, sedangkan ia tidak tahu apakah Allah ridha atau murka kepadanya. Aku menangis dikarenakan berpisah dengan Rasulullah beserta bala tentaranya. Ketika ajal kematian telah tiba, dan ketika berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sedangkan aku tidak tahu apakah aku ke surga atau ke neraka."

Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala lebih gembira dengan taubat seorang hambanya yang bertaubat kepadanya dibandingkan dengan seorang yang menemukan kembali kendaraannya yang hilang di padang pasir. Hadis riwayat Muslim.

dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang mempunyai sifat sombong sedikit saja di dalam hatinya tidak akan masuk surga. Seseorang berkata, bagaimana halnya ihwal seseorang yang mempunyai pakaian-pakaian yang indah dan sepatu-sepatu yang indah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah itu indah dan Allah menyukai keindahannya. Seseorang tidak disebut sombong jika ia mempercantik dirinya. Kesombongan terletak pada penolakan terhadap kebenaran dan memandang orang lain rendah. Hadis riwayat Muslim.

Janganlah kalian mengaku dirimu suci. Allah Maha mengetahui siapa saja yang ahli berbuat kebaikan di antara kalian. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Dalam kehidupan, pekerjaan adalah bagian penting yang tidak bisa dipisahkan. Tapi, tahukah kamu? Rasulullah SAW pernah bersabda, "Sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila bekerja, dia menyelesaikan pekerjaannya dengan baik." Hadis riwayat Tabrani nomor 893. Artinya, apapun yang kita kerjakan, lakukanlah dengan sepenuh hati, dengan disiplin dan tanggung jawab. Karena setiap usaha yang dilakukan dengan baik adalah bentuk ibadah yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Jadi, mari jadikan pekerjaan lebih bermakna dengan selalu menyelesaikannya dengan sungguh-sungguh. Karena kerja yang baik bukan hanya untuk hasil, tetapi juga untuk keberkahan.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Soal pagi ganti-ganti dimanapun ganti-ganti berada, tentunya akan ada kabar hari Iko. BMKG menyatakan kualitas udara di kota Jambi masih tidak sehat. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Sultan Taha Jambi mengingatkan masyarakat untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan menyusul memburuknya kualitas udara di kota Jambi. Imbauan tersebut terutama ditunjukkan kepada kelompok rentan seperti anak-anak, lanjut usia, serta warga yang memiliki gangguan pernapasan agar menghindari paparan asap secara langsung. Perakirawan BMKG Sultan Taha Jambi, Hari Taufik, mengatakan berdasarkan hasil pemantauan kualitas udara pada Sabtu kemarin, 3 Oktober 2026, nilai indeks standar pencemaran udara atau ISPU parameter PM2,5 berada pada kisaran 133 hingga 198. Kondisi inilah masuk dalam kategori tidak sehat hingga sangat tidak sehat dan juga berpotensi memberikan dampak terhadap kesehatan masyarakat khususnya kelompok rentan. Jarak pandang di kota Jambi saat ini berada pada kisaran 1.000 hingga lebih dari 4.000 meter. Kondisi tersebut dinilai lebih baik dibandingkan dari sebelumnya. Perbaikan jarak pandang turut dipengaruhi faktor angin yang bertiup dari arah tenggara. Meski demikian, masyarakat tetap diimbau waspada, mengurangi paparan langsung terhadap asap serta menggunakan masker apabila terus beraktivitas di luar ruangan. Ganti-ganti inilah kabar hari Iko BMKG. Menyatakan kualitas udara di kota Jambi masih tidak sehat. Ganti-ganti dapat mengunjungi laman rri.co.id untuk informasi-informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di kabar hari Iko selanjutnya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Hampir 2 tahun kita membatasi diri demi menjaga keselamatan diri dan keluarga. Sampai kapankah pandemi ini terus berada di bumi pertiwi ini? Rasa bosan silih berganti.
1: Hey, biasa aja dong. Jangan diratapi seperti itu. Kesedihan tidak akan merubah keadaan. Suarakan dengan lantang dan penuh semangat. Narasinya juga diganti saja. Kasih motivasi yang keren.
2: Oh, oke.
0: Ayo kita lawan virus corona dan situasi ini. Bersatu, satukan suara, satukan tindakan. Apapun situasinya, jangan buang waktu hanya untuk mengeluh. Sukses tetap harus diraih. Walau di rumah, inovasi dan kreasi jangan sampai kendor.
3: Oke, mantap. 99,2 FM, Perompak Jambi.

Nama Kampung Melayu di Jambi berakar dari pemukiman masyarakat suku Melayu Jambi yang mendiami wilayah sepanjang Sungai Batanghari. Sejak berdirinya Kerajaan Melayu kuno dan Kesultanan Jambi, kawasan ini menjadi pusat peradaban dan budaya Melayu yang dipimpin oleh penduduk asli yang bercampur dengan imigran masa lalu. Nama ini juga merujuk pada Kerajaan Melayu yang berdiri di sekitar Sungai Batanghari dan menjadikannya pusat kebudayaan Melayu tertua. Masyarakat di wilayah ini terdiri dari suku Melayu asli dan keturunan campuran yang mendiami tepian Sungai Batanghari, terutama di wilayah Muaro Jambi. Sejarahnya juga berkaitan dengan Kerajaan Melayu Jambi yang didirikan oleh Datuk Paduka Berhalo dan Putri Selaras Putri Pinang Masak pada abad ke-15. Kampung Melayu, seperti yang sering disebutkan, merupakan hasil akulturasi budaya Melayu dengan Arab dan Cina. Contohnya ada di kawasan sekitar Olak Kemang.

Zabin berasal dari bahasa Arab yang berarti pergerakan kaki cepat mengikuti rentak pukulan. Diperkirakan berasal dari Yaman, Zabin merupakan hasanah tarian rumpun Melayu yang mendapat pengaruh Arab. Tarian tradisional ini bersifat edukatif dan sekaligus menghibur, digunakan sebagai media dakwah Islamiyah melalui syair lagu-lagu Zabin yang didendangkan. Musik pengiringnya terdiri atas dua alat yang utama, yaitu alat musik petik gambus dan tiga buah alat musik tabuh gendang kecil yang disebut marwas. Sebelum tahun 1960, Zabin hanya ditarikan oleh penari laki-laki, namun kini sudah biasa ditarikan oleh penari perempuan, bahkan penari campuran laki-laki dengan perempuan. Tari Zabin sangat ragam gerak tarinya. Walaupun pada dasarnya gerak dasar Zabinnya sama, ditarikan oleh rakyat di pesisir timur dan barat Sumatera, Semenanjung Malaysia, Sarawak, Kepulauan Riau, pesisir Kalimantan, dan Brunei Darussalam.

0: Ya, selamat pagi kanti-kanti dimanapun kanti-kanti berada. Tentunya pagi hari ini kembali lagi di Jambi Eko. Dan tentunya di pagi hari ini bersama saya Vina dan juga ada rekan saya, ada siapa ini?
1: Ratu.
0: Ada Ratu. Ya, kanti-kanti biasanya pagi-pagi itu saya dewean. Nah, kali ini ada kawan Ratu, kanti-kanti. Ya kan, iya, senang saya pagi-pagi ini udah ada kawannya, ya kan.
1: Biar gak ngantuk.
0: Iya dong, tapi tetap kantong apa ya? Ratu, gimana kabar pagi hari ini?
1: Alhamdulillah, baik. Kak Vina, gimana Kak?
0: Sehat, alhamdulillah. Ya kan, pagi-pagi seperti ini dingin, ya kan? Apalagi pagi-pagi seperti aku udah rajin mandi pagi.
1: Aduh, ya. Tapi asapnya tetap tebal nih Kak.
0: Asapnya tetap tebal ya, meski pagi-pagi kayak gini. Ya kan, apa namanya tuh, langitnya tuh abu-abu gitu, ya kan Ratu. Jadi harus tetap pakai masker mau kemana pun. Nah, pagi-pagi gini di informasi pukul 6:34 waktu Indonesia Barat. Ya di hari Senin ya Ratu. Bukan capek ya, kalau di hari Senin tuh kayak ada rasa aduh lamunnya, nunggu Sabtu Minggunya padahal baru mulai. Atau mungkin ada yang alergi hari Senin. Nah, kenapa dibilang alergi hari Senin? Mungkin biasanya ngerasain gatal-gatal badannya di hari Senin. Tapi kalau di hari-hari lain, kita ada ngerasain gatal-gatal. Ya kan, sama saya juga kalau misalnya hari Senin tuh rasanya kayak ngantuk gitu. Nah, tapi kalau di hari-hari lain tetap ngantuk. Emang penyakitnya tuh Ratu. Nah, Ratu biasanya kalau pagi-pagi ini, ya kan, biasanya kalau misalnya udah bersiap mau sekolah atau melakukan aktivitas-aktivitas lainnya, biasanya selalu sarapan gak sih?
1: Jarang sih Kak.
0: Kenapa jarang sarapan?
1: Gak terbiasa sarapan pagi memang kebetulan.
0: Oh iya, terus kalau sarapan pagi? Mules?
1: Gak mules sih, gak lapar Kak.
0: Lapar. Oh, merasanya kalau pagi itu gak lapar.
1: Jadi gak nafsu makan.
0: Gak nafsu makan.
1: Cuman akhir-akhir ini kok lapar ya?
0: Kok lapar? Iya.
1: Karena harus pagi-pagi kali.
0: Iya kan, harus pagi-pagi jadinya lapar. Nah, tapi ini Ratu, ya kan, informasi. Tentunya pagi hari ini kita akan menghadirkan informasi, ya kan. Apalagi kayak Ratu bilang tadi, ya kan. Nah, apa namanya tuh, gak bisa sarapan pagi. Tapi kalau bisa jangan melewatkan sarapan. Apalagi kalau misalnya lo bangun kesiangan, buru-buru berangkat kuliah atau kerja. Itu biasanya ganti-ganti ada beberapa alasan yang sering membuat makan pagi terlewat. Padahal nih Ratu, sarapan tuh bukan soal menghilangkan rasa lapar, tapi tubuh tidak mendapatkan asupan makanan selama tidur malam. Gitu. Iya. Jadi kalau makanan di pagi hari dapat menjadi salah satu sumber energi untuk membantu menjalani aktivitas kita. Jadi jangan malas sarapan, Ratu.
1: Harus nunggu lapar ya berarti.
0: Harus nunggu lapar, tapi jangan dibiasain abis makan ngantuk.
1: Tapi nah, iya betul.
0: Betul. Nah, sudah lagi kena penyakit gulu.
1: Jangan sampai
0: yaudah. Nah, ini Ratu, sarapan tuh juga udah harus mahal ataupun mewah ya. Karena yang penting tuh memilih makanan yang beragam dan juga sesuai kebutuhan tubuh kita. Dengan membiasakan sarapan dan menerapkan pola makan bergizi seimbang, tubuh dapat lebih siap menjalani aktivitas pagi hari ini. Seperti itu Ratu. Jadi Ratu jangan lewatin sarapan pagi lagi ya.
1: Oke, aman. Ganti-ganti juga.
0: Betul. Kayak marah ya ganti juga. Yo, mau makan sarapan pagi, mau nasi, bubur, roti. Atau roti atau gorengan.
1: Yang penting ada yang masuk perut gitu.
0: Atau teh, tapi ya janganlah makan nasi kenyang terus ngantuk daerah.
1: Iya benar.
0: Iya betul.
1: Jadi pula begawe kan?
0: Enggak jadi pula begawe malas jadi juga
1: ngantuk.
0: Oke, baiklah ganti-ganti itulah. Sapaan pagi kita ya Ratu. Tentunya pagi hari ini tetaplah bersama kami di Perempat RI Jambi. Karena kami berdua dengan Ratu akan menghadirkan sederetan-sederetan apa Ratu? Informasi dan juga lagu daerah Nusantara yang tentunya akan menghibur kita semua di sepanjang hari ini.

0: Itu jam berapa nih?
1: Baru jam 3 sore aja. Hidra mau kere lagi asik-asiknya nih. Mana ada dalam tugas? Besok dikumpul.
2: Halo Vin, aku datang ke rumahmu nih. Mau kerjain tugas, katanya kemarin mau barengan.
1: Mulan. Kamu duluan aja deh kerjainnya. Aku lagi asik nonton nih. Nanti aku nyusul ya. Satu episode aja lagi.
2: Iya deh, janji satu episode aja ya. Aku mulai kerjain sekarang nih.
3: A few moments later.
1: Oh, bagus banget endingnya. So sweet banget.
2: Vin, aku pulang ya. Udah lewat maghrib nih.
1: Lewat maghrib? Jam berapa nih? Waduh, udah 6:30 malam. Gawat, tugas aku belum nih.
2: Tuh kan, kebiasaan kamu sih. Katanya mau kerjain tugas barengan. Kalau gini mah, aku nemenin kamu nonton drakor. Sementara aku ngerjain tugas sendirian.
1: Waduh, begadang lagi deh.
4: Hargai waktu, karena setiap detik yang berlalu tidak akan pernah kembali. Mengenal budaya Jambi yang kaya dan beragam. Jambi adalah sebuah provinsi di Indonesia yang terletak di Pulau Sumatera. Budaya Jambi memiliki keunikan dan keanekaragaman yang patut untuk kita tahu. Salah satu contoh budaya Jambi yang terkenal adalah Tari Angguk. Tari Angguk adalah sebuah tarian tradisional yang berasal dari Jambi dan biasanya dibawakan pada saat acara-acara penting seperti pernikahan dan upacara adat. Selain Tari Angguk, Jambi juga memiliki berbagai jenis kerajinan tangan yang unik dan menarik, seperti kerajinan anyaman dan kerajinan kayu. Kerajinan-kerajinan ini tidak hanya memiliki nilai estetika yang tinggi, tetapi juga memiliki nilai ekonomi yang besar. Budaya Jambi juga sangat kaya akan cerita rakyat dan legenda. Salah satu contoh cerita rakyat Jambi yang terkenal adalah cerita tentang Putri Tujuh, yang menceritakan tentang 7 putri yang cantik dan berani. Dengan mengenal budaya Jambi, kita dapat memahami keunikan dan keanekaragaman budaya Indonesia yang sangat kaya dan beragam. Budaya Jambi juga dapat menjadi salah satu aset pariwisata yang sangat berharga bagi Provinsi Jambi.
5: ...99,2 Propat RRI Jambi.

0: 99,2 FM Pro 4, Suara Budaya Jambi.
1: Kabar Hari Iko.

Yo Kanti-kanti, selamat pagi dimanapun Kanti berada, tentunya dengan kabar hari Iko tentang penerbangan di Bandara Sultan Taha Jambi kembali terdampak kabut asap.